0: ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal.
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

Eh, bunga mari pula. Kiki buli ni deh. Adulah ha. Mek bunga ke kalau baca berita berkena ege buli ni, mek bunga serah sedih. Oh, sedihlah kepada suspek pun sedih. Kepada mangsa hok kena dera pun sedih juga. Kita ni jenis si eh. Tambah lagi, hok membuli dia juga dibuli tu. Baru budak-budak deh. Ha, tapi lagu mana ni? Ha, lagu mana nak selesaikan benda-benda lagu ni? Inilah yang mana ibu ayah kena mainkan peran ni. Janganlah kita ni duduk buat lalai. Lagu tu tak cara ke anak. Anak nak buli anak orang pun tak apa. Anak nak buatkan apa dia pun tak apa. Oh, boleh berlaku. Moga anak kita lah lah. Kita kata anak kita baik. Tak boleh lagu tu. Kita kena didik molek dengan cara yang betul-betul terbaik. Sebab kita pun orang terbaik juga untuk anak kita. Okay, kita tak say ni. Orang duduk label-label anak kita ni pembuli. Kau siapa kena ingat polis. Siapa masuk cara ke kapo. Nanti nama kita juga. Huduh deh. Oh, lepas tu gak. Apa masa depan anak-anak sendiri pun nanti tak nampak dah lagu mana tu. Oh, moga ada kis-kis jenayah lagu ni. Lepas tu pula hak jadi mangsa kena buli pusing. Sangat-sangat trauma. Takut tak usah pergi sekolah. Padahal budak tu baik. Oh, nak pergi sekolah ni nak timbul ilmu. Nak jadi budak pandai. Tapi kena buli ke demo ni. Adulah, Mek Bunga pun kadang-kadang gerai tau. Gerai Mek Bunga baca kiki buli lagu ni ni. Eh, mari ke mana eh. Eh, jadi gangster gitu mau bebel sangat teh berasa. Kita tu baru je masuk sekolah menengah nak jadi gangster dah. Main ke lah peran ni ibu ayah. Tak reti dah Mek Bunga nak kecek pun. Tak tahu nak buat ke apa. Nasihat ke apa lagi yang perlu Mek Bunga bui. Kadang-kadang Mek Bunga stres tinggi. Adulah, mikir ke masalah orang okay, dia. Tapi nak buat lagu mana pun, kita kena banteras bully. Jangan bui. Ada bully ni. Biarlah sampai situ je. Bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama mendengar Kegu Pagi Gu. Kita berlaku studio bersama dengan lagu Seloka Rumah Tangga bersama dengan Mak Glamour dan juga Munirah. Baru saja menghiburkan anda semualah sementara saat itu. Okey, jadi seperti biasalah untuk waktu learningnya Syira.
1: Ya, Misha.
0: Gapo lagi kalau kita buka bersama dengan lopak tiket.
1: Ya, untuk hari Ahad ni, sama-sama buka lapis suku ni, saya melopak tiket dengan sama-sama dah lah.
0: Okay.
1: Dan untuk hari ni, Misha, macam menarik juga ni untuk kita bincangkan.
0: Gapo dia tu?
1: Kita nak tanya pendengar kita ni,
0: benda
1: kecil apa yang boleh terus rosakkan mood anda?
0: Benda kecil apa yang boleh merosakkan mood anda?
1: Ya, betul. Dan boleh pakat telefon kita di talian 743-3858 ataupun 748-8030 untuk kosi. Macam hari ni, Syirah ni, Abisha. Bad mood juga ni.
0: Bad mood apa tu?
1: Dia main dengan tudung tak jadi.
0: Masalah kecil tu sana.
1: Tidak-tidak kecil ni, ia boleh sehari bad mood.
0: Ya ke?
1: Ia jadi jelepek atas dahi ni, kat jadi bulat. Gata Abisha, gana Abisha.
0: Tak nampak tak nampaklah kecomelan dia tu bila tudung tak jadi.
1: Dia jadi kebulatan.
0: Adakah disebabkan tudung tu ataupun stereko tu yang tak comel?
1: Dia gini, tengok orang pakai kain setting kita nak pakai. Tak kita agak habislah jelepek atas dahi. Pas ni kalau tak kalau tengah makan ni habis ah. Tutup mata ni.
0: Boleh tutup mata ni.
1: Tutup mata ya gi pas depan tak cakap kesok lah.
0: Jadi kita nak dapatkan pandangan daripada anda semua, boleh telefon kita 743-3858 748-8030. Ada pemanggil pertama dah kita ni.
1: Ya, siapa
0: di talian kita learn itu siapa tu? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Kak Syima.
2: Ya.
0: Kita nak tanya dengan Kak Syima. Kak Syima jenis pakai tudung yang jenis lagu mana?
1: Tanya hok tu dulu.
2: Kita pakai tudung yang jenis, tapi jenis tak jenis sauk, ada jenis kacang depan lah.
0: Tudung sauk lah.
1: Tudung sauk mudah Kak Syima jadi je.
2: Jangan, pusing juga.
0: Tapi Syirah ni dia pernah hoyak kita lah. Kak Syima dia kata dia tak kat pakar tu dia tak jadi. Rupa-rupa dia pakar tu dia saji.
1: Habis syarat. Dia buat fitnah lagu tu lalu Kak Syima
2: Ya, tu dia tak jadi. Dia benar. Kalau kita kade tu kita. Malah kalau kita tak kita tarik kan. Kalau tu dia licin. Dia macam dia terpeh. Tu kita jadi macam
1: marah. Iya. Okay, Kak Syima dia orang tina pehe lah.
2: Kita pakai comel dah. Bila kita makan tu, dia turun lah kerepe. Aduh, kadang-kadang nak pakai nasi malah.
1: Jadi Kak Syima deh, selain daripada tuduh tak jadi ni, deh, apa lagi benda kecil yang boleh buat Kak Syima bekmuk ni?
2: Kalau benda kecil, macam benda dia mahu semua sepon, macam petah, kain baju, kalau dia mahu semua jalan ke, makan, dia
1: mahu
2: dia mau kakak kaya tu tak, depan tak lipat, aduh, nenek nak maruh lah.
1: Besar tak boleh duduk dengan Kak Syima?
2: Kalau tak jatuh, ni tak ada kemah, memang duduk dulu lah, nak boleh sini.
0: Jadi benda kecil gitu pun jadi kau masalah Kak Syima ni?
2: Memanglah ada muk kan, dia tak ada muk.
1: Tak ada muk lah Besar. Kita nak tengok benda tu biar kemah je Kak Syima. Dia bukan gapo.
2: Ya, kalau nak buat, buatlah siap-siap lalu.
1: Dengar tak Besar?
2: Kalau suka
1: kebuk-kebuk.
0: Ya, dah tu. Baik, dengar cikgu. Terima kasih Kak Syima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Pemanggil pertama kita. Kita pergi ke pemanggil kedua kita ni. Hello.
3: Hello.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tak apa cerak ni siapa ni?
3: Cah ni tadi je. Ya tu. Kita tahu nama penuh dia. Dia tak ingat semas yang nama kita.
1: Siapa
0: ni?
3: Siapa Wira Karya ni? Potih.
1: Potih Jabi.
3: Potih Jabi.
1: Siapa Wira Karya ni? Nak kena ni siapa Wira ni?
3: Kita tahu nama penuh dia.
1: Dia tak tahu deh. Waktu ingat nama Potih.
3: Dia tak tahu budak kaya kita.
1: Potih dengar dah kita kecek harga apa saat ni ke?
0: Masalah apa yang menyebabkan pak teh jadi bad mood ni?
1: Kalau tak ingat nama
3: saya. Bad mood kita beli seluar.
1: Okey.
3: Seluar tu tak nak pakai jadi ketat. Apabila kita nak tukar, dia tak terima dah. Jadi kita nak terima lah kali kedua ketiga.
1: Dia tak sewi tu kak. Ia tak muak tu guananya. Pak teh kau gemuk ke?
0: Dah masuk beli tu terlalu dulu ke mana?
3: Pakai tai 40 tu. Aduh dia kata tai 38. Kau tiga je kata patah je kata. Kita nak terang tak ada tempat nak teh. Apabila kita balik pakar rumah, kita nak tukar pula. Dia kata tak boleh
1: je. Mula pak teh terang je depan dia. Pak teh cuma jangan duk cabut seluar. Sudah lah.
3: Tak nak masuk. Kira muka nak kena terang dua lapis luar tu muka. Pak teh nak pakar tu.
1: Gini-gini. Mula kalau pergi kedai tu pak teh pakai kain pelekak.
0: Selesa masalah poti.
3: Ya kira pemu juga. Mana kita nak pergi mula-mula ke datu. Tak ada semangat lah kira tak ada. Itu lah kata.
0: Tak apa poti gini. Seluar poti hok mana tak muak tu. Saiz 38 tadi dah. Awak isi ni. Kita pakai saiz 32 je. Kita boleh pergi hotel jadi kecil.
1: Ya nak besar tak ledah ni. Ya boleh buat kecil. Poti hok mari sini lah. Okey, baiklah poti.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Macam-macam poti
1: ni. Macam-macam lah perangannya.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Syah Ngasyirah tu.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pak Ding dari Batu Pak, Kuala Kerah.
4: Ya, Syah.
0: Pak Ding pagi tadi mana tak menjelma?
4: Duduk ala kena sama pagi-pagi kak lah artisi tu.
0: Tak ada nak cari apa lah.
1: Pak Den ni kutik kulak ni deh. Pak Den kita.
0: Okey, Pak Den kita nak tanya Pak Den. Apa masalah kecil yang kadang-kadang mari ni dia mengganggu sampai hilang muk Pak Den tu?
4: Pak Den kat tu lah macam lain telefon internet dah. Tak ada orang.
1: Pak Den tak boleh. Pak Den nak marah.
4: Kita orang nak mengadak kolak lain tak ada pula dah.
1: Kita kalau je jua.
0: Kalau kira Pak Din tu duduk di kawasan bandar dah tu tak ada juga dia.
4: Tak ada. Dia jadi 2G, hang 5G jadi 2G ke Allah seluruhan.
1: Yo, kau tak banyak internet Pak Din. Patut dia salah ke lain, dia tak banyak internet.
4: Bayar semua Syah. Dia tak boleh wifi ke apa semua bayar.
0: Bagian tu tak talah lah.
4: Maka tak talah menu pun tak talah.
0: Tapi kalau tiba masalah apa rangkaian tu daripada 5G ke 2G ke kadang-kadang tak ada G rasa tu masalah pula tu.
4: Atau kata lu apa dah lah. Nengung gitu lah.
0: Cuba tukar rangkaian lain Pak Teh.
4: Tak boleh tukar. Kita tak setia yang satu.
1: Dia setia.
0: Kita pakai nombor yang sama tapi bertukar kepada rangkaian lain. Tak ada masalah.
4: Rasa suap sama. Elan je lebih tu.
1: Ikutlah Pak Teh nak tukar kat mana asalkan radio tu terus dengan Kelantan FM jalan deh.
0: Gini Pak Teh. Dia setiap masalah ada jalan penyelesaian dia.
4: Memang lah.
0: Cara paling mudah dia juga berkesan, buai je sungai.
1: Oh tu bukan setakat tu je PMU ni. Aduh habis syamu kak.
4: Masya kak.
1: Aduh.

0: rasa hatiku girang, kawan-kawan ku riang.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Masih lagi terus setia bersama-sama bertemu Kegu Pagi Gu kita belaka. Sekarang ni kita dah pukul 8.27 minit pagi. Masih lagi cerita pasal benda kecil yang boleh merosakkan mood kita awal pagi ni lah.
4: Untuk segmen lapak tiket kita ni lah.
3: Ya, jadi kepada anda semua yang mungkin anda pandangi pendapat masing-masing, kepada dia yang merosakkan mood anda awal-awal pagi ni, boleh telefon kita lah. Dan kita nak bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Terima kasih, cuba lagi. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Pak mak kita dari Besut Terengganu.
5: Ya, pak mak dari Besut Terengganu, Fedah Selatih.
3: Gapo dia yang merosok ke muk pak mak awal-awal pagi ni, benda-benda kecil yang boleh hilang ke rasa muk pak mak tu?
5: Yang merosok ke muk saya ialah saya pakai baju.
4: Okey.
5: Dan ini saya suka baju dengan panjang.
4: Okey.
5: Kemudian saya sising.
4: Okey.
5: Sising tu dia gelosok.
4: Dia turun.
5: Hari jumpa sihirat tu lah. Sesing murid dah, tapi dia turun.
4: Hari jumpa sihirat tu deh.
3: Pak pakai baju tu jenis kalau baju satin juga kah?
4: Kemeja sekali lah Pak Mak. Pak Mak pakai kemeja kacit tangan tu ke?
3: Pak Mak ke orang pejabat.
4: Janganlah. Jadi kat bila sising dia turun?
5: Dia turun.

0: Oh, Pak Mak letak kacing lah.
1: Ha. Oh, itulah kata untuk kacing pula tu.
0: Gitu.
1: Yang masukkan muk dia.
2: Jadi hilang muk dia patut. Kadang-kadang kalau tengok jumpa dengan Pak Mak tu, kalau sisi lengan tu tak apa jadilah, mana tengok Pak Mak muka tak apa comel.
1: Memanglah muka tak macam itu.
0: Ledah Pak Mak handsome je.
1: Orang lama pun enggak.
0: Dia supaya dengan reti lah, tak adilah. Apa Syirah Goyak habis Syah tu jom tak jadi orang jatuh pulak. Kalau sisi nampak tak ni, memang orang reti nak suka orang jatuh sisi baju ni habis Syah. Dia nampak semak. Pak Mak ni pandai ni. Ingat tak Syah kena sising juga.
2: Kita memang sampai lengit atas ni sising ni.
1: Ya kau.
2: Okey, terima kasih Pak Mak.
1: Ya, sama-sama. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Agak-agaknya pagi ni tak ilmu Pak Mak lah bila pakai baju tu di sisi lengit, agak-agak jadilah.
0: Nanti suruh Pak Mak, Pak Mak boleh suruh bini ni selalu tak apa jahit siap-siap selalu. Gitu.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
2: Pak Suli kita ni.
3: Yo.
2: Alright, lagu mana Pak Suli?
3: Hai lagu tu.
2: Gak apa nama yang menyebabkan Pak Suli hilang muk awal-awal pagi ni?
0: Tak ada muk tu.
3: Kadang-kadang Pak Suli ni muka ini pakai dia, dia kan biasa lah. Pak Suli pakai lipat, Adidas, baju Adidas tu lah, biasa lah Pak Suli lah, tu lah.
0: Tak biasa tu kalau Adidas tu. Berjenama tu.
3: Memang Pak Suli bukan kata nak apa ni go ke pedok pasal ni minat je budak lagi
0: Adidas.
3: Adidas ni jenis Adidas lah, baju Adidas Levi's.
2: Tapi kita nak tanya lah ni, gapo yang merosakkan muk Pak Su ni kalau pagi-pagi ni?
3: Muk pagi-pagi ni kadang-kadang kereta jadi sedut, hatinya dia masalah.
2: Kereta jadi sedut.
0: Punah kau Pak Su.
3: Tu buat kadang-kadang buat kereta bagi lama.
2: Dek Pak Su tak pergi servis ke kereta tu nya?
3: Servis pun kadang-kadang bagi semua lah, betul lah.
0: Kena beli Pak Su tahu dah lah kalau tak servis BMW kat Abis Syahir. Beli kereta baru.
2: Beli kereta baru selesai masalah.
0: Beli dah sedut juga.
3: Tak seduk
0: lah
3: hak baru.
0: Naik hak baru lah nyo.
2: Tak ada cara lah hak seduk tu. Hak tak seduk ada kan?
0: Hak seduk tu hak mari sini kat Abis Syah.
2: Pandailah kita bawa bagi tak seduknya.
3: Boleh, tak ada hal.
2: Tapi kalau beli kereta baru ni ke, dia pakai kata muk Pak Su je. Muk Pak Su pun dia jadi senyum lain macam.
0: Betul.
2: Okey, terima kasih Pak Su.
0: Terima kasih Pak Su Lee.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Su Lee kita dari mana? Baca. Pemanggil seterusnya. Halo.
4: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Selamat pagi.
2: Kak Weh kita dari Tanah Merah.
4: Ya, saya.
0: Kak Weh.
2: Kak Weh, kita nak tanya dulu lah. Kak Weh lagu mana pagi ni? Okey ke tak okey ni muk ni?
4: Muk tu molek dah.
2: Patut ke apa tak molek?
4: Masak-masak, misal kata kita masak-masak ni.
0: Okey.
4: Barang tu ada masak baru nak legok. Lepuh gengnya mampu.
0: Gen habis.
4: Habis geng.
0: Ya sungguh tu Kak Weh. Ya sungguh tu berasa BMW dia.
4: Kita rasa nak geng nombor tu sendiri. Dia tak boleh nak bawa. Kita nanti macam ni. Geng tak buka lagi ni. Telepon kata okey geng mari pun. Dia nanti pukul 10 baru mari.
0: Patut pakai tak masak.
4: Tak mak lagi saya terlalu basuh kita bagi sepon nasi. Tak apa tu, boleh buat dinding tu. Ini mak dia dah keluar dia puyuk ni. Payahkan
0: tu. Betul.
2: Jadi putus angin belebok lah dia.
4: Tidak kau betupah. Tidak kau belebok angin. Ya, tangan betupah.
0: Dia belebok. Dia bunyi lain lagi.
4: Jatuh.
0: Ya, betul.
2: Maksudnya benda ni pernah berlaku dalam hidup Kak Awel lah ni.
4: Mesti ada berlaku benda tu. Kita kena duduk dapur ni. Mungkin kita kan sekali biasa kita kata kalau kita lama kita masak sikit-sikit sama-sama. Tidak kita ada jika hanya 3 bulan. Kadang banyak-banyak sikit masuk rebuh, masuk banyak-banyak sulai ke apa-apa. Ya tak ada 3 bulan, tak ada 2 bulan.
0: Betul
4: gitu.
0: Lagi
4: kita tak tahu benda kita tidak tanda kan. Dia tidak tahu benda tu nak habis.
0: Betul. Lagi-lagi Kak Wede, kalau kita suruh orang di rumah tu gitu kagih tapi dia malas nak pergi.
4: Lama bangun.
2: Tapi dia ada orang kata setiap masalah dia ada jalan penyelesaian.
0: Lagu mana nak susah.
2: Kaedah yang terbaik apabila putus gas tu gila makan kedah.
0: Betul tu. Mata Syirah setuju.
4: Macam mana kita nak masak dah ke dapur tu?
2: Pulak dah.
0: Pulak dah. Bubur dah peti lah. Kita sampai esok pula.
4: Lebih pada harga gas kita nak beli.
0: Tak boleh. Kak Weh kena menang juga pagi ni.
4: Mesti kena menek, tak boleh
0: buat orang. Tak boleh bui, tak boleh bui. Ya.
2: Terima kasih, Kak Wei.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ha, jangan dilawai, Abisyah.
2: Cek lah tengok gas rumah kita.
0: Nak cek lagu mana, Abisyah?
2: Dia boleh hakak, kita boleh rasa.
0: Oh, berasa rengit dekat dia lah, dek.
2: Maksudnya kita perlu bersedia dah tu.
0: Ha, betul. Ada setengah orang tu, dia memang ada dua lalu tong gas rumah.
2: Sekupu rumah Abisyah lah.
0: Ya, mudah sedia. Kau mudah tak sebi kena ngepek?
2: Bukan, dia memang ada dua sokmo spare.
0: Ada dua sokmo, bagus lah.
2: Dalam hidup kita ni kita kena ada apa ni spare.
0: Ah, yalah dah lah. Tapi macam setakat gas sudah lah. Jangan duduk bini jadi dua. Alah.
2: Hello, Assalamualaikum.
5: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tugas 2H.
0: Aha.
2: Bukit H, tapi S.
5: H, Syairah.
2: Bukit H,
0: betul dah Syairah. Salah sebut je Abis Syah. Betul lah tu Syah dan Syirah. Abis Jo kau ni?
2: Ya.
5: Ya, ya.
0: Abis Jo Tanah Merah.
2: Ujek ke Abis Jo Tanah Merah pagi ni?
5: Duk dia apa ni. Duk cabai salah.
0: Ah, duk rumah kita
2: lah. Nak pergi lah ke Alik sana ke?
5: Nak pergi ke Pai Nai, Pai Golok lah.
0: Pai Golok. Pai makan ke apa Pai ni? Nasi komok ke?
5: Nasi komok, nasi air ke?
0: Janganlah.
2: Tapi Abis Jo, kita nak tanya Abis Jo, kalau macam pagi-pagi ni, apa yang merosok kemu Abis Jo untuk mula ke hari tu?
5: Abis Jo gani kena 2-3 kali je.
0: Apa dia?
5: Kita pergi get chopo.
0: Dan
5: get chopo, dia mau jeput get chopo. Kita pergi get chopo, kita kelih-kelih cincin. Kita pakai sokmo tu tak ada.
2: Apa tu?
0: Ya. Gimana?
5: Kena kita lagi duk kengak kau ni. Jadi kita nak kita bobe pun tidak lagu mana. Tak mantap dia kata.
2: Jadi ilmu lah.
5: Ilmu. Alah kena. Kalau kita tak pakai sama boleh kelihatan. Mak cici nak kita tak pakai sama tu.
0: Ile.
5: Tak pakai. Dia pakai lah. Kata pula.
2: Tapi cici tu ada jadi?
5: Ada duk rumah. Tak mana kenanya. Mana apa jual hari ni. Nampak pasu pun terwe. Kata tak apa kawai. Itu mana dia tekuk. Kita pandai
0: je. Oh, kalau maksudnya cincin tu hok bui semangat kabe jo kalau nak kecek dicop pun tu.
5: Dok kita tukar-tukar juga cincin tu kita tak pecah tak amalah. Memang dia sport dia bui semangat lah.
2: Dek, abe jo memang suka jenis suka pakai cincin banyak ke?
5: Cincin tu memang lah 3-4 tok mo jari kadang-kadang.
0: Ala banyaknya.
2: Hok besar-besar tu lah.
5: Hok besar-besar dah. Dah tengok dah ke macam mana ada tak saya bertanya.
2: Dahlah biarlah kita.
0: Allah saya bertanya.
2: Biarlah kita nak tanya muka cicing banyak tu ke. Jadi tok bawa cacing ke?
5: Kau dia?
2: Jadi tok bawa cacing ke?
5: Ada lah sikit-sikit kita bawa mudah ya Syah nak dengar ke kita
0: bawa. Acu dengar.
5: Ada sakit apa sakit kaki bolok jadi tengah hok bukit gigi lah bukit hok sungai tu jung sungai tu ya.
0: Oh pak kat tujuh sungai. Adalah. Terima kasih Abijah.
5: Okey baiklah,
0: selamat juga. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Itu dia bersama dengan Abis Jo kita dari Tanah Merah. Kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Datuk Jamal Abdillah.
0: Aku penghibur, teruskan bersama kami di Go Pagi.
2: Go kita belakang.

0: Okey, harapnya kita semua okey-okey je pagi ni. Tak ada mood yang hilang.
1: Betul.
0: Sebabnya bukan apa kalau mood hilang pagi-pagi ni. Kayak dia jadi nak buat kerja apa tak kena belakang.
1: Alah, berasa sedih duk main lagu tu. Jahdeh, tak boleh lah. Kena gembira-gembira je habis Syah. Mudi-mudi tidak dibenarkan.
0: Tahulah Cik Su kita ni nampak macam mudi. Mood tak apa-apa okey ke guana. Tak tahu
1: guana Cik Su ni. Guana hari dengan tak senyum ni rasa kita ni.
0: Ada sedikit lagi masa untuk kita nak dapatkan pandangan dan juga pendapat daripada pemanggil-pemanggil kita ni. Tanya pasal gapo yang boleh menyebabkan
1: rosakkan mood
0: hile pagi ni. Gimana mood dia tu? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
2: Aimi Pasimasalah.
0: Aimi Pasimasalah. Meh. Wano, okay, cik macam tak ada mood pagi ni ni.
2: Ada mood.
0: Tapi kita nak tanya Mei juga lah, apa yang menyebabkan Mei ni pagi-pagi tu hilang mood tu?
1: Najis atas mi luar.
2: Ayo
1: ke Peru. Ayo ke Peru, ikut depan rumah awak lah.
2: Depan rumah kita.
0: Patut kita dengar apa bunyi ayah tu kukuk kuat.
1: Banyak ekor ke ayahnya?
2: Banyak ekor.
1: Alo, patut gak tu?
2: Dulu ada pokok motel.
1: Sekali buat apanya, you pakat duduk atas pokok motel tu?
2: Pokok motel, tidur atas pokok motel.
1: Patut royak kau jirik-jirik tu, katanya ayah tu duduk berok tu.
2: Apa-apa
0: petai najis ada. Stres meh deh. Stres lah jadinya.
1: Stres lah. Babau busu. Takutnya pijak-pijak deh.
0: Tak apalah meh. Tak sedar stres-stres lah meh. Kalau nampak ayah dia mari kat pita higak tegak. Buat sup lah. Terima kasih meh. Okey meh. Itu dia bersama dengan Aimee kita.
1: Iya betul. Daripada Salah.
0: Okey. Pemanggil seterusnya. Hello.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hak ni tak aje tak ada mu. Ada sama.
1: Bila tahulah dia tak ada mu-nya. Ayo dah lah.
0: Pak Ya kita.
3: Ya. Yeah.
0: Kadang-kadang Pak Ya ni kita tengok Pak Ya ni kita tahu Pak Ya ni seorang yang ceria.
1: Happy go lucky sama.
0: Tapi kadang-kadang dia ada masa-masa dia tu tak ada mood.
1: Bila tu Pak Ya waktu tak ada mood tu?
3: Tak ada mood ni kadang-kadang kita turun lagi buat kerja. Bini pun ada dia belikan kasut betah.
1: Dia nak ayak bini dia penyebab tak ada mood. Berani eh. Bini dengar ada radio ni.
3: Ya kita nak pergi lah. Dia ayak awal. Gua tu tak ada benda ada dia beli ada tu. Gigi pergi ngemong.
1: Habis lah. Pak Ya malam ni kalau tidur luar tak tahu.
0: Tapi Pak Ya dia sebenarnya setiap masalah ni dia ada jalan penyelesaian. Dia beli banyak selalu.
3: Kalau tu kita beli sepabel lalu.
0: Mudah. Gapa-gapa pun kalau nak, gapa semua senil lah.
3: Itu setiap dia. Ada kalau benda tu nak ambil wayak awal-awal.
1: Alah, Pak Ya, orang tino ni ada juga. Tanya banyak benda nak kena buat Pak Ya-nya.
0: Banyak benda nak kena fikir.
3: Dia nak buat, dia tengok lah. Baru ada sikit lagi. Baru tak ada kita
1: beli esok kalau
3: so
1: kau. Ikutlah Pak Ya petani tengah hari ni tak makan nasi tak tahu deh. Syirah tak saya ambil T-shirt. Kita tak tahu dah.
0: Tapi kita tengok kau Pak Ya ni kan macam dia tak ada masalah. Macam dia okey je semua.
3: Okey kita tak ada masalah itu nya. Kita beli lalu untuk kita gerung ke dia.
0: Gerung juga.
1: Gerung. Mujur ada tahu pun gerung. Ada Pak Ya dia
0: kan. Okey. Terima kasih Pak Ya ni.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gembira lah macam Pak Ya kita ni habis lah.
0: Itulah Pak Ya kita ni dia pasal kehidupan dia tu, cara hidup dia tu, dengar cara dia suka gapo semua. Kita rasa macam kita tak ada umur pun jadi ada umur.
1: Kita pun happy deh dia telefon kita gitu ada.
0: Jadi Pak Ya tu kena telefon sama-sama lah kita ni supaya mood Syirah ni ada sama.
1: Mood Syirah agak gitulah sama-nya.
0: Okey, lepas ni pukul 9 pagi sport sekali kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Ada masa lagi sebenarnya untuk kita terus bersama. Tapi sebelum tu nak layar dulu lagu dari persembahan I'm Nita dengan lagunya Sakit. Terus dengar kami Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: Duduk bersama dengan lagu dari persembahan Wani dan juga Wadi yang baru saja menghiburkan kita semua dengan lagunya Kali Pertama deh. Kulihat Kali Pertama. Kita nak hurai ke permasalahan kita ni, apa sebenarnya yang menyebabkan mood kita hilang awal-awal pagi ni, Syira?
1: Ya, betul. Menyebabkan kita jadi bad mood ni deh. Gini Abis Syah. Kadang-kadang kita ni rasa untuk rosakkan mood seseorang mestilah kena ada masalah besar.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi sebenarnya benda yang kecil-kecil pun boleh buat mood kita terubah juga.
0: Betul lah.
1: Contohnya lah deh. Pagi-pagi ni kita siap nak pergi kerja, tiba-tiba jalan jam. Ataupun kita lapar masuk kedai tapi makin nehok kita nak tu habis. Boleh jadi bad mood juga.
0: Yeah.
1: Ada juga mood terus jatuh bila WhatsApp tak dibalas. Jangan melambat balas WhatsApp Abis Syah. Lepas tu kita kena potong queue ko, lepas tu internet peleher ko, ataupun baru nak keluar rumah tiba-tiba hujan tu orang berat-berat.
0: Betul lah tu Syirah. Kadang-kadang yang menariknya benda yang sama mungkin bagi kita ni sangat mengganggu, tapi bagi orang lain langsung tak ada masalah sebenarnya.
1: Ya, betul. Ya, atas orang lah.
0: Yelah, kadang-kadang Syirah bukan sebab benda tu besar pun, tapi kadang-kadang kita memang tengah penat, mungkin banyak kita berfikir ataupun emosi kita tak berapa comel hari ni. Jadi benda kecil yang biasa rasanya boleh kita abaikan, tiba-tiba dia jadi sangat besar.
1: Ya, betul. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok orang bad mood Abis Syah, walaupun dia kata disebabkan oleh contohnya macam Syirah bagi tadi, sebab tudung je. Jangan kita petikaikan sebab benda tu atas diri dia, tak boleh.
0: Betul.
1: Dia kena tengok tudung dia tu sempurna, tudung dia jadi molek. Kalau dia bad mood pun kita kena peh-peh lah.
0: Ya. Jangan ke mana-mana sebab pukul 9 pagi pagi kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu layar dulu dari persembahan kumpulan Ellie Cat.
1: Sekiranya aku

0: dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawat Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman, termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu. Terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi. Kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018, menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, yang landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Ani Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Ani akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar kegu pagi gu kita berlaku. Lagi pukul 9.17 minit pagi dah, masih lagi terus bertemu ke Syah dan juga Syirah menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Ni kita nak maklum ke juga ni kepada pengguna-pengguna jalan raya kita ni lah. Yang mana Syirah, perlu perhatian kepada semua pengguna jalan raya yang menggunakan jalan Kuala Kerai ke Gua Musa. Ada makluman penting berkaitan kerja-kerja pembinaan projek Central Spine Route ataupun CSR yang perlu diberi perhatian.
1: Ya, betul Abisyah. Kerja-kerja peletupan batu bagi projek CSR laluan Kuala Kerai ke Jambatan Sungai Lakit. Dari Kampung Rahmat ke Kampung Sungai Peria Pakej 1A akan dijalankan di Bukit Akil Kuala Kerai pada Selasa 28 Julai 2020 bermulanya 12 tengah hari sampailah pukul 4 petang.
0: Ya, bagi memastikan keselamatan semua pengguna jalan raya di KM 80FT08 Jalan Kuala Kerai Gua Musa akan ditutup sementara selama kira-kira 15 hingga 30 minit lah bagi setiap sesi kerja peletupan.
1: Jadi kita ayat awal-awal ni kepada mereka yang merancang melalui laluan terbabit, pastikan anda merancang perjalanan lebih awal dan bersedia menghadapi sedikit kelewatan.
0: Okey, jadi pengguna jalan raya juga disarankan menggunakan laluan alternatif dari Kota Baru ke Gua Musa ni. Jadi laluan yang dicadangkan iaitu Kota Baru, Batu Balai, Mengkebang dan seterusnya ke Gua Musa.
1: Manakala dari Gua Musang ke Kota Baru, pengguna boleh melalui Gua Musang, Peria, Mengkebang, Batu Balai ke Kota Baru.
0: Okey, jadi Syirah, kerja-kerja ni merupakan sebahagian daripada pembangunan projek Central Spine Route yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan jalan raya serta keselesaan dan juga keselamatan pengguna pada masa depan lah.
1: Kita kena patuhi arahan petugas di lokasi lah, ikuti juga papan tanda keselamatan dan sentiasa utamakan keselamatan sepanjang perjalanan.
0: Rancang perjalanan anda, patuhi arahan pihak berkuasa dan teruskan bersama-sama dengan kami pasti mendengar ke Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidup.

0: Gegar Pagi. Ada semua.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
2: Masih lagi terus setia bersama mendengarkan Gu Pagi Gu kita belaka. Double S terus menemani pagi anda. Sekarang ini pukul 9.26 minit pagi dah. Masih lagi bersama dengan Syah dan juga Syirah menemani pagi anda. Ni Syirah.
3: Iya, Abis Syah.
2: Syirah orang atas panjang dah.
3: Iya, betul.
2: Lagu mana perasaan Syirah? Apa rasa Syirah? Sehari ni kita banyak kecek mengenai dengan satu kejuara air. Yang kejuara dimenangi air oleh orang atas panjang.
3: Oh, berasa bangga sekali.
2: Ya. Yeah.
3: Sudah tentunya.
2: Ya. Yeah.
3: Ni mula berasa ni nak oyak ni orang kata panjang kita hebat-hebat lah kan ni.
2: Tapi mungkin nak kata orang kata panjang je. Sebenarnya merasa bangga. Kita seluruh rakyat Malaysia ni pun rasa bangga juga.
3: Yeah,
2: dengan kemenangan yang diukir oleh Alif Rakib.
3: Ya. Yeah.
2: Yang menjadi pemenang untuk One Championship. Okey, di dunia sukan negara sekali lagi mencatat kesejarah apabila atlet Muay Thai negara Ahmad Nur Iman Alif Rakib berjaya muncul sebagai juara dunia interim Muay Thai di Strawweight One Championship.
3: Ya, yeah, dan kejayaan ini Abis Syah bukan sahaja mengharumkan nama Malaysia,
2: yeah,
3: malah menjadikan Alif Rakib ni sebagai rakyat Malaysia pertama yang merangkul gelaran juara dunia dalam One Championship.
2: Okey, jadi pencapaian hebat tu turut mendapat perhatian daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang menyifatkan kemenangan Alif Rakib ni sebagai satu pencapaian bersejarah dan juga membanggakan negara kita lah.
3: Ya, yeah, betul. Beliau turut berkata kejayaan atlet muda ni membuktikan bahawa anak Malaysia mampu bersaing di pentas dunia. Jika diberikan peluang latihan yang berkualiti dan semangat yang tinggi.
2: Ya, yeah, jadi kejayaan seperti ini bukannya mari dalam sekelip mata.
3: Betul.
2: Dia menuntut disiplin, latihan yang konsisten, pengorbanan masa dan juga kekuatan mental lah untuk bangkit menghadapi setiap cabaran.
3: Lebih betul lagi Abis Syah, kisah Alif Rakib ni boleh menjadi inspirasi kepada anak-anak muda bahawa kejayaan bukan sekadar angan-angan. Dengan usaha, fokus dan kesungguhan, impian tu boleh jadi kenyataan.
2: Betul tu Syirah. Tak kira lah sama ada dalam bidang sukan ni, sama ada akademik ke seni ataupun kerjaya, yang penting ialah keberanian untuk bermula dan juga tidak mudah putus asa apabila berdepan dengan kegagalan.
3: Apa-apa pun tahniah diucapkan kepada Alif Rakib atas kejayaan yang membanggakan ini. Semoga kemenangan ini ni menjadi pembakar semangat kepada lebih ramai atlet negara untuk terus melakar kejayaan di pentas antarabangsa.
2: Okey, jadi teruskan untuk membawa jalur gemilang dengan penuh bangga dan semoga lebih banyak kejayaan dapat dihadiahkan buat Malaysia. Yeah. Tambah-tambah kita dalam persiapan kita untuk menyambut hari kemerdekaan negara kita. Tak lama dah, hari ni dah pun 26 hari bulan.
3: Nak masuk ke bulan Ogos dah lah kitanya.
2: Ada lebih kurang

0: dalam 5 hari je lagi.
1: Aha. Ha. Kata environment ataupun suasana kemerdekaan itu akan terasa dah. Nak dekat dah ni.
0: Ni pun rasa dekat-dekat dah ni.
1: Berasa nak kata dega dah kita ni. Tapi, Jalan Gemilang.
0: Tempat kita ni memang kata semua.
1: Dan kita sarankan juga rumah-rumah, setiap rumah ada satu Jalan Gemilang.
0: Betul. Sebab itulah kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, nak beribu bersama dengan Syahir.
1: Dia yang kau pilih. Teruskan bersama Gu Pagi.
0: Gu Kita Belaka.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Masih lagi terus setia bersama mendengar kegu pagi gu kita belaka. Tengok cuaca tadi, pagi tadi kan mendung je.
4: Betul,
3: nampak
4: dah. Mendung.
3: Tapi
4: cerah
3: ni nampak cerah dah. Jadi kita nak berkongsi juga kepada anda mengenai dengan cuaca kita ni. Kadang-kadang ni tidak menentu mana lah. Ada kalanya hujan, ada kalanya panas. Tapi di beberapa kawasan tu ada juga yang dilaporkan banjir. Sebagaimana yang berlaku di Tawau, yang mana perkembangan banjir di Sabah ni, jadi lelah ni Kajian Negeri Sabah memberikan tupuan penuh terhadap situasi banjir yang melanda Tawau dan juga beberapa kawasan sekitar dia lah.
4: Betul, Besha. Dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jin Nur memaklumkan, semua agensi berkaitan telah diarahkan menggerakkan aset tenaga kerja dan jentera bagi mempercepatkan operasi menyelamat penduduk yang terjejas.
3: Okey, jadi keutamaan lelah ni, Syira, adalah untuk memastikan keselamatan nyawa mangsa lah. Pada masa yang sama, bantuan serta keperluan asas turut disalurkan dengan segera kepada mereka yang terkesan akibat daripada banjir ini.
4: Dan dalam keadaan seperti Loni ni, kerjasama semua pihak amatlah penting. Penduduk di kawasan berisiko dinasihatkanlah supaya sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa dan segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan.
3: Okey, jadi apa yang pentingnya, jangan sesekali mengambil risiko meredah arus banjir sebabnya kita tak tahu keadaan jalan ataupun kekuatan arus tu. Yang penting keselamatan diri dan juga keluarga perlu dijadikan keutamaan.
4: Dan orang ramai juga diingatkanlah supaya mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi dan tidak menyebarkan berita yang tidak disahkan kerana ia boleh mencetuskan panik.
3: Dan bagi mereka yang tinggal di kawasan yang mudah banjir ni, Syira, pastikan kit kecemasan sentiasa tersedia, sipir dokumen penting tu, ubat-ubatan, pakaian, makanan ringan dan juga lapu suluh lah bagi menghadapi sebarang kemungkinan.
4: Kita sama-sama juga mendoakan agar operasi menyelamat berjalan lancar, semua mangsa berada dalam keadaan selamat dan pastinya kita doakan cuaca kembali pulih supaya penduduk yang terjejas dapat kembali menjalani kehidupan seperti biasa.
3: Kita harapkan semoga dipermudahkanlah segala urusan untuk anak-anak kita yang berada di Tawau, Sabah. Kita nak beribu lagi bersama dengan Hikayat Ben Laden. Dan lagu dari persembahan Ben Laden. Terus dengan kami di Gu Pagi.
4: Gu Kita Belaka.

0: Buaya, Buaya Cinta.
1: Bersama dengan Ani Mayuni dengan lagunya Dasar Buaya Cinta, membawa kita ni ke pukul 9.47 minit pagi. Dah kita ni siram.
2: Kita dah masuk ke jam yang terakhir.
1: Khabar, tak khabar, kita dah sampai ngujung dah pertemuan kita untuk edisi hari ni, hari Ahad 26 Julai 2020, bersama yang dengan 11 Safar 1448 Hijrah.
2: Ya, yeah, betul.
1: Jadi sebelum berpisah.
2: Ada ujung-ujung jadi pisah.
1: Kita pisah memang kacak gitulah.
2: Dia pisah lah tu. Okay.
1: Sebelum berpisah, kita nak berkongsi juga. Kalau tadi kita dah kongsi mengenai dengan banjir di Tawau, Sabah. Sekarang ni kita nak royak juga mengenai dengan banjir di Melaka ni. Yang mana di setakat pukul 8 pagi tadi, seramai 124 mangsa daripada 37 keluarga masih terjejas akibat banjir dan ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara ataupun PPS. Jadi jumlah tu meningkat sedikit berbanding malam tadilah.
2: Dan antara PPS yang masih beroperasi ialah Dewan Japerun Pantai Kundur di Melaka Tengah, yang menempatkan 55 mangsa daripada 17 keluarga. Sementara itu di daerah Jasin pula, SK Serkam Darat yang mana menempatkan 44 mangsa daripada 12 keluarga, dan SK Bukit Tembakau menempatkan 25 mangsa daripada 8 keluarga.
1: Okey, jadi syarat daripada keseluruhan mangsa yang dipindahkan seramai 88 orang ialah dewasa, 34 kanak-kanak dan 2 bayi. Jadi keadaan ini menunjukkan masih ramai yang memerlukan bantuan serta pemantauan berterusanlah daripada pihak berkuasa.
2: Dan kita harapkan semoga cuaca bertambah baik, Abishah, dan semua mangsa yang terjejas ni dipermudahkan segala urusan. Kepada penduduk di kawasan yang berisiko banjir ni, kena sentiasalah peka dengan arahan pihak berkuasa dan utamakan keselamatan diri serta keluarga.
1: Okey, jadi itulah antara yang dapat kami kongsikan kepada anda setakat ni. Jadi cukup sampai sini dulu pertemuan untuk kita terus bersama bertemu menerusi Gu Pagi kita ni. Lepas ni bersama dengan Gu Alik.
2: Gu Alik, siapa Abishah lepas ni?
1: Yang akan menemani Gu Alik pagi ni bersama dengan DJ Kak Su kita lah.
2: Kak Su kita. Tadi back mood, tapi lepas ni Gu Alik molek dah tu.
1: Harap-harap gitulah. Banyak lagi dia nak berkongsi tu. Selain daripada perkembangan banjir dan sebagainya, ada macam-macam lagi. Selain daripada ada lagu-lagu yang bakal dimainkan untuk hibur kita semua, pendengar-pendengar kita ni,
2: dan banyak lagi informasi-informasi lain lah.
1: Jadi cukup sampai sini dulu pertemuan kita untuk kita terus bersama pukul 10 pagi pagi ni. Kita dengar berita ringkas dulu sebentar. Lepas tu teruslah bersama dengan Cik Su kita.
2: Dan segala salah silap kita mohon maaf lah sepanjang 4 jam kita bersiaran daripada pukul 9 sampai lah pukul 10 pagi ni. Habis Syarif,
1: agak-agak bila pula kita mari ni?
2: Kita mari pula hari Selasa lah.
1: InsyaAllah ni hingga 10 pagi juga deh. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Kita nak klik dulu lah Syirah.
2: Bye-bye.
1: Assalamualaikum.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang terus bersama dengan Kelantan FM untuk edisi hari ini. Pertemuan kita di hari Ahad 26 Julai 2026 bersama dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Okay, semua okey hari ini? Kesihatan okey, mood okey, senyuman pun okey, alhamdulillah. Okay, terima kasih untuk Syah dan juga Syira menemani anda merusi Go Pagi Kelantan FM. Dan kini saya, Suhaila Mat Daud, akan terus berlari selama lebih kurang 4 jam merusi Go Galik Kelantan FM untuk edisi hari ini. Okay, hari ini hari Ahad, hari pertama kita bekerja setelah bercuti 2 hari. Untuk anda yang tak kerja shift lah, Jumaat dan Sabtu kita cuti. Hari ini kita kembali bekerja, si harapkan semoga hari ini sudah ada perancangannya. Apa yang harus kita selesaikan dengan urusan kerja kita, yang bekerja di pejabat ke, yang bekerja di kaunter ke, ataupun yang bekerja di kedai makan pun, kita ikut orang bekerja juga, Cik Su. Jumaat, Sabtu kita cuti, kita hijai Jumaat, hari Ahad kembali. Okay, semoga hari ini apa jua yang kita uruskan, apa jua yang kita rancang, apa jua yang kita susun dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Dan untuk hari ini seperti biasa, pertemuan di hari Ahad, apa rancangan yang kami sediakan untuk anda? Pastinya lagu-lagu dan juga hiburan-hiburan serta info semasa. Itu semua saya kongsikan untuk anda menerusi pertemuan di Gua Lik Kelantan FM, insyaAllah. Ada sama-sama pembuka tirai untuk hari ini bersama dengan Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang dekat siapa tu.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda. Okey, Cik Zainal ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sentiasa mengikuti Radio Kelantan FM. Merusi frekuensi radio ke? Terima kasih juga nak ucap kepada semua yang telah pun muat turun aplikasi RTM Click. Okey, kita lama dah Cik sudut mimpi-mimpi nak muat turun aplikasi RTM Click. Kebetulan baru ni RTM menjadi penyiar rasmi untuk FIFA 2020 ni. Kita terus muat turun. Tapi janganlah pula delay. Sebab apa? Yang sedang berlangsung sekarang, Sukan Commonwealth pun anda boleh tengok dan saksikan menerusi RTM Click. Okey, banyak acara-acara sukan yang mungkin anda gemari, yang anda nak tengok. Kalau sebelum ni mungkin terbatas waktu dan juga masa disebabkan waktu siaran berlangsungnya perlawanan ataupun pertandingan, kita tempat hijau. Jadi kalau menggunakan RTM Click, di mana-mana saja anda boleh tengok, anda boleh tonton. Dan kalau bercerita mengenai sukan Commonwealth juga, untuk hari ini jadualnya pada hari ini berapa bulan? 26 Julai 2026. Okey, semua waktu yang mana mungkin saya boleh kongsikan untuk anda bagi sukan ataupun temasya sukan Commonwealth Glasgow 2026 hari ini bakal berlangsung pada sebelah petang nanti, ialah angkat berat kategori lelaki 60 kg Muhammad Anik Raskasdan, 65 kg Muhammad Aznil Bidin pada pukul 1:45 pagi esok. Manakala untuk kategori wanita pula, bagi kategori 48 kg Irene Jane Henry pada pukul 9:15 malam. Itu bagi acara angkat berat. Manakala untuk acara renang pula, peringkat saringan lelaki 4x200 meter gaya bebas dan juga finalnya esok pagi pada pukul 4:26 pagi 27 hari bulan. Dan seterusnya bagi acara bowling padang untuk section play bagi lelaki untuk acara perseorangan, iaitu Izzat Syamil Zulkifli, dan juga untuk kategori wanita berpasangan Elina Ahmad Nawawi dan juga Syafiqah Haidar Alif Afif Abdul Rahman pada pukul 11:10 malam. Kalau untuk perseorangan, Izzat Syamil Zulkifli pada pukul 9:45 malam. Itu bagi acara bowling padang. Ada minat gimnastik ke? Kalau gimnastik pula, untuk kategori final untuk hari ini bagi kategori wanita untuk semua aktiviti ataupun untuk perseorangan berlangsung pada pukul 1 pagi 27 Julai. Dan seterusnya bagi bola keranjang kerusi roda 3x3 pusingan awal kumpulan kategori lelaki hari ini, Malaysia akan bertemu dengan Scotland pada pukul 2:30 pagi. Itu antaranya jadual yang akan berlangsung untuk hari ini bagi Sukan Commonwealth 2026.

0: Okey, Kelantan FM insya-Allah penuhi jerasa gugu kita belaka 12.28 minit tengah hari. Okey, dan hari ini sport skala lah. Lebih kurang waktu ini kita akan bersama dengan dalam Asuh Sayang. Dan sport skala juga Jesu bersama dengan Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Assalamualaikum, Doktor.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay, sebab Doktor lapu diri awak, tak awak. Okey, tapi yang pastinya Doktor awak sok embong. Kali tak masuk lekong tipu ditunggu, tepat menunggu dulu. Ha, okey. Ketepatan waktu tu penting, Doktor. Yes. Ha, sebab apanya itu benda secara tak langsungnya, orang juga akan kita tengok. Hmm. Okey, baik. Jadi hari ini tajuk yang akan Doktor kupas ialah anak meniru tingkah laku negatif. Oh, ni kita usingnya, Doktor. Ha, betul-betul. Kalau tingkah laku positif, tak ada masalah.
1: Tak ada masalah.
0: Oh, menarik semua. Akak ibu jari semua lek kita. Okey, baik, Doktor. Kalau kita sebut mengenai anak-anak ni, mungkin dia di kalangan khususnya kalau anak-anak kita kecil lagi.
1: Ya. Yeah.
0: Apa kita nak tahu anak-anak kita ni mudah meniru tingkah laku sekeliling ni, Doktor?
1: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik saudara rakan-rakan pendengar Kelantan FM yang saya kasih sekalian. Dia anak-anak ni sebenarnya apapun yang berlaku sebenarnya dia akan bermula dengan ibu bapa. Mana ibu bapa inilah yang akan menentukan sama ada anak kita ni tingkah laku dia negatif ke positif. Sebab sebagai ibu bapa dia mesti ada ilmu-ilmu keibuapaan. Dan pastinya saya sentiasa nyatakan Asuh Sayang ini adalah satu program yang sangat bagus untuk memastikan bahawasanya adalah sedikit ilmu yang boleh ibu bapa yang kalaulah kat rumah dia tu banyak pelakuan ataupun tingkah laku negatif, contohnya cik dia bercakap apa nama ni
0: celupa
1: ke ataupun tak comel ke dan sebagainya, dan akan menyebabkan anak-anak akan meniru dia mudah. Anak-anak akan sebab apa? Sebab yang pertama ialah perkembangan anak-anak itu ataupun dia panggil sistem perkembangan otak tu, anak-anak dia the first dia tengok ialah mak bapak. Baik. Jadi macam mana mak bapak pakai baju, macam mana mak bapak bercakap, macam mana mak bapak bergaduh-gaduh. Sebab itulah kita boleh gaduh dengan isteri kita depan anak-anak. Sebab dia akan meniru. Baik. Semalam saya tengok satu cerita TV3 Cik Su. Sampai dia tampak isteri dia semua sekali. Saya kata ini tak betul sebenarnya. Tapi sebab kita tunjukkan perlakuan itu kan. Baik. Mungkinlah dia punya producer tu nak tunjukkan yang negatif lah. Tetapi kadang-kadang ya tu, kadang-kadang anak-anak generasi sekarang ni meniru. So kalau boleh kita buat cara yang baik. Yang tapi kita lebih kalau tengok sekarang Cik Su lebih kepada yang negatif pada positif. Jadi maknanya kita kena letakkan bagaimana anak-anak kita. Satu yang pertama dia panggil sistem perkembangan otak mereka tu sangat bagus. Yang kedua ialah kawasan dia panggil keupayaan berfikir, keupayaan berfikir anak-anak tu masih lagi berada peringkat rendah. Anak-anak kita tengok je Su. Dia tengok je bapak, dia tengok mak dia pelakuan dan sebagainya tu kata. Jadi dia masih lagi lemah. Dia tak ada orang panggil apa, dia punya self esteem dia sendiri. Dia maknanya dia mengharapkan ini mak bapak dia. Kalau mak bapak dia cakap bagus, baguslah. Kalau mak cakap dia garang lah sebenarnya. Alright. Kemudian yang ketiga ialah faktor psikologi dan persekitaran. Maksud apa? Maksudnya ialah anak-anak nak tengok Cik Su bagaimana anak-anak ni lah sifat ingin tahu dia yang sangat tinggi. So sebab itulah kita ibu bapa ni kita ada ilmu supaya anak-anak melihat kita sentiasa ideal ataupun sentiasa menjadi idola. Kita tengok tak nak dia tengok orang lain sebagai idola. Itu akan menyebabkan tidak cemas.

0: gamelan. Kemudian anak-anak ni dia nak perhatian cepat Yesus. Ha, jadi bila dia tu dia nak cepat, dia tiru tu maknanya meniru ni Yesus sangat cepat. Macam kita belajar dulu Yesus. Ha, kita meniru tak payah baca lah. Ha, bila kita meniru kita tak payah baca. Jadi jawapan tu dah ada dengan kawan kita sekat sebelah.
1: Antara betul atau bedok.
0: Yes. Jadi jawab semua tanya jawab tapi antara betul kan bedok. Jadi jawab. And then maksudnya apa, dia nak perhatian cepat dan dia tak payah nak kata apa berfikir dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang kelima ialah pengaruh pengkisaran dan media. Sekarang lagilah Jeksu, media itu mainkan peranan yang penting. Sebab itulah kalau bukanlah nak menyatakan kepada media-media kat TV itu Jeksu, sebenarnya apalah salahnya kalau buat program-program ataupun yang lebih orang kata apa yang positif. Sebab zaman sekarang orang meniru apa yang media tu sangat satu elemen ataupun satu wadah yang sangat penting lah untuk anak-anak kita ni melihat bagaimana paparan. Terutamanya kalau tengok kalau media yang jenis gaduh-gaduh Cik Su, KL Gangster ke dulu dan sebagainya ke Blockbuster, kadang-kadang gaduh-gaduh. Jadi dia akan meniru. Sebab tu sekarang kalau Cik Su tengok banyak-banyak kes bunuh, gaduh, tikam, itu sebenarnya dari sebab media juga main peranan untuk memastikan bahawasanya elemen-elemen yang negatif sikit-sikit dah lah siarkan. Sebab dia boleh belajar macam sekarang. Kalau media tak bagi tahu, dia Google je keluar yang apa yang negatif tu. Tapi kalau kita banyakkan yang positif, dia akan tutup lah sikit yang negatif tu, Cik Su. Itulah pengaruh media juga mainkan peranan yang sangat penting.
1: Okey, baik. Kalau tadi doktor ada maklum tiru gaya mak ayah, persekitaran,
0: betul,
1: dan juga media sosial. Hak paling pengaruh besar sekalinya kalau doktor boleh kongsikan.
0: Okey, dia pengaruh terbesar sebenarnya dia bergantung kepada peringkat usia je, Su. Dia peringkat usia. Maknanya kalau yang baby-baby, budak-budak ni, budak sekolah rendah, sebenarnya mak bapak dia lah di samping kawan-kawan dia. Tapi kalau apa nama ni, kalau yang kanak-kanak tu, dia lebih kepada mak bapak dia. Kemudian kalau yang remaja tu, sebenarnya dia pergi kepada rakan sebaya dan juga media lah. Dia, tapi sekarang kanak-kanak di sekolah rendah pun dia dah media sosial tu dah di ujung jari mereka dah. Betul. Mobile Legends sebenarnya, Cik Su. Jadi dia dah ada perubahan. Tapi kalau ikut peringkat umurnya ialah dia memang ibu bapa lah main peranan yang sangat penting untuk diikuti. Maknanya yang terbesar ialah ibu bapa, yang kedua rakan sebaya, yang ketiga media sosial yang mempengaruhi. Kesan yang kuat tiga ni, Cik Su. Dia maknanya bukan kata ibu bapa tu kuat, media sosial tu lemah. No. Dia sama kuat ni. Maknanya mana dia pegang sekali dia pergi serentak, Cik Su. Maknanya kalau dia dan terutama sekarang strawberry budak ni, dia memang dia akan kadang-kadang media sosial lebih hebat daripada mak bapa. Mak bapa ditinggalkan dah. Sebab apa? Contoh Cik Su, mak bapak kat rumah garang-garang, tapi media sosial menampilkan sesuatu mak bapak yang positif dan sebagainya. Dia pun ambil yang positif, Cik Su, sebab dia boleh hak memilih. Ini kalau yang anak-anak yang dah boleh berfikir lah. Kalau yang tak boleh berfikir, dia ikut mak bapak dia je. Jadi menunjukkan bahawasanya ketiga-tiga medium ini sangat penting untuk kita. Rakan sebaya for sure lah. Rakan sebaya sebenarnya, Cik Su, dah ke hujung dah sebenarnya. Dia sebenarnya mak bapak dengan media sosial tu. Rakan sebaya tu tak ada, tak apa sebenarnya. Sebab bila mak bapak ada, media sosial ada, dia dua tu dah okey dah. Rakan sebaya tu bahagian nasib tambah je lah. Tapi dia juga mainkan peranan yang penting. Contohlah saya kerja Cik Su kan, kalau jenis berempit, takkan berempit seorang. Mesti ramai-ramai Cik Su, baru seronok.
1: Baru
0: ada geng. Dia mesti ada geng, baru kan. Ada Cik Su tengok mencuri seorang? Tak ada. Dia mesti ada seorang bahagian cek lain. Dia paling kurang dua Cik Su. Kalau yang seorang tu memang dia hati kering lah. Memang dia nak kena parang lah sebenarnya. Ataupun kalau ada senapan, kena tembak dia Cik Su. Jadi kalau mencuri ataupun buat yang tak elok, dia mesti dua orang. Bagai kontrol-kontrol dan sebagainya. Sebab tu kita kena ada orang pelihara anjing dan sebagainya. Kalau pelihara kucing, tak cuma lah yang kena pelihara anjing. Cepat sikit
1: terkam.
0: Okay, jadi itu yang mainkan peranan tiga lah, Cik Su. Maknanya orang kata apa, dia sama kuat, Cik Su. Bergantung kepada pemberatan anak-anak kita mengambil mana yang dia nak ambil lah. Kalau nak ambil bapak-bapak lah,
1: perut
0: ke surau. Kalau media sosial, hanya losol lah. Kalau rakan sebayar, tak payah lah geng kita atau wakah dulu fofok kita.
1: Relax
0: dulu
1: lagi.
0: Kita muda lagi lah, apa lagi mati ayah kita dulu mati. Dia tak tahu balik lepas tu nonton kereta mati, Cik Su. This is benda-benda yang mempengaruhi sebenarnya apa nama ni, anak-anak kita dari segi perlakuan mereka lah.
1: Okey, baik. Kalau tadi doktor kata mak ayah, media sosial, rakan sebaya tu nombor tiga contoh. Sebab sekarang ni ramai juga anak-anak kita tak ada saing pun.
0: Tak ada, relax.
1: Dia semuanya hanya dalam bilik duk main telefon. Kita tak tahu benda
0: kita
1: tu.
0: Tahu
1: pengaruhnya melalui media sosial dan sebagainya. Jadi kalau sebut mengenai media sosial dan juga televisyen ni mempengaruhi anak-anak kita, cara lagu mana sebenarnya, doktor? Bagaimana agaknya?
0: Dia dalam pengaruh media sosial ni, yang pertama ialah pendedahan awal anak-anak tu, Cik Su, melalui skrin kan. Skrin suara baby. Sebab tu sekarang kalau anak-anak menangis, Cik Su, kita beri telefon. Itu maknanya itu kita kena hargai, Cik Su. Ataupun kita kena meraihkan. Sebab itu sama sekarang. Kalau dulu makan kenapa, Cik Su. Ataupun kita bosan anak kita. Sekarang tak perlu bosan-bosan. Adik, jadi ambil tu. Relax tenang. Dia mobile aja. This is dia punya tu. Yang kedua ialah kesihatan mental sebenarnya. Jadi kesihatan mental ni kena jaga, Cik Su. Dia peringkat kanak-kanak ataupun di peringkat remaja atau dewasa. Sekarang dewasa pun mental juga, Yesus. Tak ada duit mental, Yesus. Tak ada duit mental, orang tak sayang mental, orang tak kasihi mental, ada juga orang mental. Dan melahirkan perasaan yang tak puas hati daripada umur 20 sampai 80. Saya pun tak tahu tu jadi macam mana, Yesus. Tak pernah settle. Sebab dia panggil tidak ada konsep bersyukur. So, kesihatan mental ni kena jaga, Yesus. Sebab kalau last kali macam saya nyatakan, dia akan kuat 5, Yesus. HUSM. Bahaya tu, Yesus. Yang ketiga ialah bully cyber. Bully cyber ni juga sangat mempengaruhi, Yesus. Sebab dia dah zaman kita tak boleh nak elak dah zaman media sosial ni. Maksudnya dengan gadget dan sebagainya. So, kita kena monitor lah bagaimana nak bagi tahu pun. Kadang-kadang setiap keluarga berbeza. Betul. Ada orang gaya garang. Ada orang yang gaya ganas. Doktor sekarang tak ada dah garang-garang, Yesus. Gaya sekarang tengok memerhatikan. Sebab kadang-kadang kalau kita dulu buat garang pun, dia tak payah ikut, Yesus. Dia rasa macam menolak kunci pintu. Jadi, tak ada pasal. Kita duduk main apa aci-aci buka pintu macam Firauli. Tak cumalah. Jadi, kita biarkan dia. Kita tengok macam mana. Asalkan dia tak buat benda-benda yang menyalahi peraturan. Dia tak membahayakan dia. It's okay lah, Cik Su. Tak payahlah kita nak mengada-ngada. Nak peluk-peluk. Macam-macam bapak ni kan. But tengoklah atas situasi keluarga masing-masing. So, bully cyber juga sangat mempengaruhi anak-anak kita. Kemudian, gangguan tidur. Tidur ni kalau banyak main game memang gangguan tidur, Cik Su.
1: Tidur tak cukup.
0: Dalam tidur pun ingat game lagi. Jadi, menyebabkan dia ni. And then, kemahiran sosial ni juga penting, Cik Su. Maknanya, biarlah dia main telefon pun. Tapi, bila dia ada kemahiran sosial, ada aktiviti di sekolah ke, di persekitaran taman dan sebagainya, biarlah dia orang kata bersosial lah. Jangan biarkan dia dengan telefon saja. Nanti dia tak kenal orang. Jadi dia keluar-keluar dah macam Ultraman dah. So jangan. Biar dia jadi orang lah. Itu yang paling penting. Dan kemudian pengaruh televisyen juga main peranan. Kalau kita tengok cerita-cerita lah, Jesu. Cerita-cerita yang tadilah, yang negatif dan sebagainya, yang gaduh dan sebagainya, yang keterlaluan lah. Hidup ini ada juga kena gaduh, Jesu. Macam apa ni yang positifnya. Yes, macam apa yang sekarang yang baru menang semalam je tu, Ali Rakib. Rupanya abah dia tu Commonwealth punya ni bau.
1: Betul.
0: Saya pun perasan Rakib ni macam Sopok Biki dulu. Dia sezaman masa tu. So wow, hebat. Itu boleh. Maknanya kalau siapa nak gaduh-gaduh, buat macam Ali. Dapat 201,000.
1: Betul.
0: 50,000 USD.
1: So maksudnya dia biar ada hasil.
0: Ni dia biar polis. Ada dua je dalam poket Jesu. Tahu kot Jesu. Jesu benar-benar macam tu. And then peranan ibu bapa juga main peranan. Dia kata apa, hadkan masa tu. Maknanya kalau kita ialah kita office, kita kerja lah, Cik Su. Tapi kalau waktu kita balik kerja dan sebagainya, kalau boleh banyakkan sikit waktu dengan anak-anak, tanya khabar dan sebagainya lah. Tak ada dia dalam hidup ni, Cik Su, tak ada yang terlambat pun sebenarnya. Kita boleh buat perubahan. Kalau mak bapak sibuk sangat, cukup lah sampai rumah tutup lah buku tu dengan anak-anak pula. Anak-anak perlukan kasih sayang kita dan sebagainya. Dulu doktor pun samalah, macam kerja tu macam tak ada kesudahan. So sekarang I balik, I tukar apa, I tutup lah buku apa, anak ke mana, nak ke KFC ke, nak pergi mana, Naskin Coffee ke, silakan lah papa ikutlah, tak ada masalah. And then akhir sekali ialah orang dia kata apa, wujudkan zon bebas kering. Maksud zon bebas kering, Cik Su, ada masa kalau kita makan pun jangan siapa pegang telefon. Itu that's a family lah. Tapi tak boleh kadang-kadang kan. Tapi boleh lah sebenarnya. Kita ada zon, maksud waktu makan ni 10 minit ni kita jangan main telefon. Itu
1: telefon jangan bawa meja makan,
0: jangan bawa meja makan, letak dalam bilik masing-masing. Lepas tu masuklah, tengoklah semula apa dan sebagainya, Mobile Legend dan sebagainya. So peraturan-peraturan ini, Cik Su, kita dengan family lah. Ada orang, setiap orang dia berbeza lah, Cik Su. Tapi apapun, kita nak cari kebaikan untuk anak-anak kita, supaya elemen-elemen negatif tu dia tidak tirulah untuk kebaikan dia nanti, insyaAllah.
1: Kalau di Facebook kita ni, Aniza Zulkifli kata, rusing tengok keadaan anak-anak lah ni. Mudah meniru apabila dia tengok. Kita sokong apa yang doktor cakap tentang bully cyber. Itu antara pengaruhnya jugalah. Khairul Azlan kata, bukan tingkat 5 USM, klinik baik 12.
0: Tak sama ya?
1: Sama.
0: Okay. Oh, USM pun ada ya? Untuk dua-dua.
1: Kita rehat dulu seketika, doktor. Kita sambung lagi lepas ini. Terus bersama dengan asis saya, Mercy Gualik, Kelantan FM.

0: Itu dia lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Ananda. Okey, dan hari ini menerusi Asuh Sayang, tajuknya Anak Meniru Tingkah Laku Negatif, Doktor. Ya. Okey, dan menerusi TikTok Kelantan FM pun ada yang tanya, kalau anak malah lagi sekolah lagu mana, Doktor? Doktor, kalau anak-anak tengok cerita kartun yang ada elemen bertarung, itu mengaruhi tingkah laku ke? Gitu.
1: Pastinya.
0: Okey, pastinya. Okey, baik. Jadi kalau kita sebut mengenai tingkah laku, negu, gaya dan sebagainya, sebenarnya kita tiap-tiap minggu ada macam-macam topik kita bincang mengenai kehidupan anak-anak dan sebagainya, Doktor. Dan untuk minggu ini, anak meniru tingkah laku negatif. Jadi mungkin Doktor bernyata juga, apa kesan tingkah laku negatif jika tidak dibendung ni, Doktor?
1: Alright, okay. Pastinya dalam Islam ataupun dalam psikologi khususnya ialah, apabila benda negatif ni kita buat dalam 40 kali, contohnya 40 kali, baik, maksudnya 40 hari lah, kita menipu Yesus, dia akan jadi tabiat. So di sisi anak-anak kita tu pun tengoklah apa yang dia buat tu menyebabkan dia apa, akan jadi habit ataupun tabiat kepada dia. Maksudnya beberapa kena tengoklah anak-anak kita. Dan kesan utama sebenarnya dia ada dua. Yang pertama ialah kesan kepada diri sendiri, negatif ni. Maksudnya apa? Yang pertama, kalau dari segi diri sendiri ialah masalah emosi, Yesus. Bila anak-anak kita ni, dalam perengah kata yang saya kasih sekalian, dia kesan tingkah laku negatif ini, kalau cakap pun, yang pertama masalah emosi menyebabkan mudah stres. Tambah-tambah lah Cik Su, dia geng-geng bestari pula, geng-geng strawberry ni, lagilah dia punya stres tu agak lebih daripada kita. Yang kedua adalah kebimbangan, dan yang ketiga adalah kemurungan. Ini kita tak nak Cik Su, sebab dia akan last sekali akan pergi kepada kesihatan mental tu. Kita tak nak anak kita jadi mental pula, Cik Su. Jadi maknanya kena bendung awal, kena bendung awal. Biar kata kalau kita marah anak pun, biar marah awal-awal, Cik Su. Jangan marah dah sudah menjadi buluh, tak ada guna dah. Masa tu redha je lah, ya Allah tu aku janganlah lebih teruk daripada ini. Janganlah walaupun Argentina kita kalah je, okay? Dia sangat pedih rasanya bila minit-minit macam tu, tapi it's okay, itulah kehidupan. Yang kedua ialah hilang masa depan. Jadi bila kita negatif ni, contohnya anak kita minta jauh lah, masuk penjara dan sebagainya, alright, oleh kerana meniru tingkah laku contoh bapak dia, abah dia, seorang debel je, dia gaduh masuk super list dan sebagainya, masuk kena tangkap dan sebagainya. Jadi menyebabkan hilang masa depan, masuk rekod dan sebagainya. Jadi benda-benda ni kena elak. Yang ketiga ialah kejatuhan diri, maksudnya dia hilang motivasi nak jadi orang baik, Yesus. Bila kita sentiasa meniru ataupun buat benda negatif, Yesus, kita dah tak ada dah yang positif tu. Dia semua pandang orang negatif. Okay. Kita akan jadi pendengki, kita akan jadi pendendam. So dalam diri kita tu ada unsur-unsur dendaman. Dia akan jadi macam iblis lah. Iblis tu sebenarnya bukan apa, Yesus, dia sombong saja. Menyebabkan dia masuk neraka, padahal dia paling alim sebenarnya. Alright. Okay. Kemudian kesan kepada keluarga dan masyarakat. Tadi pada diri, Yesus, ini pada keluarga. Apa pada keluarga? Hubungan jadi rosak, Yesus. Maknanya kita dengan family kita jadi rosak, kita jadi anak yang kurang ajar. Dan ini yang kita sebagai mak bapak, kalau anak kita naikkan suara pun kita dah terasa dah, Cik Su. Apatah lagi kalau dia kutuk-kutuk mak bapak, gaduh-gaduh dengan mak bapak. So itu sangat tidak bagus lah. Maksudnya apa? Hubungan ke keluarga itu akan jadi rosak di segi negatif ini. Kemudian gejala sosial sudah pasti, Cik Su, adanya pencuri, adanya perompak, macam-macam lah. Bila because dah belajar banyak sangat benda negatif, maka buat benda-benda yang apa, menyebabkan gejala sosial itu berlaku. Dan juga dia panggil apa, hilang perpaduan antara dalam family juga dalam komuniti, Cik Su, dalam masyarakat dan sebagainya. Jadi sebab itulah kesan-kesan ini tidak baik sebenarnya. Bila kita meniru benda tak elok, datangnya tak elok lah, Cik Su. Dalam hidup ini pun samalah. Kalau kita pilih yang tak elok, dia akan datang tak elok, Cik Su. Kalau kita pilih yang elok, doa yang elok, dia akan datang yang elok-elok,
0: InsyaAllah. Okey, baik. Jadi kalau sebut mengenai tingkah laku negatif ni, kalau dia nak tegur, mungkin mak ayah tu nak tegur susah sikit.
1: Betul.
0: Nak kalau niru dia pula. Tapi di kala itu mak ayah sudah ada kesedaran.
1: Ya, betul.
0: Okey. Jadi mungkin Cik Doktor boleh nyatakan bagaimana agaknya untuk kita nak menegur anak-anak kita yang meniru tingkah laku negatif ni.
1: Alright. Dalam kita nak menegur yang negatif ni, ibarat kita menarik tepung, rambut dan tepung lah, Cik Su. Dan dia memerlukan antaranya pendekatan, Cik Su, yang Cik Su boleh gunakan dan rakan-rakan Kelantan FM boleh gunakan. Pertama ialah dipanggil pendekatan yang tenang. Mana kita kena tenang bila berhadapan dengan anak yang macam ni, sebab kita kena ingat hasil daripada anak bapak lah dia jadi macam tu, ataupun daripada kawan-kawan dia, ataupun daripada media sosial. Tapi nak menunjukkan bahawa kita kena tenang, mana by case dia panggil. Yang tu pertama, kena tenang. Yang kedua, dalam kita nak kata apa, menegur anak, mesti tegas. Maknanya ada do and don't yang anak-anak boleh buat dan anak tak boleh buat. Maknanya kalau dia solat, mesti solat. Itu hakikat yang kena buat. Mau tak mau, mesti solat. Kecuali awak dah mati, tak payah solat lah. Itu mesti ketegasan tu kena ada, Yesus. Yang ketiga ialah mendidik membuat tanpa membuat mereka rasa diserang. Maksudnya Cik Su, kita mendidik biar nampak ke kelas macam kita nak tegur lah. Saya selalu nyatakan kalau ketua-ketua kita, ketua keluarga, nak tegur isteri, tegur anak tu, jangan sampai kita seolah macam kita saja yang betul. Kadang-kadang ketidakbetulan anak dan isteri tu sebabkan suami. Dan ketidakbetulan anak-anak tu sebab mak bapak. So kesalahan itu ada juga pada kita Cik Su. Kalau 90-10 ambil 1% tu memang kita yang salah. 9 tu bagi kat orang lah. Orang stand out. Jangan semua salah orang. Baik. Bila semua salah orang, kita rasa kita betul lah.
0: Betul,
1: bila
0: betul.
1: Kita rasa kita betul je, so kita tak salah. Betul. Bila tak salah, aku tak salah. So ini benda-benda yang kita kena elak lah. Kalau nak tengok benda yang elok je, so kalau tengok yang tak elok, tak ada masalah. So pulang pada anda lah. Alright. Kemudian dalam menangani benda ni, dia panggil apa? Bertenang dan bertindak segera. Maksudnya apa? Kita kena kawal emosi. Jangan menjerit. Maksudnya dengan anak je, so jangan menjerit dan juga memarahi dengan nada yang kasar je, so. Janganlah, sebab kita nak berbaik lagi. Sebab itulah nak keluarkan perkataan tu, ingat anak kita terasa ke tak dengan apa yang kita nyatakan je sukan. Kemudian tegur terus. Tegur terus ni, bila anak buat kesalahan, contohnya tak solat, kena tegur terus. Bahawasanya abang salah ni, abang tak solat ni. Kena tegur terus. Memang dia akan terasa sebab tegur dia kan. Tapi maknanya dia faham, oh aku tak solat ni, aku ditegur sebab aku tak solat. Bagi kefahaman macam tu Cik Su. Kemudian fokus pada perbuatan, bukan pada individu Cik Su. Maknanya kalau dia tak solat, fokus pada tak solat lah. Bukan pada individu dia. Ni kenapa rambut tak sikat? Tu cerita lain tu. Ikut dia lah nak sikat tak sikat rambut dia, tapi dia tak solat sekarang. Jadi by focus. Jangan kita rangkum semua sekali, body dia kita sentuh, hidung dia kita kata berapa kemik dan sebagainya, rambut tak bersikat. Itu bukan. Itu bukan cerita dia. Cerita dia tak solat.
0: Personal
1: tu. Personal dah. Dan personal. Dengan anak-anak pun dia personal je. Dia ada maruah dia. Jangan mak bapak ingat awak juga ada maruah. Awak saja ada maruah. Tak. Kita mak bapak, kita rasa ada anak-anak lagi ada maruah. So kena jaga. Ini maruah kalau kawan-kawan je jaga. Kalau dengan anak tak jaga. Marah depan orang. Dulu doktor pun buat macam tu je. Tapi kita taubat lah. Ataupun kita jangan buat lah. Dalam proses umur 25-35 biasa je, Su. Itu dah baking. Sekarang dah umur 48, janganlah baking-baking lagi je, Su. Kita dah kena cool, okay? Sebab dah gila 58, dia 58. Lepas tu masuk tanah lah je, Su. Itu asal dia kan. So maknanya kita jangan by orang kata apa, individu, kena by perbuatan. Alright. Kemudian antara ayat yang boleh kita gunakan lah, dia kata apa, perbuat ke perkataan ini tidak baik untuk digunakan, dan bukannya kenapa kamu ni biadab sangat. Jadi kita jangan gunakan ayat kenapa kamu ni biadab sangat. Jadi perkataan-perkataan tu macam nak menghina dia ataupun nak menjatuhkan dia punya reputasi. Jangan. Sebab anak kita pun ada reputasi dia. Kena jaga elok. Kemudian kita kena terangkan kesan yang buruk Yesus pada anak-anak. Kalau dia buat macam ni, tak solat, mencuri dan sebagainya, ada kesan buruknya, kena tangkap polis dan sebagainya. Sebab dia kena, anak-anak ni kena beri kesedaran kepada dia apa dia boleh buat dan dia tak boleh buat. Dan akhir sekali ialah dia panggil apa, sumber alternatif positif. Maknanya jika dia marah sekalipun, biar jika kita marah sekalipun, janganlah nampak bahawasanya dia, teknik marah ni pun ada satu silibus juga je, Su. Bagaimana kita nak marah yang menyebabkan orang tak terasa. Saya contoh saya dulu, satu kali dulu masa saya jadi kaunselor dulu Cik Su. Saya adalah, saya bukanlah ni, saya macam bila ketua saya tegur saya Cik Su, saya rasa macam malu Allah Cik Su. Jadi pendekatan dia tu, tapi kena praktis lah Cik Su. Dia memang saya salah, saya memang salah. Contoh saya tak hadir sekolah, tak hadir ke sekolah dan sebagainya, ataupun tak hadir kerja kan. Tapi cara teguran daripada ketua saya tu menyebabkan saya rasa memang saya yang salah. Ada orang bila atas sekolah, kenapa tak datang kerja semalam? Aduh, dia dah marah kita. Kita anggap kita ni adalah masalah dia tu, sama ada dia malas, dia sakit, atau elemen-elemen biasa Cik Su. So bukan semua orang rajin je, Su, ada yang malas. Jadi kita raikan kemalasan itu. Jadi kalau kita duduk, sebab kita jangan api ataupun kemarahan itu sama dengan kemarahan. Apatah lagi kalau staff kita tu orang yang orang kata apa, yang sangat bagus, yang sangat committed, muka itu je yang tak cemerlang. Jadi kita pun duduk bambu dia dan sebagainya sebab kita ada masalah dengan staff lain. Jadi dia tak cemerlang. It's a by case. Itu caranya. Supaya apa? Supaya dia memberi kata apa, emosi yang baiklah untuk anak-anak khususnya.
0: Yes, okey. Maksudnya perkataan untuk kita menegur tu pun kena susun comel.
1: Susun comel je, Su. Memang salah. Dia ibarat kalau Cik Su tengok, mungkin Cik Su tengok, mungkin Cik Su tengok, ada cerita India, cerita nama Lingga. Pelakon dia namanya Rajini Khan. Dia kata tidak boleh cantum apa yang sudah patah. Antaranya tiada tiga, saya tak ingat yang satu kali. Yang ketiga dia kata tidak boleh cantum, ini saya ceramah selalu je, Su. Tidak boleh cantum apa yang sudah patah. Maknanya kalau Cik Su dah mengatakan apa-apa pada doktor, Cik Su kena berhadapan bahawa doktor dah tak suka dah pada Cik Su. Sebab Cik Su dah cakap, ada doktor ni tak bagus, dah tak lewat konti dan sebagainya. So benar-benar macam tu. Tapi kalau tu simpan dalam kita kutuk dalam hati cukup je, Su. Jadi bila dah patah, walaupun kita nampak okey, sebenarnya tak okey dah Cik Su. Dia dah rasa Cik Su sudah, orang kata apa, downgrade kepada doktor yang datang lewat dan sebagainya. Walaupun memang dia datang lewat. Ada manusia ni dia tak boleh. Dia kena ego dia tu, Jesus. Bukanlah ego doktor, tapi maknanya situasinya begitu, Jesus. Maknanya kita kena orang kata apa, tengok dia manusia ni dia nak diraikan, tu cara dia. Kalau dia rai dalam bahasa Kelantan pakai pong. Manusia ni pakai pong, pong pong pong dia netuk, Jesus. Alas dia netuk. Ada orang baik, contoh Cik Su dengan saya, bila kena pong-pong oleh orang lain, bergaduh kita dua, Cik Su. Menyebabkan sebab apa? Sebab kita suka pakai pong. Tapi kalau kita ada stand yang kuat, okey, saya kena Cik Su, Cik Su kena doktor, walaupun orang bagi fitnah macam-macam, dengki macam-macam, kita kata saya dengan Cik Su okey. Tak ada masalah. Kita kata gajah rimah pun kita banyak kemah. Ni dok bila kata Cik Su sebenarnya doktor. Walau look, belakang Cik Su tak gapo kita kata Cik Su antara dia tak cemerlang. Walaupun boleh nombor satu jahat. Alah gitulah Cik Su.
0: Alright. Okey, baik. Maksudnya Khairul Azlan kata kita amalkan grounding dan juga copy skill yang terbaik.
1: Yes.
0: Okey, baik. Jadi kita ada masa sikit saja ni doktor. Sedikit mungkin doktor boleh rumuskan bagaimana untuk membina persekitaran yang sihat.
1: Okey, persekitaran yang sihat seperti biasa, macam biasa kita bagaimana untuk yang pertama ialah jaga kebersihan lah, Jesus. Sekarang musim denggi. Jadi doktor denggi pula doktor. Jadi musim-musim denggi ni jagalah dia panggil apa persekitaran, sebab saya satu aja, Jesus. Saya ini saya lah, rumah saya, saya kebetulan saya cap baru je, Su. And then saya buat macam-macam lah, dalam RM30,000 habis lah. Ni saja cerita lah. Rupanya bila dia aura, dia rasa macam lain je, Su. Kita rasa pergi, oh balik, rumah aku kan ni. Macam main pula. Maksudnya bila, sebenarnya cap je, Su. Cap tu dan sebagainya. Jadi nampak, oh dari ni hari-hari balik 25 tahun macam tu je rumah kan. Jadi kita buat perubahan tu supaya aura positif itu akan datang je, Su. Dari segi jaga kebersihan. Yang kedua ialah kita semula, inilah antara yang kita boleh buat lah untuk anak-anak kita dan sebagainya. Baik. Kemudian pengudaraan dan pencahayaan ini, anak merasa dia juga amalan hijau. Kalau boleh dengan anak-anak tu, Cik Su, kita menanam lah pokok-pokok sikit kalau ada, supaya dia sebenarnya kita wujudkan bagaimana kita kalau kat ofis, begitu je kita kat rumah, Cik Su. Maknanya hubungan ke agrapan, set kita jangan pecah ke apa tu, kita bawa ke rumah kita juga. Tapi sebenarnya dia kena bermula di rumah kita sebenarnya. Sebab kena ingat, ini nasihat doktor lah pada doktor juga, kepada Cik Su dan rakan-rakan perangkat FM, tiada ada orang yang akan bersama kita di saat kita susah kecuali ahli keluarga kita, especially isteri, suami dan juga anak-anak kita lah. So jaga mereka dulu sebelum kita berjaga Tan Sri, jaga Datuk Sri. Ini nasihat doktor lah, tapi kalau Datuk Sri tu, sebab for sure lah orang yang paling dekat akan bersama kita masa susah, masa senang tak kisah. Cik Su, Cik Su senang jadi Johan, ramai ucapan tahniah. Tapi masa tak jadi Johan, tak ada orang pun ucap apa-apa kan. It's okay doktor, daripada tak dapat pingat Istana Kelantan hari tu, dapat pingat orang yang tak kenal pun tahniah juga. Kat mana, saya pun tak kenal siapa dia tu. Tapi nak menunjukkan bahawasanya kalau yang senang ni, Cik Su, tak payahlah. Orang akan memang, orang kata kalau kita jadi gula ni kan, semua akan datang, Cik Su. Tapi kalau kita jadi apa-apa kain ranting, apa kain apa-apa pokok ranting yang orang tak pedulikan, tak ada apa pun. So elemen-elemen negatif ini, persekitaran yang sihat ini, kita kena bina supaya keluarga kita berada dalam aura yang sihat. InsyaAllah kita akan okay, akan cool sikit sebanyak itu biasa, Cik Su. Tapi macam Cik Su cakap lah 2 minggu lepas, Cik Su kata apa, meletup buluh biar daripada rebonya. It's very important lah. Kalau dah jadi rebon bonut dah jadi bulu, tak payah, Cik Su. Betul. Kita doalah supaya tidak terlalu teruk sangat. Itulah yang hakikatnya, Cik Su.
0: Okey, baik. Apapun, terima kasih doktor. Alright. Dengan masa yang ada untuk hari ini, sama-sama kita fikirkan yang positif untuk diri kita, insya-Allah doktor. Kita jumpa lagi minggu depan. Okey, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

Kelantan FM lalu ni pukul 1.13 minit tengah hari. Terima kasih semua yang terus bersama dengar di waktu ini. Masih lagi dalam segmen Gugalik di jam yang terakhir. Saya Suhaila Mak Daud menemani anda. Dan seketika untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat yang dimuliakan, hari ini maksudnya waktu sembahyang Fardu Zuhur. Untuk Zon 1 Negeri Kelantan, 1.20 minit tengah hari. Zon 2 Negeri Kelantan, 1.22 minit tengah hari. Manakala untuk Zon Besut Terengganu, 1.18 minit tengah hari.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seketika panduan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan. Sebentar saja lagi tepat 1.20 minit tengah hari, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 negeri Kelantan dan untuk zon 2 negeri Kelantan pada pukul 1.22 minit tengah hari. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Dan demikian tadi saudara berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Jadi sama-sama kita mengimarahkan masjid dan juga surau untuk menunaikan solat berjemaah dan juga solat di awal waktu. Okay, selepas ini pukul 1.30 minit tengah hari kita akan ikuti dengar orang ngajar dan hari ininya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mukhtar Yaakob dengan tajuk Siksa Kubur yang telah pun disediakan oleh Azidi Abdullah. Jadi saya Suhailah Mak Daud mengundur diri dulu untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur kita bersua lagi pada hari Rabu nanti menerusi segmen cekak. Dengan itu sambutlah salam penuh keceriaan, salam penuh kehormatan hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kuantan FM.
1: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget teko.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita mengucap syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita sekali lagi diberi peluang, ruang dan masa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam satu raudhah min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga, iaitu majlis ilmu. Apatah lagi majlis ilmu kita pada kali ini membincangkan soal

0: betapa dahsyatnya seksa Allah Subhanahu wa taala apabila kita melanggari perintah-perintah Allah Taala, apabila kita berpindah daripada satu alam yang dinama alam dunia kepada alam barzakh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Baqarah di awal-awal lagi Allah Taala telah memberi penjelasan kepada kita berkaitan dengan apa-apa yang kita bincang pada kali ini. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah wa yu'tus zakah ila akhiril ayah. Pertama-tama sekali, mu mesti yakin, mu mesti percaya, mu mesti beriman dengan benda yang ghaibiyat, benda yang sam'iyat, mu boleh dengar tapi mu tak boleh tengok. Antaranya ialah benda yang kita bincang kali ini berkaitan dengan seksa-seksa ketika kita berada di alam kubur. Tak ada sore habuk pun klik royak. Tak ada sore habuk pun. Yang kita tahu ialah melalui kalam Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana keimanan kita terhadap benda yang ghaib, terhadap benda yang sam'iyat yang kita boleh dengar. Muslimin muslimat semua, 93 tahun dah hidup, tak pernah jumpa pun hatu, tak pernah tengok pun hatu. Tapi bila jalan malam, klik pukul 1, pukul 2, mari pengetua duduk di sekolah menengah Bandar Ciku, klik pukul 12 malam, pukul 1, orang kata sini ada atu hak erik selipar, sini hak atu erik basika, sini. Tak pernah tengok pun hatu. Tapi mari. Ah, kalau bila mari itu kak, kita pun carilah nemeh. Tolong temeh weh, kawal weh. Padahal tak tengok kali habuk pun. Pasal kita berimeh dengan hatu, tuan-tuan. Sebab itu kita cukup kakak. Minyak kereta penuh. Mungkin ala-ala ada dalam kereta. Mungkin dalam kereta ada CD Quran. Wah ketuk Quran pula. Wah mulut kita baca pula. Habis hayat baca. Sapa situ baca. Sapa situ baca. Sapa tokat haki baca. Nak ya. Pun bila nampak benda pelik sikit. Jolodoh, jolodoh, jolodoh. Nak gitu. Padahal pelepasnya kering jatuh. Nak royaknya berimeknya kita. Sapa gitu mu. Tapi bila disebutkan tentang azab Allah, bila membuat gani, buat gani, buat gani, buat gani, kita natural. Wadak, ya kata. Ini bergantung kepada setara mana yu'minuna bil ghaib. Yakin ke tidak kita? Yakin ke tidak kita dengan apa yang dinyatakan itu? Yang Allah Ta'ala telah terangkan, balla azabi lasyadid. Azab aku cukup pedih kalau mu tidak mensyukuri dengan nikmat aku. Mu makan dengan nikmat aku, mu duduk atas bumi aku, mu berteduh dengan langit aku, mu nyawa dengan apa aku bui dan sebagainya. Tapi mu langgar aku, mu tak reti ke? Yang menantimu ialah azab yang cukup pedih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya kita berada di alam arwah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Eh, tidak kita janji dah di alam arwah dulu. Jangan menunggu kakak benda tak betul. Benda hotel peda, benda yang menyalahi syarak, jangan tunggu. Syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dia tu adalah seteru yang cukup nyata yang akan menyebabkan kamu akan berada di neraka aku. Janji dah kan? Janji dah. Mungkin ingat. Oh, di waktu alam arwah, alam yang pertama, Allah Ta'ala gambarkan syurga dan neraka. Bila Allah Ta'ala gambarkan syurga, Allah Ta'ala gambarkan neraka, semua ruh. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan kami ke dalam syurga. Maka Allah Ta'ala kata dia mentasah mimpilah, tak ada satu pun aku akan masuk dalam syurga. Maka digambarkan juga neraka. Allahu Rabbi ya Karim, dahsyatnya neraka. Seperti yang kita dengar Isra' wal Mi'raj, kisah-kisah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika Isra' Mi'raj, buat gini jadi begini, buat gini jadi begini, jadi begini, memang menakutkan. Tak ada pun ruh yang mengatakan nak masuk neraka. Dak, ya Allah, jangan masukkan kami. Ya Allah, jangan masukkan kami. Allah Ta'ala kata, tasabimbalah, aku tak akan masuk pun satu pun dalam neraka. Di waktu itu ruh tanya balik, lepas tu untuk siapa dia syurga? Untuk siapa dia neraka? Untuk siapa dia, ya Allah? Untuk popokmu. Bahala ke mana, ya Allah? Tadi kata tak boleh masuk syurga. Oh, mesti mu melalui satu syarat. Syaratnya iaitu mesti kamu melalui alam dunia. Daripada alam arwah, mu kena pindah ke alam dunia. Kenapa? Kerana syarat mu nak pergi ke syurga atau neraka, mesti melalui alam dunia. Dan kita kena ingat sekarang ini kita sedang menjalankan urusan-urusan untuk menuju ke syurga atau ke neraka. Muslimin muslimat semua, maka sebab itulah syarat mu nak masuk syurga atau neraka, mu mesti melalui alam dunia. Dalam masa yang sama, dalam masa yang singkat ini, disebut kepada dia. Dia kata, mu kena ingat, benda yang mu tengok dalam syurga dan benda yang mu tengok dalam neraka ada di dunia. Barang di dunia, barang lokal, bukan ori. Bukan ori, barang lokal. Barang tiruan je. Barang tiruan. Dan bila sebut barang tiruan, sampai satu ketika dia tidak ada, tidak ada kualiti. Berbeza dengan barang ori. Tak ada garanti. Tak ada garanti. Mu kena ingat, benda yang mu tengok dalam syurga ada di dunia. Maka orang istilahlah, oh, syurga dunia. Syurga dunia. Mu jangan terlena. Kerana itu adalah merupakan persinggahan, transit sahaja di dunia. Maka disebutlah, apabila berada di alam dunia, nak pindah ke alam barzah, alam kubur, orang panggil daripada alam rahim nak pergi ke alam dunia, maka orang panggil dilahirkan. Daripada alam dunia nak pergi ke alam barzah, alam kubur, orang panggil dimatikan. Daripada alam kubur nak pergi ke alam mahsyar, alam akhirat, orang panggil dibangkitkan. Istilah bahasa. Maknanya tuan-tuan, sebelum nak sampai ke akhirat, ada tempat-tempat transit. Mungkin flight kita, kalau daripada Malaysia nak pergi ke Jerman, sampai di Turki, dia transit 10 jam je. Mungkin kita nak pergi Mekah, transit di Jeddah berapa jam sahaja. Kita bukan nak pergi situ, kita nak pergi Mekah ni, kita nak pergi Jerman ni, bukan nak pergi Turki. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ni matlamat kita. Muslimin muslimat yang dimati Allah Subhanahu wa taala, bila berada di alam rahim sebagai tempat untuk kita ke alam dunia, tak lama tuan-tuan, pada urufnya 9 bulan je. Tak lama. Adalah jarang-jarang, kadang-kadang Imam Syafi'i 3 tahun, pada orang tu. Pada urufnya 9 bulan. Lama ke tuan-tuan? Tapi ada dalam perut, kuasa lama benar dah. Ada dalam perut tu. Dan dia sudah mula berasa selesa dalam tu. Tak setubik dah ke alam dunia. Berapa? Boleh belakang. Nak makan gapa pun boleh. Orang pun panggil ngedah. Pagi tu kak, tu lelaki. Nak makan dia kerja? Nak gitu. Cari tu lelaki tu dia. Nak dia pulak dia, nak dia kunik. Wak mari masakin tak si. Nak cari pulak hak kat dia kuingking. Oh, mutalikak tu lagi cari. Oh, bini kawin ngedek. Dok, kakak dalek tu nak. Minta nak kawin dia pun. Nak pergi mana-mana pun tak ada. Nak pergi pakai sari, nak pergi pejabat, wakimah nak pergi mana. Mak bawa sama. Bawa sama. Tak selesa apa. Tak ada sore habuk pun tinggal dinding. Ada tinggal dinding. Tak situ ubik, tak situ ubik, tak situ ubik. Berasa selesa benar duduk dalam alam rahim. Munggu sekali nak boleh berlaku. Sebab itu bila dilahirkan, jerit, jerit, jerit, jerit, jerit. Apa beranak dah kita, kita tak situ ubik lagi. Seolah gitu nak ayat. Pun bila mula-mula duduk di alam dunia ni, jerit, tukar, jerit, jerit, jerit, jerit, tu berasa kau, tu berasa kau ni. Lah-lah-lah sekali bila duduk alam dunia, orang tua berkata, ah, sombong lah ni, kena dunia dah tu. Ha. Dulu jerit duduk alam dunia. Awak kena dunia tu, si mati dah pula. Ah, demo pun tak si mati demo ni. Alah-alah-alah, nak aku rebel pun tak berhenti lah. Orang buat forum pun tak mari. Padahal penuh. Hak sahut-sahutah ni. Allah. Nak siapa dia lagi. Nak ya. Nak hak muda. Ada hak muda. Nak hak tua. Baris tetu dah ada. Tak mari juga. Alah, alah, alah, alah. Oh, dunia sungguh. Mula-mula dulu. Memesti molek. Mungkena dah dunia lah ni. Mungkena dah dunia ni. Muntak khabar ingat dah. Sedangkan waktu dulu alam ahad ilaikum ya bani Adam alla an la ta'budu syaitan innahu lakum adu. Tidak kita janji dah dulu. Transit aja ni tuan-tuan, transit saja. Dan di waktu yang sama tuan-tuan, mula-mula beli kereta comel molek. Lama-lama-lama alignment lagi. Balancing lagi. Tayar makan sebelah. Hak tu makan dalam. Hak tu nampak kawat dah. Syabah taniah pada atas kuasa masjid. Kerana malam ni kita balancing dan juga alignment semula. Hak tu nampak nak betul balik tu. Tapi ada hak tayar botok dah. Tak ada aku kena tukar tayar tu. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kata, alam yang paling ku takuti ialah alam barzah. Kerana di situ aku tidak ada teman. Maka sebab itu aku mengkali-kalikan baca Quran supaya Al-Quran menjadi temanku ketika aku berada di alam yang tidak ada teman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kena bayangkan begini. Kita berada di alam dunia. Cuba bayangkan orang kaya. Sudah tentulah segala yang dia kehendaki, yang dia hajat, hak dia nak, boleh berlaku. Dia nak rumah, kita boleh bayangkan rumah dia, rumah orang kaya. Samana. Hebat. Kenderaan orang kaya. Kita boleh bayangkan. Orang yang banyak pitih, boleh melancung. Makan sedap. Dia tak makan bira-bira jalan gitu. Gapa dia hak dia nak? Pakaian dia sudah tentulah yang maha-maha. Pasal dia piti banyak. Dalam masa yang sama, kerana dia piti banyak, dia boleh pergi haji. Walaupun package 40, 50 ribu, 60 ribu, royak dia. Nak tunggu tabung haji, tak naik-naik nama. Dia boleh pergi. Umrah dia boleh pergi setahun dua kali dan sebagainya. Dan dia boleh bawa orang pula. Pasal dia piti banyak. Kita pun merasa Allah lah selesa. Itu di alam dunia. Kita bayangkan kalau di alam akhirat, di alam kubur, kita gantikan kaya harta itu dengan kaya iman. Orang yang kaya iman, sudah tentulah kuburnya bagaimana. Kuburnya bagaimana? Dia kaya iman. Bagaimana kita nak wujudkan, nak bentukkan supaya kita jadi kaya iman? Maka sebab itulah, satu daripadanya ialah kita mesti memiliki sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, sudah tentulah antaranya ialah Al-Quran menjadi teman dia. Al-Quran membasahi lidahnya. Sembahyang-sembahyang sunat dan sebagainya. Dalam masa yang sama, dia mendidik anak dia ketika dia berada di dunia dengan didikan yang sebaiknya, sepatutnya, sewajarnya, kerana dia ingin meninggalkan anak agar anak menjadi anak yang soleh yang boleh mendoakan untuknya ketika dia berada di perantauan, iaitu di alam kubur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat kepada apa yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, merujuk pada kitab Alam Kubur, jika datang hari raya, hari Ashura, hari Jumaat yang pertama dari bulan Rejab, malam Nisfu Syaban, malam Lailatul Qadr, dan malam Jumaat sehingga ke hari kiamat, roh para-para mayat sama keluar daripada kubur mereka, dan mereka berdiri di pintu-pintu rumahnya seraya berkata, belas kasihanlah kamu semua kepada kami di malam yang penuh barakah ini dengan sedekah satu suap, sebab kami memerlukan sedekah. Jika kalian bakhil dengan sedekah dan kamu sekalian tidak mahu memberikannya, maka adalah kalian mengingati kami dengan bacaan surah Fatihah di malam-malam yang penuh keberkatan ini. Jelas, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas menggambarkan malam-malam yang disebut tadi, dikatakan kalaulah ibu bapa kita pada malam-malam ini dia akan berada di muka pintu. Apabila jatuh saja matahari masuk maghrib, dia duduk cacat. Yu'minuna bil ghaib, kena yakin dan percaya benda yang ghaib. Kalulah Allah Ta'ala paparkan, pung nampak mak ayah duduk muka pintu, tak ada nak baca petihah, rebah berleping situ. Soh panggil Tok Bomo selalu. Beratu. Gemuluh mak merah kali. Ayuh merah sungguh ayuh. Geger tadi. Rahsianya Allah Ta'ala tak boleh nampak. Yakin tak kita bahawasanya setiap malam-malam Jumaat, balik dia merayu kepada anak-anak. Langsunglah ulama-ulama kita pun tolong bimbing dalam jemaah baca Yasin, ada seorang syekh. Syekh ni pun baca derah. Membimbing ahli-ahli jemaah yang hobo duk mai wa nanti mereka kata walaqad kata dia pun. Lama tuan-tuan. Pernah jumpa dia orang Quran tak pandai baca tapi Yasin boleh baca. Hasil daripada jemaah yang dibentuk itu, ada tak di situ ada unsur tarbiyah? Memang Nabi tak buat. Tapi kalau baca Yasin malam Jumaat tu berdosa ke? Allahu Rabbi ya Karim. Oh, masjid kita tak baca Yasin ustaz. Masjid kita masing-masing lah acara bebas. Situ kuliah swasta 2-3 orang, situ kuliah swasta 2-3 orang. Nak gitu. Hak tu tajuk lagu tu, hak tu tajuk lagu tu. Oh, bengong menteri tu. Hak tu tajuk menteri nak gitu. Wih kawai 3 boleh jadi menteri. Selesai masalah. Oh, hak tu tak boleh nak selesai. Ni, apa COVID-19 ni. Belawak belakang. Nak kawai tak ada pakar gua tu. Tak ada kena sekali abut. Tapi awak tengok kawai. Tahulah ke mana, nyamik mana. Tahu. Antibody korang, orang tina kawan, nak begitu. Dia tu, so kau COVID-19, orang bersin pun dia ada medok, nak begitu. Oh, tu lah, nak begitu. Oh, tajuk tepi tu pula. Oh, tu tajuk tu senyap. Tak nareh ke hari ni, nareh rana hujan. Tajuk nareh, tajuk menteri, tajuk COVID, nak begitu. Oh, hak liat tina pula, duk beruguk, surah beruguk. Menggalik tabir, orang tak nampak. Sementara tunggu isa dia 3 orang boleh ni puluh hiyah malam tu. Munggu Nabi tak lagi asing, Nabi tak lagi asing. Hati tak apalah set ni. Hak set korok duduk luar ni. Sementara tunggu Isa. Cih, meh, wah, wah. Berkebuk. Kalau mu kedekut, sedekahkan kepadaku walaupun sepotong ayat Quran. Andainya begitu keadaannya, bila mayat itu terima hak dia nak, kita sedekah Fatihah, baca Yasin, pas sedekah lagi pitih dan sebagai buat makan dengan niat untuk si arwah begi-begi-begi, maka dia akan kembali ke kuburnya dalam keadaan yang ceria. Senyum sengih suka. Boleh batu eh. Bila dia balik, anak cucu dia, Allah beret malam Jumaat pergi pasar malam. Orang beret nak pergi sedik, dia beret letak jalan nak pergi pasar malam. Mak begitu. Sokong nak semaya, sokong nak baca Quran, ngatik jauh sekali, gapo gini begitu. Maka ruh ini akan kembali ke kuburnya dalam keadaan tangisan. Tabiru abakum tabirukum abna'ukum, Nabi kata. Buat molek lah ke mopokmu, nescaya anak akan buat molek kamu juga. Hari ni ambo tanya tuan-tuan, setara mana ambo buat ke ibu bapa ambo yang ibu bapa ambo sudah berada di alam bangsa. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Pun aku mari masjid, lima ya untuk arwah ayah, lima ya untuk arwah mak. Mula dengan subuh, aku sedekahkan RM10. Lima ya untuk arwah ayah, lima ya untuk arwah mak. Oh, pitih tak berapa banyak. Dua ya arwah ayah, dua ya arwah mak. Oh, menoreh tak leh pasal hujan. Seri ya arwah ayah, seri ya arwah mak. Oh, pitih menggolong ni PKP tak leh buat kerja juga dia. Arwah ayah sama, mak sama. Allah, mak kata, tak apalah, tetapi ada juga ingatanmu kepada aku. Bila mu mikir lagu tu kepada mak pak mu, nescaya anakmu akan lebih lagi mikir lagu tu, tuan-tuan. Jadi sebab itulah muslimin muslimat nanti Allah SWT, kita boleh menolong ibu bapa kita dalam usaha kita mengamalkan apa-apa yang baik atas muka bumi ini, di samping kita buat dan kita bersedekah dengan niat untuk kedua ibu bapa kita. Dan sebagai akhirnya muslimin muslimat semua, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Hamka, dia kata waktumu lahir dulu, waktu kita lahir dulu, kita seorang sahaja yang menangis. Orang lain semua suka belaka. Mak pok suka, tok nenek suka, adik-beradik suka, waris-waris suka. Pasal boleh cucu, boleh anak, boleh adik-beradik. Hok paling suka sekali tok lebar. Apa? Pasal kele, cukur. Nah. Ah, lo ni tak ada orang cukur lah mana lo ni weh. Nak, kau anu tim eh. Nak gitu. Suka habis orang. Kita seorang yang menangis. Tutu bila mu mati, bila mu mati mu sorang aja suka, orang lain semua menangis belaka. Hebat. Hebatmu. Dr. Hamka kata. Mu sorang aja suka. Apa mu suka? Kerana mu telah melihat dah. Allah Ta'ala gambarkan syurga mu. Tepak mu comel dah. Sebab itu bila dekat nak nazak tu kan, sengih suka, nampak senyum. Orang pergi ziarah kita mati, orang kata lagu mana mayat eh. Allah senyum. Manis, comel ya mayat. Pasal dia nampak dah syurga Allah Ta'ala. Beruntung. Waliyazubillahi misalik, minta Tuhan jauh. Dr. Amka kata, andanya mu beranak dulu, mu seorang menangis, seorang lain semua ketawa, tutup bila mu mati, mu seorang menangis, orang lain ketawa belaka. Bapa mu nangis? Kerana mu nampak dah seksa-seksa kubur, seksa-seksa di alam. Menangis mu meronta-ronta, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Balik kiri, balik kanan, balik belakang, mutalikak lagi tu. Panah pedih, Allahu Akbar. Pum, bila mati, orang pergi siaruh tengok mayat. Allahu Rabbi ya Karim. Cuma tak boleh nak ayak kuat orang aja. Takut nak ayak uya orang mandi. Sepang gitu. Nak ayak uya. Tak cakap lu, tak imeh. Tak halo. Halo, nak ayak uya. Dan tengok tak imeh. Tengok tak imeh yang mana-mana. Nak gitu. Musyarakat dia menangis.
1: Orang lain semua ketawa. Bapa?
0: Mujur kita mati. Celaka hidupmu. Eh, mati dah arwah tu. Dia pun tak kenal anak kita. Oh, bila? Kemarin. Eh, tu pun lewat. Patut boleh lepas lagi. Muslimin, muslimat mati Allah Ta'ala. Hamba tanya hamba. Tuan-tuan tanya tuan-tuan. Agak-agak kalau hamba mati malam ni, tuan-tuan mati malam ni, adakah kita seorang yang suka orang lain semua menangis atau sebaliknya? Kita seorang yang menangis, orang lain suka belaka. Jadi kalau kita nak suruh orang suka bila kita kematian kita, orang merasai menangis dengan kematian kita, maka tinggallah yang baik-baiknya. Kerana dahsyatnya seksa Allah Subhanahu wa taala. Walihasubillah. Sebab itu kita doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan firs wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Mudah-mudahan menjadi iktibar kepada kita semua. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Kelantan FM, di mana cua.
1: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
0: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
0: penuhi citarasa anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang adik aku. Alhamdulillah hari ni Kak Ngah mari lagi super sekali lah deh. Pecik celik kita hari ni masuk 26 hari bulan dah. Nak ngujung-ngujung dah kita adik aku weh. Neh? 26 hari bulan Julai 2020. Oi, comel. 26 hari bulan Julai 2020 bersama dengan 11 Syawal 1448 Hijriah hari Ahad kita hari ni dekat Kak Weh. Kak Ngoh mari sore lah ni. Sebabnya Pak Dom muda pesi awal-awal dia bercuti. dia bercuti hari ni tapi tak apa, tak ada masalah. Sebenarnya hakikat sebenarnya dekat Kak Ngoh tidak sore. Kak Ngoh ditemani oleh sahabat-sahabat pendengar setia Kelantan FM di mana jua dekat Kak Ngoh berada deh. Jadi lagu tu lah. Kata biasalah kita ni kehidupan kita ni kau kata tak kena kerja semua. Dah ada hari kita kena istirahat juga. Dah kau mana Pak Ada? Kau betul lah Pak Ada dengar. Pak Ada mu ada waktu ni. Dah tak kira lah di mana jua. Agak-agaknya betul lah tu setuju doa Kak Angoh ni Pak Ada. Dah. Time Kak Angoh cuti Pak Ada kerja. Time Pak Ada cuti Kak Angoh kerja lah. Itulah. Okay, kita okay, bekerja bersama-sama panggil. Deh. Jadi lagu tu ada kat weh. Alhamdulillah. Harapkan Kak Angohnya. Biar ada kakak semua dah dekat dek comel molek belakang. Kalau boleh mahu tak semai Zuhur lagi. Gismai Zuhur dulu. Lepas tu sama semula. Bersama dengan siap menakak. Bersama dengan Kak Angoh hari ni. Di Kelantan FM. Buka panggil.

Tidak ada kat weh bahagia awe o awe. Ha, deh awe o awe kita pun nak tanya kau baju kat awe-awe kita lagu mana sehari dua ni. Beres kau lah kau. Kau nak tengok orang jatuh lah. Deh orang jatuh kau tino kau. Lo ni dah jadi usahawan baru deh kat weh. Usahawan baru lagu mana dok? Oh, dia mau duk jual deria sasah muda belakang dia kok. Kalau dulu-dulu, gak orang tua yang bahagia dengan sebuah deria, wah moktel petang ni deh. Tapi lah ni orang muda. Jual pula canggih dia kok. Dia mau buat secara live. Ha, tu dia dia kok. Dah, buat secara live di media sosial. Lepas tu ni jual laku dia kok. Kak Angoh tengok dua semalam lepas kok kita terpengaruh juga dengan jualan-jualan. Alhamdulillah lah. Tak ada hal lah dekat weh. Buatlah lagu-lagu mana pun asalkan kita ni boleh piti. Dah piti yang mustahaknya kok-kok mana pun dunia hari ni dekat weh. Deh, jadi gak kata apa? Lo ni muka musim durian ke? Musim buah durian. Jadi kak tak ada masalah lah. Kalau demo ada bekal buah durian tu jual. Mudah. Learning orang kata apa murah pun murah. Tak sayang-sayang Kak Angah pun tanya tak makan durian. Kau beli juga kita dek kak weh. Sebelum Kak Angah hoyak sebelum-sebelum ni juga dah dek kak dah. Tahun ni baru boleh makan nama. Tahun ni baru berpeluang makan apa? Gapo panggil? Allahu akbar. Durian kunyit. Apa sing muka musang. Musang king lah apa lah dekat weh. Tu hewa rezeki lah. Tu tahun ni kan sebelum ni kita boleh makan juga. Tapi sikit-sikit lah. Tapi lah tahun ni boleh makan secara sepuas hati kata. Secara puas hati lah. Eh, jadi lagu tu lah dekat weh. Jadi tak ada masalah lah. Demo-demo duk menego-menego. Tak kira lah menego duye ke. Nego king crab ke. Lah ni bahagia modern-modern belakang dah. Bahagia modern sikit king crab apa. Ketek-ketek besar tu dah. Yang pentingnya kita usaha lah. Awal-awal lagi kat gunak ayatnya yang penting kita usaha. Tak usah duduk buat. Kata jangan duduk amal. Bahagia PA duduk lipat siku. Duduk lipat lutut. Dah. Orang lain maju bak depan. Dah nunda dekat orang tinggal jauh dah kita. Kalau duduk kita duduk main sipil lipat siku. Lipat lutut lagi. Duduk main selimut sejuk. Musim panas. Tak jadi dah. Tak jadi. Dunia hari ni kita kena berlumba-lumba. Mencari peluang dia kok. Ha deh kalau kita agak-agak tak boleh, tak pandai nak menega-menega, kita cari peluang kok lain. Ha deh Tuhan bui kepada kita ni ada kelebihan masing-masing. Ha tak boleh kat kita tak boleh nak nega ada. Kecek tak pandai ada. Muka tak smart. Contoh. Tapi menego tak kira smart tak smart dah. Tapi tak boleh. Ha modal tak apa nak ada. Kita cari cabai lain. Dah. Kita cari cabai lain. Dia adalah tu kelebihan-kelebihan kita. Orang lain tidak nampak. Yang tidak ada pada orang lain. Tapi ada kepada diri kita. Deh. Soalan ni. Kak Angah bukannya kakak-kakak. Saya juga tengok anak-anak muda kita learn ni. Dekat weh. Deh. Duk main. Kok si kok dia duk main. Congek motor. Duk main bersaing. Tak kira pukul berapa klip. Mak ayah pun sebenarnya. Dekat weh. Dia mau duk mikir juga. Tapi. Nak gode-gode. Nak kutik-kutik. Demo besar dah. Dengan harapan demo berfikirlah sendiri. Sebab Allah SWT ni bui kepada kita akan ada juga fikiran belakang dah. Jadi dalam dilema jugalah orang tua pun. Jadi kita fikirlah dekat deh. Sebab dunia hari ni, dunia lah ni dekat dia tak boleh. Tidak boleh duduk saja. Dan juga tidak boleh kata apa ni. Duduk saja so. Lepas tu kita kena fikir persaingan-persaingannya banyak lah ni. Orang cerdik pandai pun ramai. Tak? Orang hak-hak tidak pandai pun ramai. Jadi masing-masing ambil peluang lah. Tak? Masing-masing ambil peluang. Biar kita ni terkedepan. Jangan terkebelakang. Itulah Kak Angah nak ayatnya dekat kat weh. Sebab saya demo dekat kat weh. Walaupun tidak anak beranak kita. Tak? Tapi kita kata apa ni sahabat seagama ni kita saya juga dekat kat weh. Sekurangnya demo ada mikir untuk perancangan masa depan demo. Hidup ni panjang lagi dekat kat weh kalau panjang umur dah.

0: Tune Kelantan FM, di mana cua.
1: Agak-agaknya siaran kita di Macia, di Jeli, di mana lagi dibacok halah ko apa ni? Kuala Kere, beres belakang deh. Ini beres belakang lah sebab kita punya pemancar pun baik kimolek dah tu. Boleh dengar clear. Tapi kalulah ada sekiranya tempat-tempat dekat kau tak apa nak clear mari. Tak apa nak clear lagi. Desain lagi kau guana kau. Kak Angoh dok kecek lemah tak dengar suara Kak Angoh kau. Ni ataupun dengar lagu saja ke ataupun dengar muzik saja ke ya mari dah sebab learning memang kita kita nak beri siaran yang terbaik untuk adik kakak semua. Dah tak kira duduk di mana, selagi siaran kita ni siapa dekat wing selatan Thailand ke, dekat dekat Greek di Halak Perak ke, Halak Pehe ke mana ke, asal kau boleh dengar siaran kita yang melalui frekuensi lah maksudnya. Dah apa ni, maklum lagi lah. Cumanya, lo ni ke kata dunia teknologi dah canggih belakang. Dah ada internet sokar kau jadi akak weh. Duduk halah ke Mekah pun boleh. Duduk di JB pun boleh. Zaki tak? Duduk di Johor Bahru, Singapura, Pulau Pinang tak kira. Tak ada masalah. Kedah pun boleh. Putrajaya pun boleh dengar kat kau. Betul? Asal kau boleh dengar apa ni, ada apa ni internet, ada data kita ada. Boleh dengar dengan jelas. Mak pula Daksun kata alhamdulillah ditemangi jelah molek dah. Ditemangi halah ke, temangi halah ke macam dah. Dekat Langkawi pun sampai dah kat Angah, alhamdulillah. Jelah belaka dah. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Hayati. Ike rebuh dah kata tengok live hari ni clear molek juga kat Angah eh. Nampak comel sikit. Hari ni ke semaya Zuhur awal. Bukan semaya Zuhur awal lah, maknanya semaya Zuhur sudah dah. Itu yang jelas molek tu Rashidah. Semakin jelas dah alhamdulillah. Terima kasih banyak lah. Cumanya kalulah sekiranya ada dah. Sebab minggu, dua minggu lepas lah kalau tak silap Kak Ngoh, kita tengok baik-baik pemancar ada sebabnya siaran kita tak apa jelas. Di beberapa kawasan lah, tidak semua. Jadi Kak Angoh tak ada pun sebelum masuk konti ni pun tanyalah sains-sains sobat bahagia teknikal kita. Lagu mana beres saya kata. Dia akak ibu cari beres dah Kak Angoh hari ni. Alhamdulillah lah ada. Wih lagu susah senang kita bersama. Ramlah-ramlah juga nasi wahak. Ika rebuh tak apa. Sobat. Assalamualaikum Kak Angoh, apa khabar? Sihat kah? Kita nak buat permintaan lagu boleh kah? Boleh. Kalau dah Kak Angoh selit, Kak Angoh selit lah. Hot tok dah tu esok lusa tulak pulak lah. Tengok keadaannya macam mana dah.

0: Radio Kelantan FM. Liga terasa.
1: Agak-agaknya seliga berlakon lah dekat deh. Sobah. Halo, Amalina pun tak sobah-sobah nak nyanyi. Tak apa, Kak Ngun nak bersama dengan Cik Azman kita sementara untuk bertanya dekat weh. Cik Azman daripada Nescu Parti Sarang Burung Walid untuk hari ni. Dan juga dah pun bersedia di talian untuk inilah. Assalamualaikum Cik Mei kita tu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Angah kita.
1: Kak Angah dengar suara pun curia molek jangan lah. Orang-orang Nescu ni jangan. Dia ada petua dia kak. Petua segar, petua sehat amalkan Parti Sarang Burung Walid dah.
2: Iya, betul sekali Kak Angah kita.
1: Iya. Jadi hari ni langgan mana cerita ada promosi-promosi kau untuk adik kakak kita yang bersama dengan segmen akak kita untuk hari ni, Cik Mai?
2: Ada. Baiklah, terima kasih kepada kakak kita. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pendengar-pendengar setia Kelantan FM. Set kita jangan pecah. Okey, jadi saya Azman bin Hamid, wakil daripada Nescu Minuman Parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1. Baik untuk kesihatan dalaman kita tuan-tuan dan juga kecantikan luaran kita. Jadi hari ini saya nak cakap biasa. Nanti kita akan kecek sikit Kelantan kita supaya semua orang boleh gembira. Orang Perak jarang dapat bercakap bahasa orang Kelantan kan. Jadi hari ini saya memang belanja sikit lah. Okey, baiklah. Jadi kami adalah sebuah kilang dan juga sebuah syarikat yang dah lama dah Kak Ngok. Sejak tahun 2007 lagi kita dah ada dalam pasaran, mula-mula meniaga di pasar tani, lepas tu semakin hari semakin meningkat dan sekarang ini tahun 2026 bukan sahaja kita sebagai penyumbang kepada penaja utama rancangan-rancangan yang dikeluarkan oleh RTM kan, dan juga kita juga banyak dah membantu di kalangan ayah-ayah kita, mak-mak kita, kakak-kakak, abang-abang seluruh Malaysia dan juga di luar negara. Ada juga Kak Ngah yang minum Sarang Burung Walid kita di Brunei, di Singapura, di Indonesia. Bahkan yang paling seronok saya nak kongsikan dengan tuan-tuan hari ini adalah mereka semuanya tersenyum. Tersenyum kenapa Kak Ngah? Tersenyum kenapa dah lama tak jumpa produk hot molek gini. Masuk dalam anak tekak kita ni rasa macam segar, lembut dia masuk dalam perut kita ni kan. Jadi produk yang selamat diminum, produk yang selamat dimakan, diusahakan oleh orang bumi putera kita, orang Melayu kita, dan kilang kita juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan produk kita telah pun mendapat

0: sijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan. Jadi aku abis-abis tak perlu nak risau. Produk apa dia? Dia masuk campur, masuk dalam ni. Dia masuk lagu mana? Dia masuk lagu tu ke, lagu ni molek ke? Jadi semuanya dah beres belakang. Abis-abis kakak-kakak. Yang paling penting, niat utama kami adalah nak membantu kepada semua orang di luar sana yang mempunyai masalah segini, Kak Nga. Ada tak di kalangan abis kita? Bila bangun tidur ni, rasa menu, duduk dekat katil, nak ambil masa, nak berdiri, nak jalan ni, kaki pedih lah, kaki sakit lah, lutut berat, macam-macam alasan. Dan juga kadang-kadang di kalangan sahabat-sahabat saya juga ada yang mempunyai masalah tak dapat tidur lena, Kak Ngor. Malam-malam terjaga pukul 3, terjaga pukul 4 pagi, nak pergi ke tandas, nak pergi ke jamban, nak buang itu, nak buang ini. Jadi mereka semua ni dalam keadaan yang tak seronok bila tidur. Tidur yang tak berkualiti. Bila bangun pagi, badan rasa kurang segar. Jadi, mari kita tingkatkan tenaga dalaman kita. Kita kuatkan sistem imun dalaman kita dengan mengamalkan minum minuman Pati Sarang Burung Walik keluaran daripada NESQ. Yang paling bagus adalah bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan yang berkualiti, bahan yang mendapat kelulusan, dan juga paling seronok bila kita minum 3-4 hari, kita bangun pagi rasa segar. Yang mempunyai masalah masalah apa di dalam perut kita ni, masalah usus, masalah pandaman, jadi yang selalu rasa penat, yang selalu tak boleh nak berdiri lama, rasa macam nak pitam dunia ni, yang selalu tak boleh nak buat kerja lama, dia rasa penat, berpeluh, rasa nak pensa. Jadi mari tuan-tuan, kita ikhtiar sehat dengan minum minuman Pati Sarang Burung Walik keluaran daripada NESQ. Dan juga cara yang paling senang, kakak kita, dah sampai produk tu, nanti ambil 2 sudu pagi-pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Cukup untuk 4 sudu satu hari untuk orang dewasa. Dah buka, nanti simpan dalam peti ais, kita minum sejuk-sejuk. Ataupun tuan-tuan, abang-abang, kakak nak campur dengan minuman kegemaran, minum dengan teh ke, minum dengan kopi ke, Sarang Burung Walik kita ni memang beres, memang tak ada masalah, boleh. Cuma jangan dicampurkan dengan minuman yang bergas. Jadi orang yang ada ambil ubat hospital, yang berjadual ni lagu mana, cuman boleh tak nak makan ni, boleh tak nak minum, boleh akak abang. Cuma kita jarakkan sedikit masa antara 1 jam ataupun 2 jam baru kita minum minuman Pati Sarang Burung Walik NESQ. Jadi untuk hari ini, tawaran yang sangat istimewa untuk set kita. Dengar, yang pertama, kalau tak cukup banyak PT, ada nak promosi bajet, mari. Kita nak bagi kepada anda semua, saya nak bagi kepada abang kakak semua, pembelian 3 botol. Untuk harga 1 botol, harga dia, harga pasaran luar kita adalah RM180. Tapi untuk orang Kelantan hari ni, hari cuti, kan, kita nak beri RM100 saja. RM100 saja dengan bukan 1 botol tapi dapat 3 botol. Dan juga percuma mana-mana tuan yang minat kopi, kita nak beri 5 sachet kopi. Ataupun nak minum minuman botanik buah rozel kita, kita nak bagi minuman 5 paket. Maknanya 3 botol tambah lagi 5 kopi, ataupun kita buat pilihan nak 5 paket minuman jus botanik buah rozel kita, harga RM100 saja. RM100 untuk 3 botol ini. Dan juga yang mana sebelum ini memang dah serasi dah, memang jadi dah siap, kita buat kijau pun dah jadi beres. Okey, boleh ambil promo jimat kita dengan pembelian 8 botol harga RM250 saja. Kalau ikutkan RM180 tambah sikit lagi, boleh dapat 8 botol tuan-tuan. Jadi sangat berbaloi untuk promosi kita hari ini di Kelantan FM. Dan untuk tempahan, mari ramai-ramai telefon kita di talian 010-568-5548. 010-568-5548. Jadi mari cepat habis-habis kakak-kakak, kerana promosi ni, Kak Ngah, kita buka sampai jam 6 petang saja. Jangan lewat, jangan lambat, kerana harga yang kita tawarkan sangat berbaloi untuk tubuh badan kita. Mari kita manjakan tubuh badan kita dengan promosi NESQ hari ini. Jadi apa kata Kak Ngah? Kita berehat sebentar.
1: Baik.

0: Tajuk kita bersama dengan Cik Azman sekali lagi untuk rancangan tajuk Rescue Parti Sarang Burung Walet. Jadi kalau demo-demo beli yang harga promosi ni, boleh berhubung terus di nombor talian 010-508-5548. Kita sambung sikit lagi Cik Mes.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada kakak kita. Jadi untuk hari ini, kepada abang-abang kakak-kakak yang sekarang ni asyik nak marah anak-anak, asyik nak marah laki kita, asyik nak marah bini kita. Jadi sebabkan sakit badan ni yang menghantui pemikiran kita ni, tuan-tuan, mari kita keluarkan sakit dalam tubuh badan kita. Kita ikhtiar sehat, kita berdoa, kita usaha. Dah ramai di kalangan pelanggan-pelanggan kami yang dah suka sangat minum Parti Sarang Burung Walet ni. Dia kata bukan saja kulit ni nampak lembut, wajah ni nampak muda, tapi kesihatan dalaman ni macam muda-muda dulu. Ini yang seronoknya, tuan-tuan. Jadi antara kebaikan dan juga manfaat yang ada di dalam minuman Parti Sarang Burung Walet ini, ia melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Hak mana ada tidur kebah lah dekat bahu lah, kebah-kebah dekat sini lah, jadi pusing sini, mutar sini, tak jadi nak tidur dapat berkualiti. Mari abang-abang, kakak-kakak, untuk promosi kita ada buka dua promosi. Yang pertama adalah promosi bajet kita. Dengan harga RM100, kita akan beri kepada anda 3 botol minuman Parti Sarang Burung Walet. Setiap satu kandungan isinya 375 ml. Ingat tuan-tuan, ingat kakak-kakak, abang-abang. Untuk satu botol, harga tawaran di pemasaran luaran RM180. Tapi khas untuk orang Kelantan, orang set kita, hari ini RM100 saja. Ria bukan saja dapat 3 botol, bahkan kita nak uri lagi antara 5 sachet minuman kopi klasik kita, ataupun pilihlah mana satu, atau minuman jus botani buah Rosel kita. Itu yang pertama, promosi bajet kita RM100 boleh 3 botol. Dan juga untuk promosi jimat kita, 8 botol dengan harga RM250 percuma penghantaran. Mana yang duduk jauh denu kampung, tak boleh nak keluar ke bandar, tak boleh nak buat apa pembayaran transport ke lagu mana ke, tak apa, tunggu barang sampai depan rumah baru bayar. Yang ini, siapa yang ambil promosi jimat, kita belanja kos penghantaran. 8 botol RM250 sahaja. Mana nak dapat, kanga, harga satu botol pun dah RM180, tapi Nescu sayang untuk warga Kelantan kita, ya. Kita nak bagi kepada anda 8 botol dengan harga RM250 percuma penghantaran. Tapi yang mana ambil promosi bajet kita, memang ada sedikit cas penghantaran lah untuk anda. 3 botol ini harga asal sahaja dah hampir berapa? RM500 lebih, tuan-tuan. Tapi hari ini Nescu nak beri kepada abang kakak RM100 saja. Mana orang nak cuba, orang ada masalah usus lah, masalah baca air tu berbadan ni, tak boleh makan ni, tak boleh minum ni, tak boleh nak jalan. Jadi semua itu, mari tuan-tuan, kita ikhtiar sehat, dapatkan tawaran yang sangat istimewa. Kalau mana-mana di kalangan tuan-tuan yang tinggal berhampiran di Kota Baru ke, di Bacok ke, boleh telefon di talian yang saya sebutkan ini untuk terus datang walk-in ke pejabat urusan ataupun di kedai kita. Macam-macam ada. Jadi untuk tempahan, mari tuan-tuan telefon sekarang di talian kita 010-568-5548 010-568-5548. Ingat abang kakak, hari ini kita buka sampai jam 6 petang sahaja tawaran istimewa daripada kami. Dan mungkin kita boleh minum rasa dan rasailah perbezaan setelah 3 dan 4 hari untuk kemenangan tubuh badan kita. Yang sebelum ini duk nangis-nangis, kita gembirakan hati kita. Dan itu saja masa yang saya ada bersama Kak Angah dan juga warga Kelantan hari ini. InsyaAllah lain waktu, lain masa kita jumpa lagi Kak Angah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Azmi, kita alhamdulillah deh. Selesai dulu sebentar untuk rancangan tajuk kita. hari ni. Jadi kalau adik kakak berminat untuk order, sila-silakanlah order deh. Parti Sarang Burung Walik, sebab dia molek juga dah kak. Kalau kita amal sama-sama, dia akan menjadi tubuh badan kita ni lebih segar deh. Okey, baik. Leila, waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Wei kita pun ada. Zul Zahari pun ada. Almara pun ada. Almara ni dia hijab pula. Dia hijab berapa nama ni? Duyan 73 Rahman, terima kasih banyak. Ikan rebus pun ada, ramai lagi ni. Alhamdulillah, terima kasih sebabnya terus bersama dengan Kak Ngah waktu ni di Kelantan FM.

0: bunga mari pula. Aduh lagi. Kiki buli ni deh. Adulah. Mek bunga ke kalau baca berita berkena ejek buli ni? Mek bunga serah sedih. Oh, sedihlah kepada suspek pun sedih. Kepada mangsa hok kena dera pun sedih juga. Kita ni jenis si tambah lagi. Hok membuli dia juga dibuli tu. Baru budak-budak dia. Tapi lagu mana ni? Lagu mana nak selesaikan benda-benda lagu ni? Inilah yang mana ibu ayah kena mainkan peran ni. Janganlah kita ni duduk buat lalai. Lagu tu tak cara ke anak. Anak nak buli anak orang pun tak apa. Anak nak buatkan apa dia pun tak apa. Oh boleh belakang. Moga anak kita lah lah. Kita kata anak kita baik. Tak boleh lah lagu tu. Kita kena didik molek. Dengan cara hak betul-betul terbaik. Sebab kita pun hak terbaik juga untuk anak kita. Okay, kita tak say ni. Orang duduk label-label anak kita ni pembuli. Kau siapa kena ingat polis. Siapa masuk cara ke kapo. Nanti nama kita juga. Aduh deh. Apa tu gak? Apa masa depan anak-anak sendiri pun nanti tak nampak dah lagu mana tu. Oh moga ada kisih jenayah lagu ni. Lepas tu pula hak jadi mangsa kena buli pusing. Sangat-sangat trauma. Takut tak usah pergi sekolah. Padahal budak tu baik. Nak pergi sekolah ni nak timbul ilmu. Nak jadi budak pandai. Tapi kena buli ke demo ni. Adulah Mek Bunga pun kadang-kadang gerai tau. Gerai Mek Bunga baca kisih buli lagu ni ni. Mari ke mana Ia jadi gangster gitu mau bebel sangat teh berasa. Kita tu baru je masuk sekolah menengah nak jadi gangster dah. Main ke lah peran ibu ayah semua tu tak reti dah. Mek Bunga nak kecek pun tak tahu nak wait ke apa. Nasihat ke apa lagi yang perlu Mek Bunga bui. Kadang-kadang Mek Bunga stres diri. Adulah mikir ke masalah orang ni. Tapi nak buat lagu mana pun kita kena banteras buli. Jangan bui. Ada buli ni biarlah sampai situ je. Bo nak buli ni bo. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak je.
1: Tu dengan nasihat Mek Bunga dah kat webo lah bahagia buli-buli di sekolah dah. Buli-buli di sekolah di mana di tempat kerja. Janganlah deh. Sebabnya kita kata kita nak duduk dalam keadaan yang tenang dah. Kalau belajar comel-comel. Kalau kerja dalam keadaan tenang gitulah deh. Lepas ni berita sebentar deh kawe. Berita ringkas sebentar dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Sebelum tu kita dengar DK dulu. Kasih tak berubah. Ramli Raja Laut.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Golongan belia, khususnya pelajar sekolah menengah, perlu sentiasa dipupuk dengan semangat patriotik serta dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan etika penggunaan media sosial bagi mendebani cabaran zaman moden. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Jabatan Imigresen Malaysia Sabah menafikan dakwaan tular kononnya ramai tahanan warga Filipina meninggal dunia akibat keadaan sesak di depoh tahanan imigresen negeri itu. Pengarahnya Dato' SH Siti Salihah Habib Yusof menegaskan bahawa dakwaan itu tidak benar, tidak berasas dan mengelirukan. Beliau berkata gambar tular di media sosial itu juga bukan gambar depoh tahanan imigresen di bawah seliaan imigresen Sabah. Jelasnya, sepanjang tempoh tahanan, semua penghuni depoh diberikan layanan dan perlindungan sewajarnya selaras dengan peruntukan undang-undang serta prosedur operasi yang berkuat kuasa. Luar negara, lebih 340,000 penduduk di selatan China dipindahkan apabila taufan Noel semakin menghampiri wilayah Guangdong. Di Hong Kong pula, puluhan penerbangan turut dibatalkan susulan cuaca buruk. Pihak berkuasa cuaca China mengeluarkan amaran taufan merah, iaitu amaran tertinggi dalam sistem amaran negara itu. Taufan itu dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang antara 151 hingga 173 km sejam. Seorang terbunuh manakala 17 yang lain cedera selepas sebuah kenderaan merempuh orang ramai berhampiran sambutan perarakan Pride di Berlin, Jerman. 8 daripada mangsa dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Polis memaklumkan kenderaan yang dipandu seorang lelaki itu meluru ke kawasan Taman Tiergarten sebelum melanggar sebatang pokok. Kenderaan tersebut ditinggalkan sebelum melarikan diri. Identiti suspek sudah dikenal pasti dan operasi pemburuan kini giat dijalankan bagi mencari motif sebenar insiden tersebut. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, skuad bola keranjang 3 lawan 3 lelaki negara mencipta sejarah pada penampilan pertama di Sukan Commonwealth apabila melakar 3 kemenangan berturut-turut dalam aksi kumpulan B di Scottish Event Campus hari ini. 3 kemenangan berturut-turut itu meletakkan Malaysia dalam kedudukan terbaik untuk memburu slot ke peringkat kalah mati selain terus menghidupkan sasaran pasukan mara sekurang-kurangnya ke separuh akhir. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dekat kat semua. Jangan lupa bersama dengan Kak Noh.
1: Oh, takut juga kita dengarnya.
0: Dalam rancangan aku.
1: Macam-macam keadaannya hari ini, macam-macam PA perangai lah dekat.
0: Kelantan FM.
2: Mana jua?
3: Ladies and gentlemen. Oh, forget it.
4: It's Bollywood.
5: मुझे खींच रही अनजानी दूर बस तेरी ओर बस तेरी ओर।

Kak balik semula bersama dengan Kak Ngona. Waktu ni ya, alhamdulillah. Saya Fudin. So, apa khabar? Eh? Waalaikumsalam. Jawab juga lah salih-salih demo ni. Khairu Azlan ada, Rushidah pun ada, Naufa Azwin pun ada, dan Kerbu pun ada. Terima kasih banyak untuk semua-semua sahabat Kak Ngoh lah ni deh. Yang kata setia, Pokku pun ada. Pokku lah Tanah Merah di Gua Ipoh tu. Alhamdulillah, nak pergi tak ada lagi tu Pokku. Lah Gua Ipoh tu. Berasa ngak-ngak nak pergi tak? Berasa nak pergi, nak pergi sangat. Tapi itulah, kekangir sikit Pokku Tapi tak apalah tak. InsyaAllah kata ada peluang, ada ruang tu, insyaAllah Kak Ngogi. Jadinya dek kak kita keluar tu gelak dah halau kau cik Yih ni. Sengah-sengah tepat pun dia duk komen dalam live TikTok kita ni pun ramai yang mengatakan sesengah tepatnya hujan. Di wakak cik Yih ni Kak Ngogi kita kot jenela, jenela hikmah Kak Ngogi ni. Jenela hikmah ni. Gelak-gelak lemak dah. Jadi demo-demo hal dalam perjalanan ni tu, ingat-ingat lah dah takutnya hujan ke menama ke. Lagilah kata payuh sikit lah dari segi pemanduannya. Hari ni 26 hari bulan dah kak. Supaya Kak Ngoh yang tak adilah dah. 26 hari bulan Julai 2020. Kak Ngoh nak sebut sikit pasal wabak aktif demi denggi ni dah kak. Yang terkininya, yang terkinilah untuk hari ini, kemas kini terkini, hotspot antara kawasan-kawasan hotspotnya ialah di Desa Wangi 1. Desa Wangi 1 di kawasan Limbak, di Pantai Sabok di kawasan Sering, di Lorong Omar Yunus di kawasan Kubah Kiye, di Batu Tiga Kota, ada juga Tok Jaafar apa ni di Kota. Dok tengah, akasa dok tengah menguncak dia punya kes lah ni dek kak weh. Di Tamir Wong, Desa Wangi Limbaknya 8 kes, di Patah Saboknya 7 kes, Lorong Omar Yunus Kubekhiye 7 kes, di Batu Tiga Kotanya 28 kes, manakala di Tok Jaafarnya 25 kes. Ha, demo-demo ada kak kak angoh. Ya duduk di kawasan-kawasan ni kena beringat deh. Kita kebimbang dek kak weh dok. Sebabnya lo ni dok tengah, duk tengah memuncak demi denggi di Kelantan ni. Bukan di Kelantan saja, luar pun sama juga. Mungkin sebab kat daerah cuaca hujan panas gitulah dia kak. Tapi hak ni kak ngefokus untuk negeri Kelantan kita deh. Lepas tu nya wabak yang terkawalnya dia kak di Tapir 3 Panji dia ada 10 kes tapi terkawal. Di Lorong Puteri Sadong Kota 5 kes, Lorong SK Ismail 3 Kota di 13 kes, manakala di Taman Guru di Koto dekat benar dengan OPK Angah ni deh, ada 9 kes. Jadi wabak-wabak yang terkawalnya ada jugalah banyak kawasan ni, di Bade, di Koto, Kubekhiye, ada dua tempat, Kampung Pulau Raja dengan Tanjung Stek Kubekhiye, Desa Wangi 2 Limbak, Wakah Mat Zainab, Panji, Pasir Ho. Pasir Ho dekat ni je ada dekat 5, ada 3 kes. Wakah Cik Yih ada Kota Baru lah ni. Di Wakah Cik Yih dia ada 5 kes. Tapi Kak Ngonok Ayak. Dah Kak Ngonok Ayak di Wakah Cik Yih ni dia opis Kak Ngonok kita buat gotong royong dah dekat. kita habis geng tubik segala apa ni. Tubik segala petugas-petugas ni wak gotong royong baru ni selesai adalah. Cuma nyelon ni kita kena kawal-kawal lah ni. Di Panjinya ada 3 kes, di Cempaka 3, di Teluk Kitang Kemuming 2 kes, di Cekok 3, Panji 5 kes, di Getok Cupu. Sering ada lapar. Lepas tu nya di Taman Desa Kemuming 4, Kemuming 2, PPR Kota Baru 3, Lorong Huda Kubekhiye 2, Dusun Muda Kota Baru 2, Teluk Baru Kota Baru, Teluk Baru 2, Kota Baru 2, Sungai Keladi 2. Apa ni? 2 kes dan juga Lorong Sri Madani ada 3 kes di tu di Kubekhiye. Jadinya kalau tengok sini jumlah wabak yang aktif iaitu 28 wabak. Jumlah kes setakat ni dekat 207 kes. Lepas tu jangan lupa lah deh. 10 minit lah sehari. 10 minit je sehari dekat kita boleh cari tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Lepas tu buai lah daripada sapu-sapu dok. Tutup semua tempat-tempat menakung air dalam rumah, luar rumah, selore,
kulit dia yeting susu. Dak pakai buai bayi tu pun. Dia tempat sejuk tu. Bahaya juga dah kan. Lepas tu nak tidur pakailah kelambu. Ada lagi orang pakai kelambu lah ni. Tapi tak kisahlah nak pakai kelambu ke. Nak tutup dengan apa ke. Nak spray ke apa adik kat sebelum tidur. Kita cegah lah ni. Sebab bimbel adik kat weh. Supaya Pak Do. Kak Ngu ingat Pak Do ya. Minggu bila eh. Minggu, dua minggu lepas dak. Oh, dia kata supaya nak mati kena ada medenggi ni dia kak. Supaya nak mati tidak pada. Ada orang rumah dia. Supaya nak mati. Deh, maknanya tubuh tak tubuh rasa macam tak segar. Tubuh kita rasa macam lemah. Tubuh kita demam tak kebah dia kak weh. Deh, jadi kak bahaya-bahaya. Memang sangat-sangat bahaya dak. Jadi kita kena pakat-pakat beringatlah deh. 3:15 minit betul waktu ni dah kat weh. Rusi dah kata walaupun nampak nyamuk tu kecil, kalau kena ketik, sangat-sangat bahaya untuk kita semua. Betul. Kairul Azlan kata esok kau teroyong dekat Tamir Guru dan juga kapun untuk Jaafar. Nak halau Edis. Pakat tubik belaka. Ni? Jangan duduk sepuk sikit lah. Maknanya setengah-setengah tu semangat nak kau teroyong ni. Setengah-setengah lagi duduk main kelih saja klipah tak boleh. Kita duduk dalam satu komuniti. Kita duduk dalam satu kapung dah. Kita kena sepakat lah. Pakat-pakat buat kerja sebab tu kawasan kita. Taman kita. Taman perumahan kita dah. Nak harap siapa lagi dekat.

0: Aku mari mentah. Kenapa dia memang kalau tak panggil sungguh gini? Siap kereta api laju ni kat saya. Pagi, makan nasi pelauk kau lupa. Tengah hari, makan kota baru. Buat kenapa dia lagi saya? Bila kau memang? Koko siap lah saya. Jadi pitih tu. Hak dia panggil memang mana kaya. Leluan ring patah timur. Mua beli lidah saya. Orang panggil saya mendengar. Isi RF. Kaya cepat ke tu ili ke tu. Mua tanya aku tadi. Stabilo. Stabilo saya. Ni kita tahu berapa saya. 2020 ni saya. 2027 kaya. Kita naik lah. Mungkin boleh makan nasi di KL. Denulah saya. Aku nak tanya mu, mak. Tidak kita naik kapal terbang pun cepat juga, mak. Kalau naik kapal terbang, saya wajah duk tengok ke langit. Ya, tak napa. Kalau kita naik kereta api laju ni, saya wajah boleh tengok juga. Bukit korek apa. Kita ni lalu ke mana, mak? Sabarlah, nanti aku jadi tu ngelupu. Aku banyak pentahuan lah, saya. Woyo, dengar molek, woyo, saya. Aku nak kaya. Projek CRN ni, woyo. Sepanjang 965 kilometer. Aku lalu Pakboh Negeri. Kelantan, Terengganu, Pahang, ngelah dia, saya. Di Selangor lah, saya. Mujulah, dah memang berjepah belakang hari ni. Mujul tak mujul pun, kering tekak ni, buat tak obor batu dah bodoh.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Dek, Mak Syita apa kata tak sobat dah. Nak tunggu, nak naik kereta api laju dah. Rok Syita kata kalau ada duit boleh belakang. Sedia duit piti je, dek. Betul lah, dek. Jadi, kita ada Kelantan ni pulang betul lah, dek. Kak, weh. Supaya Kak Angoh lah contohnya, dek. Kak Angoh ni... Gua aku betul lah lalu nak balik lah rumah tu hari-hari. Duk tengok dia punya stasing je dia kat weh. Dia punya stasing ICRL tu nak siap ada. Seperti mana ada kakak tahulah jangkaannya tahun 2027. Mula beroperasi deh. Jadi hak tu ya kak aku nak tengok hari-hari. Cuma tak masuk dalai lah. Tak tiba-tiba masuk dalainya hambat demo dia kat weh. Jadi apa ni. Kaya Rok Azlan kata kita tak sabar juga nak pergi kau lupa dengan ICRL kak aku. Sekalau pergi naik bas. Lagu mana cuaca dua kacik ye. Cuaca cik dua kacik ye ni jo'ong. Jadi berdasarkan kepada apa ni dia punya maklumat lah berkaitan dengan kereta api laju ni. Cik Kero kita deh, dia katanya jangkaannya kalau naik Kota Baru Kuala Lumpur Kota Baru dia punya jangka masanya 4 jam je. Kalau biasa-biasa kita naik bah ko, naik kereta ko dek aku dia antara 7 hingga 8 je, tapi ICRL ni 4 je. Tu Kota Baru Kuala Lumpur. Kalau nak pergi lah Kuantan pun lebih kurang dalam sejam 20 minit begitu. Lepas tu kalau nak pergi halah ko Terengganu ko lebih kurang 2 jam setengah begitu. Cepatlah deh. Memang kata kita bersyukur ada kat kita di Kelantan ni maknanya ada akan ada kemudahan ICRL deh tak ada jam deh kalau sekala-sekala dengan kereta kalau dia nak klik hari raya kalau cuti kat jam berjam-jam deh tapi insyaallah dengan adanya ICRL ni tak ada jam lepas tu boleh sapa teruh ke apa ni ke kampung kita insyaallah lah deh jadi gitulah harapan kita ni dak kau cumanya iyalah biar cepat-cepat siaplah masuk mi deh jadi kata ya tak lama dah nak beroperasi tu insyaallah ni kita pakat terang lah set kita dek aku. Ada. Dia bahagia gambar terang ni ada kalau sebulan ICRL ni. Bokalilah. Nih, baru-baru nak berkenalan dah. Kita tak ada lah berkali sebulan kau. Bahagia gambar terang. Kita kena terang lah dekat weh.

0: kakak. Weh, bersama dengan Cikgu Sulizi, Sejarah Cinta Bukit Keluar. Siapa yang dekat-dekat sini yang duduk dekat dengan Bukit Keluar? Lagu mana? Tak. Tapi Bukit Keluar dia sedap, Mi. Dia ada bukit, dia boleh hiking. Best. Lepas tu dia ada banana boat, kau nama. Boat yang panjang tu.
1: Dekat pula dia
0: tu. Jadi alhamdulillah deh. Agak-agaknya orang di sekitar Bukit Keluar tu dengar juga siaran kita untuk hari ni lah, Mami deh.
1: Oh, clear kan sana?
0: Clear. Adik.
1: Mami ke hiking sopo?
0: Mami ha. Kak Angah pun tak lawan dengan Mami ni dekat kau. Tapi alhamdulillah lah ada Mami ni walaupun dia kata berapa Mi? 27. 27 luar.
1: Dalai.
0: Luar 72.
1: Ikut dia berapa pun rasa
0: segar. Okay. Hari ni alhamdulillah Mi dan juga tim lagi bersama dengan dekat akak kita nak kongsi-kongsilah bahagia apa ni mineral essence dekat akak deh. Ya start daripada
1: masuk tahun ke-17
0: dah dengan kita ni dekat akak weh. Membantu demo-demo yang ada masalah kesihatan yang demo nak sihat. Nak segar deh. Yeah. Mami hari ni lagu mana cerita Mi?
1: Okey baik, terima kasih kepada DJ Bertugas Kak Angah kita sorry.
0: Sama. Pak ada cuti hari ni. Dah pak ada cuti. Dia pak ada mulia jenis membalas. Gitu. Kak Angah tinggal tak Kak Angah kerusuh dia kerja. Kak Angah balik opeh dia tinggal kita.
1: Ngele besel lah.
0: Ngele besel. Biar

0: Yelah, yelah, tak apa. Best eh, ni.
1: Okay,
0: baik. Terima kasih kepada DJ bertugas. Tapi masa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan Belaka, warga TV. Cik bapakmu adik kakak mana-mana seperti biasa. Mana-mana dah biasa dengan mami dah.
1: Inilah
0: mami.
1: Tahu dah.
0: Minat saya tidak banyak so yang.
1: Sekarang
0: untuk semua jenis penyakit, untuk semua orang yang sihat dan untuk semua penghidupan. Dan juga tumbuh-tumbuhan perlukan mineral yang cukup setiap hari. Sebab tubuh badan manusia ni tidak tidak boleh melainkan mineral. Dia kena masukkan mineral.
1: Betul.
0: Dalam tubuh badan kita. Jadi, hok mana-mana minum. Jika dia jujur dengan dirinya dan Tuhannya, wajib dia akan bercerita tentang apa yang dia rasa. Allah.
1: Apa-apa pula. Kuat Kak Zain mari dia. Sabar
0: Kak Zain. Jadi, hak mana-mana duduk, minum dah, dia akan tahu.
1: Betul.
0: Cerita dia sebab dia boleh rasa. Sebab rasa tu milik mutlak kita.
1: Betul.
0: Sebab yang benar dah di hadapan. Minum rasa ni dia mari dengan kebenaran.
1: Betul.
0: Sebab
1: dengan keikhlasan.
0: Keikhlasan. Kebenaran. Depan berlaku.
1: Supaya mami royak lah. Kalau tak ada dari, tak ada mari dari hati nak merasa tu, jangan dulu. Biar mari dari hati.
0: Tak ada rah.
1: Biar ada rah-rah tu hak mami royak. Nak minum rasa, nak minum rasa. Baru pergi jumpa mami.
0: Itu benar-benar.
1: Ya, deh.
0: Kalau orang tu yoko, joloko. Semaya pun. Kalau yoko, joloko, tak jadi apa juga.
1: Betul.
0: Ya, kena ikhlas. Hak mana duduk lama, nak makan bakso pita, teruskanlah makan bakso pita. Hak nak pergi bomo, kak nak mati, pergi dulu. Kalau rasa rah nak, mari. Minum rasa boleh cerita lewat 15 minit tu. Mineral capa dengan air, katanya saintis. Dia melacakkan perjalanan darah, dia bekalkan oksigen. Jika dia amal setiap hari, dia akan repair balik sel-sel kita, organ kita, tisu kita. Jadi apabila organ tisu kita sehat, katanya saintis, dia boleh melawan apa saja yang datang. Dan nak baik tu saya tu hai.
1: Betul.
0: Kita nak yakin sengati-sengati. Jangan lupa baca Bismillah Al-Fatihah. Kalau Allah hak mana ada masalah kesihatan, munajatlah dengan Allah Ta'ala.
1: Munajat
0: minta tu.
1: Allah dek aku.
0: Rasa kacak bahasa putih, rasa Arab lah, kacak bahasa Melayu. Ya Allah, Tuhan aku bolehlah balik kena ibadah. Patut minum seikhlas hati. 15 minit boleh cerita. Dengan izin Tuhan kata, kalau Tuhan kata kun payah kun kalau mami nak rayak, tali rayak. Salah tak?
1: Betul.
0: Tak tercapai akal manusia nak menceritakan tentang kelebih Tuhan buat kita. Hak tak boleh buka. Kalau nak rayak pelawak dah mami memang. Tapi nak pelawak ni tak ada sampai edah. Kita nak minta maaf apa kita hidup kan nak tekat langit pun.
1: Betul.
0: Tapi selama 17 tahun tu hanya mami punya essence lah. Buat rock show mana-mana free sahaja. Lepas tu dia akan mari balik. Dia akan cerita apa yang dia rasa ramai dah duduk ni rumah Amin.
1: Maknanya we minum percuma dulu.
0: We
1: terak percuma dulu.
0: Tapi siapa yang ikhlas, siapa yang yakin, mari. Hak tak rasa lagi, boleh. Hak tak rasa dah, dia boleh bercerita. Sebabnya Allah Ta'ala kata, Tuhan bagi penyakit, dia turunkan penawannya sekali. Tapi kita jangan putus asa. Nak tahu lebih tepat, boleh telefon Mami. 019-988-6727.
2: 019-988-6727. Ti ayat sikit sebanyak lah orang kata pasal program kita ni hati-hati hari. Jadi mak ayah adik kakak tu, ti kecek sementara deh. Assalamualaikum, sehat kau belaka tu. Okey, untuk hari ni petang kak Ria, jangan lupa deh kepada orang baca, orang Melawi boleh pergi dekat Patah Irama baca. Datang lepas sama leh, pukul 4 sampai pukul 9. Tapi lewat sikit jangan gusing, kita tunggu. Untuk hari Isnin macam biasa, geliri orang Pengkalan Cepat, Masjid Asalam Pekalan Cepat, pukul 10 sampai 12, berhadapan dengan penjara sahaja pejabat kita. Dan untuk esok juga, untuk esok ni orang Pasir Pekir, Masjid Ismaili Pasir Pekir, hujung bulan dah ni. Hujung bulan dah ni. Pukul 4 sampai pukul ni, kita ada kat Masjid Rang Obak tu, Masjid Ocome tu,
1: Masjid Ocome Pasir Pekir tu.
2: Pasir Pekir. Hari Selasa hak nak jumpa kita, boleh naik pejabat kita. Tapi pengumuman penting juga mi kena selit lalu ni, sebab kita kokohor dah. Kokohor nyipir. Sebab apa? Okey, untuk maklum memang ayuh adik kakak deh, pejabat kita di Pasir Tumpuh akan beroperasi sampai hujung bulan depan, bulan lapan.
1: Sampai hujung bulan lapan.
2: Ya, 31 hari bulan lapan sahaja. Bakpo. Aduh, jangan rusing lah. Bukan kata tak ada dah. Ada. Kita pindah rumah pula di Jelawak. Deh. Jadi hak mana nak jumpa dengan mami, boleh hello dulu deh. Kita ambil nombor depan ni, tiak ke bui. Hari Rabu, pagi Pasir Putih, petang di Jeteh. hari hari kami kita ada di Macang dan Kuala Krai. Akhir bulan dah ni. Jadi orang Macang dan Kuala Krai tu alert lah. Minggu ni kita pergi, jangan ada urusin. Pagi pukul 10 sampai 12 Macang, petang pukul 4 sampai pukul 9 kita ada di Masjid Jauha Kuala Krai. Yeah. Ha, untuk hari Jumaat ngelah deh. Hari Jumaat ni kita ada di Masjid Besar Tanah Merah. Petang kita ada di Masjid Lemah Pasir Mah.
0: Jadi itulah aktiviti Mami Menaces minggu tu. Untuk akhir bulan, setiap akhir bulan hanya gelirai orang Masjid Assalam campur dengan Ismaili hari Isnin.
1: Hari Isnin.
0: Hari Khamis Macang campur Kuala Krai. Akhir bulan, minggu akhir.
1: Minggu akhir sebulan sekali mana ni?
0: Hari Khamis Kuala Krai dan Macang. Pagi Macang, petang Kuala Krai. Kuala Krai. Kalau hari Isnin, pagi Masjid Ismaili. Pagi Masjid Assalam, petang Masjid Ismaili Pasir Pekan. Sebulan sekali. Hak lain tu boleh kejar di masjid-masjid. Untuk pengumuman tu, pejabat Mami sebenarnya masalahnya besar jangan parking.
1: Parking. Loninya di.
2: Tapi darurat lah bagi kita, Mi. Mereka ramai komplain parking. Kayak 3 bulan dah. Tapi kita buat tutup mata lagi. Tapi nampak tak boleh dah tutup mata, Mi. Nyanyi orang sakit. Dah
1: buka. Kena selek mata dah, Ti. Nyanyi ke demo dah.
0: Selek mata kau memang drastik. Mami putusan buat sementara. Sementara Mami jumpa tempat yang molek.
2: Comel.
0: Mami balik di rumah dulu. Sementara jumpa tempat. Tapi dulu pun ada rumah juga. Sementara. Sebabnya rumah Mami ada banyak parking. Nak jumpa Malaysia pun boleh.
1: Boleh.
0: Buat sementara.
1: Untuk demo-demo yang nak jumpa Mami. Dan nak tanya apa-apa masalah kesihatan bersama dengan Mami. Nak giterah minum percuma pun boleh. Maknanya selepas bulan lapar tu.
0: 1/9 kita operasi.
1: 1/9 akan beroperasi di Jelawar.
0: Jangan gobah mana walk-in tu boleh pergi dulu. Hello. Sebab kita ada, kita boleh buat turun. Tak boleh parking, kita boleh buat turun. Orang sakit nak turun ni tak boleh. Masalah.
1: Betul.
0: Kalau walk-in orang hunggar, kita boleh buat turun pagi. Orang nak naik ni tak boleh parking kereta. Nak tinggal kemok, tak boleh nak jalan.
1: Mok tak boleh nak jalan.
0: Kita segar ni pun 2-3 kali pusing. Tak boleh jumpa parking lagi. Jadi itulah masalah paling besar. Kalau orang buat negara dengan kesihatan, itulah masalah. Tapi kalau sekitar Kota Baru nak kejar Mami, setiap hari Isnin kita ada di Masjid Assalam
1: Pekalan Cepa.
0: Mami ada sama.
1: Setiap Isnin di Kalan Cepa.
0: Boleh pergi sana.
1: Setiap Selasa di pejabat buat
0: di
1: sementara.
0: Pejabat sementara. Rasa tak boleh naik. Telefon Mami dah 019-988-9727. Kita dengar lagu dulu.
1: Baik, Mi. Terima kasih.

0: kita ambil masa sikit lagi bersama dengan Mami Mineral Essence. Jadi kalau hari ni day morning nak jumpa dengan Mami, selekat-selekat gila halah ke bacok tu berhampiran dengan pantai
1: dataran
0: Pasar Malay bacok.
1: Tempat parking kereta.
0: Maknanya lepas ni lepas asal tu pakai biuk ke selalu.
1: Asal dulu lah kau.
0: Asal
1: sedap seller sikit tau.
0: Yolah.
1: Lalu tak asal gebu-gebah.
0: Oh ya. Yeah.
1: Rasa macam skok.
0: Tapi ada sebelah dekat dia tu. Ada sedikit kan?
1: Depeh. Sebelah ni ada bulat pas.
0: Ya.
1: Jabat dia ke apa.
0: Yang penting hari ni ada kau boleh jumpa Mami dah dibacok lah. Deh. Okey baik. Sama sikit
1: lagi
0: Mi.
1: Okey baik. Kita sama sikit lagi. Ada lebih kurang 5-6 minit lagi. Untuk warga Kelantan. Orang Wakaik, Wakazin, orang bacok. Kau boleh pergi sana lah. Orang Jelawat nak pergi jumpa Mami. Boleh pergi dibacok. Di dataran Pasar Malam bacok.
0: Dataran Pasar Malam.
1: Gila. Bawa lah sekeping hati yang ikhlas. Gimana minum. Takkan sakit gapo. Boleh berlaku. Orang sehat pun boleh. Orang sakit boleh. Tumbuhan pun boleh. Haiwan pun boleh. Sebab dia perlukan mineral yang cukup setiap hari. Sebab katanya saintis tubuh pada kita tidak boleh melahirkan mineral. Dia kena masukkan.
0: Betul.
1: Jadi kena minum. Macam minyak kereta. Kita beli kereta. Tokai kereta tak berikan minyak. Dia beli suis sahaja. Lagi kalau lupa pun 100. Lagi kota baru pun 50 ya cukup. Maknanya kalau tak boleh pun 100 untuk selama-lamanya tidak. Wah, balik kereta boleh lah dia pun 50 ya kan gas apa rumah.
0: Bagi free gift tu dah.
1: Tapi kalau nak guna kena wakas di macam itulah tubuh pada kita perlukan mineral yang cukup setiap hari sebab dia tak boleh melahirkan mineral kena masukkan. Jadi katanya doktor setiap penyakit berpunca, Dr. Leonard Spalding ya, buat riset tentang mineral. Setiap penyakit berpunca daripada rendahnya mineral dan juga air dalam badan. Tetapi kepada yang limit air, orang yang cuci 3 kali seminggu, doktor limit 500 ml. Kan? Minum 500 lah. Bubur dalam tu lah. Hak 1,000, hak sehari-hari cuci, cuci limit air tu, 1,000 minum 1,000 lah.
0: 1,000 lah.
1: Ikut arahan doktor. Tapi, kalau kita minum, dia nak gapo tu, dia akan ambil apa yang dia nak. Yang dah ada, dia buang.
0: Betul.
1: Dia tak simpan. Mineral essence dia tak simpan. Sebab dia bukan ciptaan manusia. Anugerah Ta'ala di dasar laut di Queensland sana. Kaya dengan zat-zat galian seperti kalsium, magnesium, zinc lengkap. Hak nak baik tu Tuhan lah. Hak nak sia, hak nak baik, hak nak sia tu Tuhan. Nak ikhtiar tu kita. Tapi so, yakin sengoti-sengoti. InsyaAllah bagai tu jadi.
0: Betul.
1: Jangan tanya Mami. Kak Ngohan, jangan tanya Mami. Jadi tak, Mi? Tak. Tapi Kak Ngohan duduk lama dengan Mami.
0: Betul.
1: Tak ada piti serial. Orang tak beli. Kita tak boleh nak nego.
0: Betul.
1: Iklan bukan ke homo.
0: Kau maha.
1: Mami masuk dulu eh. 10 tahun lalu. 480. Hari ni 1,300 tak masuk GST eh.
0: Ya.
1: Kali dah 10. Kali lah 50. Berapa? Kalau tak ada orang beli, ada bukit-bukit butuh duduk tarik hari-hari. Dah lah we minum free lah. Tapi siapa yang minum, Mami yakin dah pasti dia akan datang balik. InsyaAllah nak kaya tidak lah. Sebab Mami tidaklah kejar dunia. Mami kejar akhirat. InsyaAllah dunia akan kejar daripada belakang. Jadi kita akan dapat kedua-dua sekali.
0: Betul.
1: Hak mana sakit boleh dapatkan Mami Nexen. Bacok. Hari ni hari Ahad.
0: Hari ni Ahad. Betul.
1: Pukul gila pukul 5 lepas pasal lah. Mami sampai sepatutnya jeng-jeng. Ada hari suka. Gapa hari ni pula dah. Jadi petang esok untuk orang Ismaili tau. Jangan lupa takut terlepas.
0: Betul.
1: Terlepas hari ni sebulan pula lah Mama.
0: Sebulan pula lah.
1: Tapi kalau terlepas tak apa. Online lah. Mungkul bari ni bari modern lah ni. Kak Angon kata. Ya. Muda
2: juga hari. Orang kata tak menang tangan. Duduk buku saja.
0: Buku ni? Ya.
1: Jadi gitulah mana mak ayah hak tahu dah dengan Rasulullah usia tak akan mampu dengan bak hospital. Hak mana ambil segenggam dua genggam tengah ambil ubat hospital minum dengan minyak tak ada jarak. Kalau cucu mai gede-gede nak minum boleh bagi cucu.
0: Boleh cucu.
1: Sebab dia pun nak zat juga kan. Sebabnya budak kalau gigi dia molek apa tu kalsium magnesium cukup. Sebab bagi kita ni bukan manusia yang cipta. Anugerah Ta'ala. Cuma saintis yang buat research. Kalau pelawak dia pelawak lah Mami. Tapi Mami duk ikut orang setakat hari ni. Mana-mana dah atas wheelchair. Nak semayal. Nak gaji pelayan tak nampak. Boleh gaji.
0: Betul.
1: Hak lepas-lepas dah. Depan yang kita tanya. Hak belakang urusan Mami dah. Hak depan urusan Tuhan. Tapi kalau berasa orang-orang mari. Nak tahu lebih tepat telefon Mami. 019-988-9727.
2: Sikit ni maksud ni. Biar emak jadi kakak dia. Macam biasa. Hak mana kata duduk jauh. Luar dari Kelantan pun tak ada masalah. Duduk jauh. Orang kata anak tak ada. Tak boleh nak mari. Kita boleh post. Kita buat online lah ni. COD pun boleh. Post biasa pun boleh. Ada cah lah. Tapi bagus takak sikit dengan kita mari minyak kereta lagi. Masuk lagi dah. Jadi macam biasa. biasa supaya mami ayat takde lah. Esok jangan lupa di masjid Masjid Asalam PC pukul 10 sampai 12 petang kita ada di Masjid Ismaili Pasir Pekan. Sebulan sekali je ni. Jadi waktu tidak tekek-tekek sangat sebab gapo? Terlepas hari ni esok nalipong lusa nalipong tekek-tekek bila pun nak mari. Sebulan pula nunggunya.
0: Sebulan pula ni. Sebab tu Kak Ngoh kata ti lah ni beli hok dalam bentuk ni semudah.
2: Seceh
0: ni dia untuk sebulan ti.
2: Ya.
0: Untuk sebulan.
2: Dalam kotak ni Kak Ngoh ada 30
0: seceh.
2: 30 hari. Pendek kata kalau atas kotak ni Kak Ngoh nak pergi orang kata rumah anak 2-3 hari bibit lah awak masuk dalam
0: tak dalam kalau nak pergi 3 hari ambil 3 dah.
2: Kalau kata nak pergi seminggu bawa 7.
0: Bawa 7.
1: Harga apa Ngoh? Untuk sebulan makan 170 ya. Untuk sehat nak amat ibadah.
0: Nak amat ibadah.
1: Bukan 370 bukan 3,000 dah. Tapi kalau dash teruk mari 10,000 belum tentu lagi cukup.
0: Betul.
1: Doktor kata mencegah lebih baik pada merawat. 170 ya untuk 30 hari boleh diamal seisi keluarga. Tapi tak boleh nak pakat sorang-sorang
0: Sebab ibu pun dalam secik siap-siap je.
1: Ya gini kau. Mudah sangat-sangat. Ni ambil minum, ambil 1.5 liter
0: campur. Satu je. Dia campur dengan air menera.
1: Nak pergi ke Bosia ya, kau. Ke malam mana-mana mampu dah lagi ya kau. Tak naik tujuh turun mula. Minum saya cik boleh cerita.
2: Tapi
1: boleh
2: cerita. Untung kita buat saya cik. Sebab apa? Dalam minggu ni. Ramah orang duk nak lipu keti. Orang kata lagu ni. Nak beli untuk beri hadiah. Sebab sekali dia kata dia buke-buke komok dok bunga-bunga tak cari apa lah you. Terik ni enggak tepuh mineral essence tiwak siap-siap packing comel-comel atas.
0: Gi beli je.
2: Ya. Hello je kita bui alamak. Ataupun kalau dia dekat boleh tesi. Dia tak ada masalah. Cuma jauh. Dia kata gini, sekali dok beli handbag, dok beli bunga. Tak jadi apa. Ngerti juga.
1: Dia tengah apa ngah? Minum 2 minggu dah. Ai boleh bangun turun bicek ko ho.
2: Mak ni duduk hello kita pagi-pagi suka dengan suara sebab ceria, segar.
0: Dengan
2: hak sebelum ni enggak letih lesu, tak cekak.
0: Betul.
1: Okay, last call.
2: 0189-2727. 0199-988-6727.
1: Mineral Essence.
2: Yakin sengerti. Bagai jadi.
1: Terima kasih Kak Ngoh. Assalamualaikum. Jumpa
0: lagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Siapa masa mami kena berasuh dulu dekat kawan. Nak pergi jumpa apa ni dengan dekat kakak. Alah aku baca pula lah. Ni?

ada semua dia kat main. Harap-harapnya lagu tu lah. Adik kakak sentiasa ada dengan Kak Angoh. Kak Angoh pun memang sentiasa ada dengan adik kakak. Di mana jua berada. Suzy kata jejak angin molek lah dewa muda Kak Angoh. Ya, yeah. Terima kasih banyak Suzy. Nun jauh di Johor Bahru. Ha, ada. Bereh, bahagia-bahagia nguni sesadah baru ni dah. Sedap duduk lah set dia. Kamariah Mak Ali, dia kata orang tua minat lah angin dewa muda Kak Angoh. Ada? Ay, tidak orang tua je. Ada? Sesama muda pun minat belakang. Kita orang Kelantan ni, tak kira lah orang Kelantan kau orang luar kau, ataupun orang Kelantan yang duduk luar kau, tak kira tua kau, tak kira muda kau, dia bahagia berdikir ni, dia memang naik angin dia kat. Adik, memang kata jijuk angin. Jual dah seperti Cik Yah kata-kata tu. Tak cukup putih-putih mata boleh dengar dikit. Alhamdulillah, tak apa. Jadi kita masuk pukul 4 dah ni dah kami. Untuk malam ni dekat kau bersama lah. Hari ni asal kita untuk zon 1-nya pukul 4.42 minit petang. Manakala untuk zon 2-nya pukul 4.44 minit petang. Di kawasan Besut Setiu. Adakah kau Kak Angoh duduk di kawasan Besut Setiu, Jabi, hak sekitar-sekitar tu tak? Ya dengar siaran kita untuk hari ni. Di kawasan Besut Setiu ialah pada pukul 4.41 minit petang. 4.41 minit petang waktu asal kita untuk hari ni lah, Ahad 26 Julai 2020 bersama dengan 11.448 Hijriah. Ada juga saat ni sobat-sobat kita tanya, alah wakah Cik Ih tu lagu mana, hujan dah kadut lagi dah. Tak hujan lagi, dah duk main je om. Awan berarak lalu. Tak ada nampak stopok. Alah ke depan tu ni tak ada dah. Dah. Kita ke mana tak tahulah tu. Deh. Sama ada pergi alah ke apa ni tunjung tu ke. Ataupun alah kota baru ke tak tahulah. Deh. Tapi. Itulah orang kata apa ni. Dia punya keadaan cuacanya learning. Semakin kata hujan panah tidak menentulah. Dalam pada tu sebelum masuk asal dah dekat kau eh. Kak Angoh nak tanya juga khabar-khabar demo. Pak Deng Batu Pak dia kata berhenti dah hujan Batu Pak. Hai, Batu Pak dekat ni je. Tak mari lagi wakak Cik Yih ni Pak Deng eh. Dia kita ke mana tak tahu dah. Deh, JB hujan hari-hari Kak Angoh ni pojok. Yalah sejuk di JB ni kalau. Tak, kalau ikut kepada maklumat daripada Suzy ni, dia katanya hujan. Dia kata hujan nak daripada awal tahun sampai lah ke hujan tahun. Cik Sumu pun mari melaporkan bahawasanya dia wakah Cik Yeh pun hujan, Pak Deng. Dia mari wakah Cik Yeh rupanya. Itulah keadaan cuacanya deh. Sambil-sambil itulah dek kau ni Kak Angoh nak royak sikit lagi lah bahagia. Zailin di hujan dah dekat Maiden Tunjung ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak Lin. Sahabat Kak Angoh juga tu. Bagi info kau sobat dia duduk dalam konti. Moga Kak Angoh ni tidak ada nampak hujan. Rupanya hujan luar dekat kau. Tak apalah. Sambil-sambil tu Kak Angoh nak royak sebenarnya. Tanya korban anak-anak kita lah. Balik sekolah. Lagu mana. Hari ni Kak Angoh seram. Kalau sekolah berjiran dengan Kak Angoh ni, dia ada buat hari sukai kalau. Tak diramal lah. Adik-adik sekolah kita bawa reket lah. Bawa bernama lah. Tak main sukai. Alhamdulillah tak apa. Tu adalah aktiviti sihat. Tak main sukai. Buat aktiviti di sekolah. Cumanya klik di rumah ni. Dia klik di rumah ni. Demo ni berebut telefon lah. Dengan Tok, dengan Tok Awai, dengan Tok Abah. Dengan Cik lah, dengan Tok Ayuh lah berbuk telefon. Sebabnya, Kak Angoh rasa mungkin dia rasa mudah kalau. Cucu dengan Tok ni, Tok Awai ni ataupun Tok Abah ni, dia kalah dengan cucu. Tok mana lain sikit. Ada kalah dengan cucu. Duk beri main telefon. Dia asal ke cucu dia duduk dia tu. Kira beres dah tahu. Beres dah lah. Tak beres pun dah. Kita kena berapa kat beringat juga. Dari segi keselamatan kanak-kanak dalam talian lah. Sebab learning pun. Bahagia pemantauan dan juga penguatkuasaan. Dia memperkukuhkan lagi. Terutama sekali MC-MC lah. Memperkukuhkan lagi pemantauan terhadap kanak-kanak hok main telefon, melayari internet. Ni dilaksanakan oleh MC-MC lah terhadap kandungan yang mungkin boleh memudarat ke.
kepada kanak-kanak. Dan juga kalulah sekiranya didapati anak-anak di bawah hormon ni main telefon, dia ada akta dia dek. Dia tidak ada kecek saja, dia ada akta. Akta Komunikasi dan juga Multimedia 1998, dalam kurungnya Akta 588. Akta Keselamatan dalam Talian 2025, iaitu Akta 88 ni dalam kurungnya. Jadi platform digital ni kita kena pantau. Sebabnya lebih kurang dalam 1,550 kandungan jelek ataupun kandungan yang tidak comel lah. Yang terdapat dalam media-media ni melibatkan kanak-kanak. Melibatkan kanak-kanak. Mungkin dia ni ter melayari media-media yang tidak comel lah. Jadinya agak-agaknya kita tengoklah lagu mana deh. Sebab lawan ini kempen internet selamat diperluaskan seluruh negara. Jadi kalau setakat 30 Jun hari bulan. Setakat 30 Jun 2020 ni kempen kempen internet selamat ni telah diperluaskan melibatkan 10,303 sekolah dan juga institut institusi pengajian tinggi, manakala 2,143 program komuniti ataupun dalam masyarakat, dan juga ini melibatkan 2,290,104 peserta seluruh negara. Tu pendekatan yang dibuatlah dan supaya anak-anak kita ni tahu ada laman web yang boleh dilayari ataupun laman web yang boleh dia memasuk. Kita bimbingnya bila paling je belakang kita ada gitar klien dia kami. Waktu bimbing tahu tak? Ni apa lo? Pak Simpo Mahlika Melo. Hujan kat ngah. Cik Mek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lepas tanya Asih Bacok ni baru berhenti. Lebat jugalah saat ni tanya. Nur Hayati tua muda kalau dia jijak ngah. Nur Hayati kat ngah baca dah tadi. Deh? Okey, tak apa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk semua adik kakak kat ngah yang tetap setia bersama dengan kat ngah waktu ni di Kelantan FM.

0: Lama akak tak nampak anak-anak kau. Hantar balik kampung ke?
1: Ada je kak dekat rumah tu. Sekarang dah pasang wifi. Tu yang mereka tak keluar rumah.
0: Oh, patutlah. Tapi kena awasi juga tu. Jangan sampai mereka bebas sangat guna internet. Dalam tu, semua ada.
1: Saya pasang wifi untuk mudahkan mereka juga. Nak cari soalan-soalan periksa ke? Atau apa-apa je lah yang patut.
0: Iya, tapi kena pantau juga. Dah banyak kes salah guna internet sekarang ni.
2: Pesanan Ikhlas dari Kelantan FM.
3: Itulah deh. Jadi walaupun kita ni banyak kemudahan di rumah, ada wifi ke apa, yang paling penting kita kena pantau lah anak-anak kita deh. Memang tak dinafikan lah juga adik kakak. Learning ke semua benda, semua perkara melalui telefon, melalui internet adik kakak. Pak Imam, walaupun kita nak pergi kita nak pergi hospital pun kena booking melalui telefon. Dok, temu janji tu. Mai sejahtera tu dek aku. Dok, nak pergi berurusan dengan JPJ pun dengan telefon. Nak gapo dia lagi? Dengan migration ke, dengan apa-apa pun segala-galanya melalui telefon lah ni. Kak ngok duk bayar dok. Ha, duk bayar. Lagu manalah? Orang tua dok. Orang tua ye. Yeah. Tidak tahu sangat lah. Bahagia kemudah-mudah gini. Mak ayo, mak ayo. Anak-anak lah. Anak-anak kena tolong lah weh. Kak Angah pun lagu tu juga. Tak? Kak Angah sendiri pun lagu tu juga. Kadang-kadang nak pergi tu, anak pun kata, tak lagi gitu mah. Tak? Maknanya kena macam, booking dulu. Ambil nombor giliran dulu. Semuanya melalui telefon lah. Kena download aplikasi. Jabatan-jabatan ada yang kata yang menyediakan perkhidmatan melalui telefon ni. Canggih kalau ni. JPJ pun suka juga ada. Segala-galanya yang melalui telefon. Jadi kita kena tolong banyak lah ni. Kena tolong bantulah. Orang-orang lama, orang-orang tua pun kat angun ni lah. Kalau kadang-kadang orang lain, orang tua lain pun kadang-kadang yang canggih tu. Dia apa ni... Setiasa ikuti perkembangan tak? Tapi kita lakukanlah sebabnya jari-jari berurusan. Kalau dia berurusan sama, Kak Angah pun bisa juga tak? Depan lagi. Assalamualaikum Pak Kelang. Hadir Kak Angah seperti ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat tugas. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning, Insya Allah Selangor. Kak Ha, Petaling Jaya. Salam Kak Angah tu. Untuk Mok, Kak Yah Jabi, semoga selamat dalam perjalanan ni lah. Naik ke KL pergi tengok Cici. Selamat Kak Yah deh. Lepas tu nyom. Siapa lagi ni? Siti Zainun. Hujan lebat kat Angoh eh. Di halak kebacok ni. Bila-bila duduk dengar lagu. Jijak jugalah ni. Agak-agaknya berjijak lah. Agak-agaknya berjijak lah dekat weh ni. Jadi lagu tu lah. Sama-sama kita kongsi sebenarnya. Pok Kri. Sungapah. Assalamualaikum. Sungapah Kuala Kerai Mendung. Sungapah dah. Tak jauh mana. Kuala Kerai tu pun Kak Angah biasa juga. Tapi tak apalah. Alhamdulillah. Terima kasih sebab bagi info deh. Cuaca dia mendung ni Syak Alay Selangor. Jah lagu tunggu-tunggu tak klik lah so Kak Angah. Aduh. Kak Angah kena tengok lah sebab kita nak hasar dah ni. Nak masuk hasar dah kita. Deh, Kak Angah tengok dulu. Kalau debut. Kalau dia Kak Angah beri. Kalau tak dia tu hari Selasa. Kau Rabu kau. Bereh. Tu dia dah.

membiarkan anak anda melintas jalan bersendirian, umpama melepaskan mereka melintas dengan mata tertutup. Oleh kerana saiz tubuh badan mereka yang kecil, mereka sukar dilihat oleh pemandu kenderaan. Mereka tidak boleh menganggap kelajuan kenderaan sebagaimana orang dewasa. Pimpinlah anak anda melintas dengan selamat. Anda mampu mengubahnya.

Nah, sayang memang sayang. Jadi Kak Ngosro macam nak petik sikit bahagia saya-saya ni dekat weh. Dalam jiwa kita, dalam hati kita, biarlah ada perasaan saya dekat deh. Tak kira lah dengan mak ayah. Mak ayah tu apa tu lagi? Adik beradik, ha, anak beranak, saudara mara. Ha, biarlah rasa saya berlaku. Dan so lagi biarlah saya kepada sahabat-sahabat kita dekat weh. Ha, bila-bila Kak Ngosro dengar lagu tu pun Kak Ngosro skeru je. Skru jugalah bahagia berita-berita semasa ni. Lo ni sehari dua ni duk timbul semula ada bahagia buli-buli di sekolah, di akak, tak? Jadi, pusing kita kalau jenis kita ni ada anak yang duduk asrama, deh. Tak kira lah. Laki ke perempuan ke lo ni banyak kes-kes buli yang berlaku. Tak? Jadi, itulah menimbulkan kebimbangan jugalah kepada kita, ibu bapa ada anak di sekolah-sekolah asrama. Jadi pendekatan yang dibuat ni, Kak Ngos nak kongsi dengan kakak ni, bahagia apa ni, peguam-peguam. Peguam-peguam ni dia pun macam kaunselor-kaunselor jugalah dia kakak dah. Dia lah ni, dia persatuan peguam-peguam ni, firma peguam apa ni, firma guaman ni dia turun ke sekolah-sekolah. Ni dia buat secara sukarela dia kak. Dia turun ke sekolah-sekolah untuk memberi pendedahan ataupun untuk memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar sekolah ataupun institusi pengajian, kolej-kolej yang ada di dalam negara kita ni, sekolah-sekolah yang terpilih lah, tidak semua Kak Ngosro ni, dari sekolah-sekolah yang terpilih ni, untuk memberi kesedaran mengenai nak royak ke budak-budak kita ni pasal undang-undang kalau sekiranya berlaku buli lah. Kalau sekiranya berlaku buli di kalangan pelajar-pelajar, maknanya kalau buat gini, undang-undang dia gini. Kalau buat main cendah-tendai balah nama gini, undang-undang dia gini. Kalau terbukti dengan kesalahan gitu kan, hukuman yang kamu terima. Gitulah lebih kurangnya dek. Jadi, Kak Ngos rasa setujulah. Sebab walaupun ni kita kata sebagai salah satu kaedah untuk kita mengenali pembuli-pembuli ataupun misi memburu pembuli-pembuli. Jadi pun walaupun tujuan utama firma guaman ni adalah untuk mendidik, mencegah dan juga memberi pendedahan bahawasanya perbuatan buli ni bukanlah sekadar melanggar disiplin sekolah ataupun kolej. Malah dia ni boleh dibawa kepada tindakan sivil ataupun jenayah bergantung kepada keadaan sesuatu kes. Itu dia. Jadi Kak Ngos pun setuju sebenarnya dah kat weh. Sebab budak-budak ni lagu tu lah. Kalau kita duk tengok apa ni, kalau kita duk tengok apa ni berlaku kes-kes buli ni dok. Mungkin sebab dia nak tunjuk debe ko, ataupun dia pernah dibuli ko zaman-zaman dulu, zaman-zaman kecil, ataupun sejarah kehidupan dia dulu-dulu dek kat weh. Jadi bila dia masuk sekolah ni, dia rasa macam nak jadi boh, nak jadi debe. Salah lah dek. Jadi pemantauan daripada pihak sekolah pun penting juga dek kat weh. Dok, kena tengok semua, kena pantau semua. Dia kalau terima sikit-sikit.

sikit berita-berita, kena siasat lah. Dia kadang-kadang lagu tu lah, kita kata oh cikgu pun tak ada juga, tak boleh buat, tak ada dia kot. Dia sebab masalah buli di sekolah, kau di college sekolah ni membimbangkan. Deh, dah habis lagi ki buli kat ngoh. Zaman saya lagi siapa kalau ni ada. Ha, itulah kat ngasa dah. Cumanya zaman-zaman dulu ke bili, kita tidak tahu sangat. Dah. Dulu pun ada. Zaman-zaman kat ngaji dulu pun ada. Tapi tidak berat super learning. Main seke-seke kepala. Main heret-heret tudung gitu je. Dah. Tapi learning budak-budak bully ni, dia membuat tindakan yang lebih berat. Lebih ekstrim. Lebih berat lah kat ngonok ayatnya. Dah. Jadi waktu lah jadi menimbulkan perasaan dendam kepada pembuli. Ada satu kisah ada berlaku di luar Kelantan ni, pasal dia tiket sign dia tu, dia tu adalah bekas hok kena buli, hok kena buli di sekolah, kau sign lah. Jadi dia simpan dendam lah dekat weh. Itu yang membuatkan dia bertindak di luar jangka pemikiran kita tu dekat weh.

0: Saya dah ada kat weh. Lagi no stand eh. Kita nak bincang hilang mata bukan jam berapa. Nak asal dah waktu ni ada kat weh. Ada hak mengantuk kau. Jadi mengantuk lah deh. Jadinya sekali lagi Kak Ngona maklum masa kita untuk hari ni lah deh. Untuk zon satunya pukul 4.42 minit petang. Zon 2 44 minit. 4.44 minit petang. Di Besut Setiu 4.41 deh. Waktu asal untuk hari ni lah. Hari Ahad 26 Julai 2026 bersama dengan 11 Syafar 1448 Hijriah. Boleh dah adik kau weh, slow-slow. Cari masjid kau, cari balas soh.
1: Rabbi adkhilni mudkhal sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira.

0: مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
1: Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.
0: Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin.

Adakah kakak ngah muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia pukul 4.42 minit betul. Kak ngah kasih azam tak inilah bagi menandakan masuknya waktu semai fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Itu dah dekat azan angkat ngosiap tadi itu bagi menandakan masuknya waktu semaya fardu asan tak ini. Bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 4.42, zon 2 4.44 minit petang, dan juga di kawasan Besut Setiu pukul 4.41 minit petang. Jadi sekali lagi Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan salat fardu asalah deh untuk semua dekat kakak Kak Ngoh, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati yang berada di seluruh negeri Kelantan untuk hari ini. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh yang berada di luar Kelantan, juga Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan salat fardu asalah mengikut kepada tempat dekat kakak masing-masing deh. Ha, baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk hari ini dengan tajuknya sedekah itu mudah.
1: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar, tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak. Tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa. Makanan pun tak apa. Karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi. Kan? Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum. Sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau. Sedut semua. Ambil semua. Tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih. Lama-lama dia dah penuh. Lama-lama dia pun panas. Dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan. Salat Alam Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

Bedakan tak lama dah kita nak masuk pukul 5. Lepas ni pukul 5 kita akan sama-sama ikuti berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan untuk hari ni adik kakak, pukul 5 setengah kita ada rancangan Wayang Kulit.

0: Assalamualaikum. Hai. Bersama lagi dengan saya Syira dalam Biz On Air petang ni. Macam biasa, petang-petang kita ada Biz On Air. Dan untuk hari ni adalah episod terakhir bersama dengan Rora Plastic and Packaging. Dan selepas beberapa episod ni dan untuk episod terakhir ni, masih lagi bersama dengan Cik Nisha lah. Cik Nisha, hari ni okey? Alhamdulillah ke dok?
1: Alhamdulillah okey, super sekali Syira.
0: Alhamdulillah. Jadi hari ni episod terakhir dah lah kita ni.
1: Episod terakhir dah.
0: Alah, sedih dah ke? Okey, jadi untuk episod kali ni kita nak dengar, kita nak tahu apakah pencapaian yang paling dibanggakan oleh Rora sejak penubuhannya.
1: Okey, yang pertama kita punya pencapaian yang paling bangga adalah kita dapat bekerjasama dengan brand-brand besar lah. Okey, yang kedua kita dapat bersama dengan Syira di Biz On Air Kelantan FM, juga satu pencapaian besar yang menjadi medium untuk Rora terus berkembang, seterusnya dikenali orang lah, bukan sahaja di Kelantan tapi di seluruh Malaysia, insyaAllah.
0: Okey, insyaAllah. Mungkin Cik Nisha boleh cerita jugalah, biar Rora ni boleh kongsikan satu ataupun mungkin dua kisah kejayaan pelanggan yang berjaya meningkatkan perniagaan mereka dengan menggunakan produk pembungkusan syarikat anda.
1: Okey, kisah kejayaan Rora untuk pelanggan. Kita ada terima pelanggan hok buat dessert mari ngadu. Dia kata susahnya nak cari bekas hok menarik.
0: Okey.
1: Kedai udara. Dengan dia punya dessert tu lah. Tapi alhamdulillah dengan Rora, dia sangat puas hati sampai lah ni dia stay dengan Rora.
0: Oh, masih lagi jadi pelanggan utama.
1: Okey, lepas tu hok keduanya, ada juga beberapa brand besar hok bermula dari kecil eh. Sapalah Loni. Dia Soho pun stay dengan Rora juga. Alhamdulillah lah.
0: Maksudnya tak pergi cari tempat lain lah.
1: Tak pergi cari tempat lain.
0: Maksudnya dia berpuas hatinya dengan perkhidmatan di Rora ni.
1: Betul. Jadi kejayaan ni membanggakan pihak Rora jugalah. Dan kami berserak nak tolong lebih ramai lagi lah kepada usahawan-usahawan hok mana baru nak start nego dari segi dessert ataupun dari segi apa ni? Bisnes-bisnes
0: produk makanan lah.
1: Betul.
0: Sebab biasanya plastik-plastiknya lebih kepada produk makanan dia, Cik Syari.
1: Betul.
0: Dan akhir sekali lah ni soalan terakhir kita. Mengapa pelanggan perlu memilih Rora Plastic and Packaging sebagai rakan strategik dalam memenuhi keperluan pembungkusan perniagaan mereka?
1: Okey, sebab kita sebab kita one stop center. Kita ada packaging, kita ada printing and branding.
0: Okey.
1: Di mana customer mari tu dengar tak tahu nak pilih packaging yang mana, Rora akan tolong pilih ke dari segi packaging, sampailah stiker, sampailah banner, banting, menu ataupun flyer pun boleh. Pendek kata semua Rora boleh buat. Nak satu pisa, kau nak beli borong, kau nak beli satu banda ke, semua boleh. Asal royak je. So Rora percaya dengan great packaging, great business, ada entity, ada brand.
0: Okey, jadi Cik Nisha maksudnya dengan soalan itu tadi tu makanya berakhirlah sesi kita bersama dengan Rora Plastic and Packaging. Dan mungkinlah besar harapan Rora macam mana untuk orang kata perniagaan selepas ni. Mungkin ada lagi misi untuk tambah lagi ke orang kata cawangan-cawangannya seterusnya.
1: InsyaAllah macam yang saya dah InsyaAllah bulan depan, bulan lapan kita akan buka cawangan ketiga di Kuala Terengganu. Cipetok aku lah.
0: Okey, terima kasih kepada Cik Nisha. Kita harapan kita juga di Kelantan FM ni, semoga Rora terus berkembang maju, bukan sahaja dikenali di Kelantan, seluruh Malaysia dan juga tembus pasaran antarabangsa deh.
1: InsyaAllah, amin.
0: Okey, so setakat ini saja bersama dengan Rora Plastic and Packaging. Okay, Assalamualaikum.

0: Dia kat weh, ha, lagu Nusta terakhir tu bersama dengan Kak Angah waktu ni di Kelantan FM deh. Ha, jadi Kak Angah pun nak berasuh diri dulu untuk hari ni. Lepas ni kita ada rancangan Wayar Kulit dan sejurus lepas itu kita ada berita Kelantan FM. Jadi setakat ni dulu, insyaAllah kita jumpa semula pula dek kat weh di lain masa, di lain siaran. Seperti biasa, Kak Angah sudah dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan bye-bye.
1: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain. Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku.

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan Wayang Kulit. Pada siri yang lalu, Raja Muda Laksmana pergi mengambil jubah labuh Dewa Tujuh Kerdi Bermas dan membawa balik jubah labuh atau senjata untuk membunuh Cin Saplu Loga yang sedang mengamuk dalam negeri Raja Serama. Maka Raja Serama berperan dengan Cin Saplu Loga, lalu Saplu Loga raib begitu sahaja. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti cerita Sarung Si Alan Tunggal, bahagian yang ke-8 daripada kumpulan Mak Jani, Seri Baju Merah Kampung Batu Jung, Kuala Krai, Kelantan. Kita ikuti persembahan mereka.

Apa kalau Raja Muda Laksmana wak balik jubah labuh layangan dewu? Ketika itu, siapa duk kelih yang digelakkan anak jin sepuluh lagu. Dia amat takut kepada jubah itu. Apakala jubah itu menutupi tubuh pada dia. Hilirlah dia dengan serta merta. Apakala kelih Raja Muda Laksmana bawa jubah dengan serta merta. Tinggallah puluk negeri. Kuala dua nak lari sembunyikan diri buat sementara waktu. Haa.

Kesoh masa saplu logo. Atimu lagi nak oyak Prabu Anung Guru Pati Tombok Kencana. Dia meniak doh dalam hati dia. Kalau dapat tua putri cepaka putih, isteri tua kecil Raden Lakjuno. Bahagialah rasa hidup dia sebab istana dia bina doh di tengah alah Pulau Bantan. Terus jalan. Nak tuju ke dalam negeri mah Raja Sekamu. Nak pergi tanya cepaka putih duduk di mana. Kalau ada dengan ditanggil Raden Lakjuno, dia nak minta. Kalau dia tak bui. Kalau Lakjuno tidak bui. Tuan Menteri itu, ada nak kocah harulah negeri mah Raja Sekamu. Terus, jalan dengan sore diri, sore sama sikit jalan banyak berlari belah macam.

Puluh titik sekena ujung jari mata keling kelak bagai bocak poli jatuh. Aku, iyo diri tuas hamo, akulah yang digelakkan perebu anung guru pati tamuk kencana. Mu mari bakpo perebu anung. Amo ngada aku di bala gading puluh titik sekena ujung jari. Aku mari di sini mah raja sekamu. Aku dengar kabar kata anakmu gading lak juno. Ada si pesak oleh perempuan tubuh pergelar tuap-tri cepaka putih anak maharatu beringi muda negeri sana. Oh, benarlah cukup. Kalau begitu, hari ini aku nak metuk lah seboleh-boleh. Kalau tak boleh dengan 12 tangan, 11 tangan pun aku nak ambil jeguk hari ini. Hai Prabu Anung Guru Pati Tomok Kincana. Mu tahu kodok cepaka putih itu siapa dia? Aku tidak kira dah siapa-siapa. Aku mari hari ini. Aku nak ikutlah sebelah mana jadi sekalipun. Mu tetap kena bui. Aku tak boleh nak bui sebab itu anak menantu aku. Isteri kepada Tuan Cik Raden Lak Juno. Sekarang ni cepaka putih tak ada dalam negeri. Mu jangan nak selindung di balik kelunyuk. Nak sembunyi di balik bukit. Yang gelap kemah ajar sekamu. Aku tahu cepaka putih ada dalam negeri ni. Aku kata tak ada. Dia klik dalam negeri ayah dan dia. Sampai sekarang ni tak ada mari-mari lagi. Aku tidak percaya. Mahkajah sekamu berkira lebih kurang dengan Prabu Anung Guru Pati Tombok Kicano. Hati marah, perut marah. Sebab dia duk mikir negeri dia sekarang ni menjadikan huru-hara lagi. Tak lesah-lesah lagi. Pekerjaan yang dia berlaku. Kemahkan pakaian, sikatkan kaki selawar. Hamak saya, Pak Prabu Anung Guru Pati Tombok Kicano. Hai! Celaka sungguh guru pati tombok kicano. Mari royak benda yang buke-buke. Kita nak kata guna lagi tu. Sebab cepaka putih tu menatu kita. Sedekah tak ada lain negeri. Mari nak mengamuk lain negeri. Ni apalah bala puluk nak jadi. Ya adik kepada abis adik. Ya sebelah mana abis. Gikuh hulu bala 40. Mari segera. Mari liku. Mari pakak. Ikat nak no, ikat takak yang gelakkan perubahan ni. Mari mengamuk lain negeri. Hulu bala 40. Pejurik 40. Raja jelata negeri mah raja sekamu. Masih ke masih bersorok-sorok. Bertepik-tepik. Hendak lekong perubahan guru pati tamu kencana belah.

Hulu balai dah hulu balai, masuk belawai, tok menahani dada. Guru pati tombok kincana, orang bijuk laksana asal daripada San Senawan Agu Dewa Batara Guru. Dia nak ambil lah pasir segenggai, dia nak tabur, nak minta seluk pasir habis segala rakyat mah kerja sekamu belah.

Masalah juga peristiwa berlaku di dalam negeri Kuala Lumpur. Timur lagi nak raya. Di waktu tu Peri Cepaka Putih jatuh di bombing dulu. Siapalah duk tengok, siapa duk kelih. Yang digelakkan ini tua sore di daerah Allah, Balu Bantara. Kesiannya tengok kepada buduk dalam kandungi. Lalu ini sore pun tengok jauh-jauh. Tu Peri Cepaka Putih. Berlari-lari lagi ini keadaan peria sikit. Kalian banyak berlari pula.

Oh alolah sienyo ku budak ni. Anak siapa lah mari tidur tengah hotel. Tak sedar ke diri. Tapi kalau mengikut gak, orang lagu ni tak mati lagi. Aku tengok ada peluh di gigi kamu. Biarlah aku nak pergi. Aku nak jamuh budak ni sebelah mana. Ada nyawa kau tidur. Ini tua sore pun. Rapat lagi kenapa sepaku putih. Rasa tak rapat. Oh budak ni tak mati lagi budak ni. Lalu ini tua sore pun kesian menengok kepada budak ni. Kalau dia tak tanya, dia tak tahu mari di mana budak ni. Lalu ambillah air. Lagi sapuhlah ke muka yang dikelakkan sepaku putih. Sepaku putih pun. Celeklah mata. Oh ni sapu dia lah. Di hadapan ni tululah kami. Kami dalam mengandung begini. Anak kami dalam kandungan ni tak tahulah balah mana jadi. Jatuh tinggi sangat dari udara jatuh ke bumi. Oh ni. Mek ni nama berapa mek ni? Kami nama terpilih sepaku putih. Anak siapa lah mari tinggal di hutan. Patik bukan orang mari tinggal patik. Patik jatuh di sini. Ni siapa? Ni lah kalau nak kenal kat mak ini tu. Hidup dah di hutan belah taruh. Kaih pagi makai pagi. Kaih petai makai petai. Oh mak ini tu. Oh lah mak. Ni mak ini tu. Ginilah ini. Ini mak ini. Boleh kau tak? Kami nak tupai. Di dangan nenek. Sebab lama sangat dah duduk begini. Tak tahu ke mana nak jadi. Naik ke udara jatuh ke bumi. Sakit badai tubuh ni. Bukit alih kepala tak ada. Dua nak pandi ketika. Oh. Kalau mak nak tinggal. Nak tinggal semua taruh dengan bondo. Boleh lagi duduk dangan bondo. Dangan nenek. Nenek ni duduk sore diri lama tu. Mudah sampai ketua. Kepri. Cepat ke putih. Nasib baiklah diri dia berjumpa dengan dia gelakit ini tua di tengah Allah bala bantara. Berajuk-ajuk lagi lah tu F3 cepat ke putih nak tinggal lah semua tarah waktu. Di dalam dia digelakit dalam bahasa nenek. Okay. Itu kepercayaan dengan belakang muda lagi hari baik kau sapa belakang.

Kesoh masa perkataan yang digelakkan Tuan Tri Cepaka Putih. Hatimu lagi nak koyak. Perkataan yang digelakkan anak jin sepuluh logo. Dia tengok doh yang digelakkan Raja Muda Laksmana. Mewak jubah labuh layangan dewa. Raja Muda Laksmana taduk di situ. Apakala taduk timbul semula yang digelakkan sepuluh logo. Mengamuk lagi dan negeri mah Raja Sekamu belah.

Bila dia masuk rapat ke istana Balam Samah Raja Seramu. Di kesetika itu, mah Raja Seramu lagi menusuk kendiri. Raja muda lak semana po menusuk kendiri juga. Apakala dia singgah di takta singgah sana mah Raja Seramu. Ketika itu, yang digelakkan saplu lega tak sedar ke diri. Dia duduk menengung duduk berehat di situ. Wak bagai seketika, Raja muda lak semana ambil polok jubah labuh layangan dewa. Dia negeri hukuk pada yang digelakkan anak jing. Sorry, di tengah. Walau sahabat.

0: Ngikut ceritanya kata, apa kalau cubah labuh layangin dewa, aja muda lak semua negeri ruku. Di situ hilai raik lah, kesoh lah, ya digelaki anak jin sapulu lagu. Temu lagi nak ayak perbuk anung guru pati tombok kincana. Dia mitok dengan mah raja seramu cepaka putih, cepaka putih taduk. Mah raja seramu maruh hati tidak ada bersih dengan kalau. Ni adik kepada abang adik. Ya, sebelah mana abe? Kita pergi bunuh perbuahan guru pati tamuk kecana. Kalau tak bunuh dia hari ni, lesa dah karik air lain. Lesa dah sapulu lego. Perbuahan guru pati tamuk kecana mulah. Pulak dua galai kati. Ah, kalau kita mulai lah. Dua orang buat pakak. Ajar puh semula. Kadang apa perbuahan guru pati tamuk kecana pula.
1: Ya, ih, wah, ah, ih, ya, ih.

Keso, bagaimana perkata Guru Pati Tomok Kicana Duk Lawai dengan Raja Mudarat dengan Simah Raja Seramu? Keso, di situ bagai sekejap timur lagi nak royak di masalah juga perkata yang digelakkan Ajar San Sakti. Dia keruh hulu balai dia, suh turut cepat ke putih tak berjumpa. Tuk nengus tak duk mikir dengan sorengan diri kalau tak leh cepat ke putih. Walah manalah kira percara. Boleh jadi huru-hara lah juga hidup nasib dia tak jadi apa-apa lagi sebab dia duk nak pada cepat ke putih. Dua orang hulu balai mengadap lagi yang digelakkan Ajar San Sakti pula.

Masalah juga hulu balai dua orang mengadak yang dikelakkan ajar sang sakti. Dia royaklah lebih kurang dia kata. Perjalanan cepaka putih dia tidak dapat cari. Kesoh di situ bagai sekejap timur lagi nak royak pengasuh sa'id pengasuh wakyuh. Masa dulu mah Raja Seramu peretuh kepada dia suh tu cari perjalanan yang dikelakkan tu Pelis di Dewi. Hari ni berjalan pulak pengasuh di antara tiga. Naik ke darat turun ke mana. Nak cari Raja hilang sikit. Jalan banyak berlari

0: Tanya Syahid siapa dia otak pe. Ambo, siapa tu kemala lembu nampak.
1: Eh, tanya sikit boleh ke dok?
0: Ala-ala kita, ha? Ala-ala kita, ha? Ala-ala kita. Alo, kenapa dia Syahid? Mutu buruk hari di mana, sumak apa-apa.
1: Tahu ke kata ni kena, mutu ni kena jiwa akal ni, kena kerak si buruk tahu ke?
0: Ala-ala kita ni, ha? Ala kita ni, ha?
1: Alah, payuh nak minum air.
0: Kedai setara ni kalau kita kau fikir, ini tersyuk oleh siapa air. Oh, doa sahaja Pak Ari, Pak Malay. Tanya saya negeri kau dia ni.
1: Eh, jadi kita nak tanya Raymond ni. Raymond ni nama ke dia, Raymond ni?
0: Ala-ala kita, ala-ala kita nama, ala-ala kita nama ni orang dia panggil, ala-ala orang dia panggil, abang-abang berasa.
1: Aloh, payuh nak kaya berasa. Pak Ari, Pak Malay orang boleh. Jadi negeri ni kita nak tanya negeri kau dia ni.
0: Ajadinya, ala jadinya negeri ni, negeri ni, negeri raja namu, negeri raja namu, Datuk Aja Prabu Janggi.
1: Oh, Datuk Aja Prabu Janggi. Datuk Aja Prabu Janggi, baik ya?
0: Ha, tanya dia lagi.
1: Jadi kita nak tanya demo ni. Di demo gaduh-gaduh lagi, kemana gaduh-gaduh ni? Bawa orang ketah-ketah dengan sekelah-sekelah ni kurio ni.
0: Jadi kita ni, jadi kita ni, ada bawa ketah ni, ada nak kita pek, ada nak kita pek kena kedah, sebab raja kita, ada nak menikah tak lama tu.
1: Pada raja demo?
0: Ada nama kita wayak doh kat tadi, ada nama tak dengar kau.
1: Doh tak dengar gitu.
0: Kalau tak dengar, demo ni orang tuli.
1: Boleh kira lah ni.
0: Syahid, tanya kau boleh Syahid. Aku ni ikut dah ke mana jadi pun.
1: Jadi yang mana tanya raja tu nak nikah sama dia?
0: Jadi raja ni, nak menikah. Anak menikah punya khabar, abunya khabar dengan tuan Kristi Dewi.
1: Ya Allah, habis jumpa lah.
0: Jumpa ke mana? Jumpa lah.
1: Tempat kita nak pergi, macam tuan Kristi Dewi duduk sini. Raja ni ambil mana Tino tu? Tino tu duduk bini raja rumah Haji Seramu ni kau luar ni.
0: Raja tu, abunya khabar dia ambil, dia curi.
1: Dia ambil ke curi, dia bengok dia ni.
0: Dia punya kata bengok. Nama-nama kau sepak mungkin.
1: Sepak ni dia. Sepak amu lah. Weh, setahu demo ni. Tak lari setahu demo ni. Mari 10 hari pun. Amu nyik setahu ni.
0: Dia jadi gini. Jadi gini raja tu. Ada kecuri. Ada kecuri sedewi tu. Buat kelip lagi.
1: Tu ikut cara mana kecuri tu?
0: Bunyi kabar tu. Ada curi sedewi tu. Ada balik rupa.
1: Padahal lah. Tu aku mah haja sama duit kawai dago. Jadi kerja demo mengupo jadi orang lain.
0: Kerja kita mengupo jadi orang lain.
1: Kena malik. Padahal buat dago teriak. Muka dia tak alah ngoti, muka dia tak ambil ngoti. Dia ni, haja dia ni. Tak boleh lagi dia, tak boleh lah. Dia mau gini lagi.
0: Tadi lewat. Kita nak gini air lembu. Kita pergi lalu. Pak,
1: balik ke mana apa ya? Kamu.
0: Kamuk mana?
1: Kalau ni kita tahu dah Rusio kata ni raja dia ni. Dia ambil makcik tu Presiden Dewi Mulur bala besar raja kita mahasis kamu. Dia ambil kot cara nipu.
0: Tipu mana?
1: Tipu kata dia buat rupa Pak Dago, Abis Dago. Dia buat rupa Abis Dago. Jadi dia ambil makcik tu Presiden Dewi tu aku mahasis kamu pun kelih. Kata Abis Dago. Lepas tu Abis Dago yang boleh nyakit ya.
0: Siak Pak Dago.
1: Kalau siapa tu, kita kena klik royak ke raja. Tak boleh dah ni nak pergi. Kalau kita nak ngelawai luar, kita pakai tuakar kita luar ni. Rasa tak ada ni. Sebab ni tak lama nak nikah ni. 14 bulan nak nikah ni. Kita kena klik awal lagi royak ke tuan kemah haji sama. Lagi orang nak kira cara ni.
0: Haa, malak kalau begitu. Lalu ni kita jumpa tu.
1: Jumpa dah dari negeri ni. Ratu Raja Prabu Janggi ni.
0: Pelik semati ya Allah ni orang. Orang tino lalalanai. Duduk gila ke bini orang tu. Mana? Saya tak boleh nak mengerti aku.
1: Biarlah bagi orang ke dia. Mana-mana pun.
0: Mari kita kelip. Antara pengasuh dua orang. Jumpalah dengan orang darat dalam negeri. Yang dikelakkan Ratu Aja Prabu Janggi. Tahu dah makcik Tuan Teristi Dewi ada di sini. Dua orang buat pakat berkemahkan pakai. Jumpa kelip semula dalam negeri Kuala 12.

Masalah juga dua pengasuh. Dia tahu dah Rusia kata makcik tu Aptristi Dewi. Ada di dalam negeri yang digelak tu ajar Prabu Janggi. Kisah pengasuh balik dalam negeri timur lagi nak oyak Prabu Anung Guru Pati Tomok Kincanu. Apa kalau dia tabu pasti segenggir. Rakyat jelata mah Raja Seramu hak tu berlawan dengan dia. Menjadi selok pasan tak sedarkan diri. Duduk mikir dengan seorangan diri. Betullah juga kata mah Raja Seramu. Tuan Tri pakai putih ni tak duduk dalam negeri. Prabu Anung Guru Pati Tomok Kincanu. Orang bijak laksana. Nak raik boleh raik, nak kecil boleh kecil, nak besar boleh kan besar. Raik di negeri Kuala Dua, nak timbul polok tengah pada luar, serjana pada. Nak kita tengok di mana duduk, terteri cepat ke putih.

0: Mana bayi nampak debu katu lah kau duduk tidur lah kau ni.
1: Tidur mana?
0: Mulai tu hari boleh panas cincin tidur boleh.
1: Ya Allah, pasal?
0: Kamu tengok habis nampak ni. Guna angin lobak-lobak. Oh, tidur cincin dia habis. Kau mana kini mau jadi ni?
1: Secara kau boleh tidur. Saya lagi rapat kepala besar. Dua orang pun. Habis lagi rapat. Kau ada petua kumah. Raja sekarang.
0: Kau ada semua.
1: Ni mu kelik dah pengasa.
0: Kelik aku.
1: Boleh kau dok jumpa kau dok abis yuh mencari ada nombor tu Tristi Dewi. Jumpa tu aku. Jumpa di mana pengasa? Jumpa tu negeri. Negeri kau nama saya?
0: Negeri nama raja tu. Tu Ajar Prabu Janggi.
1: Negeri Ajar Prabu Janggi. Lepas pada tu. Kuano yang untuk masuk rapat kita tengok tiri.
0: Dah ya lah dah. Patut kirak dah. Sebab patut tengok sekelah.
1: Sekelah di mana abis yuh? Sekelah dah. Untuk nebe dia duk bawa nak ke tepek. Dini kedah-kedah. Dia kata tak 14 hari boleh nak nikah tu raja. Raja dia dengan makcik Tristi Dewi.
0: Begitu pengasuh habis saya. Begitu. Lepas tu patik pun nak masuk pergi tengok ramadak orang repot dia. Kalau masuk tak kena lagu. Hanya ingat demo. Sebab demo nampak duduk sosoh. Nampak duduk. Oh mana nak beru. Ke mana kan sosoh lah. Jadi patik pun dengar kabar sio gitu. Patik mengharap tu. Mengharap mana tu aku kira bicara.
1: Kalau dah begitu tidak apa lain. Ambo marilah pengasuh kita tuju sendiri dan negeri Ajar Prabu Janggi. Ambo nak minta klik adik ambo tu Tristi Dewi. Sebab tu bukan hak dia tu hak ambo.
0: Yalah ngerti bini tak apa tak saya weh. Kalau kau lupa luar hari pun duduk teringat dah dalam minah air tak punya. Berat juga.
1: Tak apa tu aku. Bayuh aku. Kau mana sekali pun bayuh ni rakyat. Tak nak kerja. Kerja raja tangguh junjung. Kerja sendiri. Lerik ni lah sebenarnya. Hari tu bayuh ni rakyat. Amal aku begitu. Ya adik kuadah abis adik. Kaca pun dolak semana pada kuadah ni. Ya sebelah mana abis. Adik jagalah negeri adik. Kan abis nak pergi nak pergi cari kat wemu tu. Tristi Dewi. Buat klik mari dalam negeri nak jadi dia seperti dia kalau. Adik tunggulah adik selama lama pun kalau habis balik. Kalau siap kerja air selesai cepat pekerja air. Habis klik dengar segera. Malik lah kalau gue tu kat habis. Biarlah patik jaga negeri buat sementara ke waktu. Lepas tu balas mana. Habis dengan orang duduk selok pasir tak sedar ke diri. Kau ni begini adik. Adik pergi pulih lah adik orang duduk selok pasir tak sedar ke diri di luar kota. Sebab perubahan guru pati tombok kicana ni tak ada dah dalam negeri habis duduk tengok. Anak jin yang digelarkan jin 10 logo pun raih ilai tak tahu ke mana dah. Cubah labuh layan dengan dewa tu. Sipelah dulu buat sementara waktu. Apa kalau seselak-lok pekerja air dalam negeri. Adik kata klik lah. Ke waktu tujuh ke di rumah. Itu tidak apa lah abis. Apialah patik lesap kau yang di rumah. Habis gilah pada ini. Yang digelarkan semah raja sekamu. Si perkan raja bersedang kat ni. Pengasuh. Duk balik bari. Duk balik mari bila bari. Kepada dia kata. Makcik Tuan Tristi Dewi. Ada di dalam negeri yang digelar Ratu Ajar Prabu Janggi. Atau lewat laun lamu anungkan cerita bari. Berajak lagi pengasuh di antara dua. Terus berjalan nak tujulah. Dari negeri Ratu yang digelar Ratu Ajar Prabu Janggi. Asal lo pengasuh. Ambo no.

Keso, berkata Esimah Raja Sekamu bawa pengasih nak tuju dah ke dalam negeri Ratu Aja Prabu Janggi. Atimu lagi nak ayak yang digelarkan Prabu Anung Guru Pati Tomok Kincano. Masa dia duduk di tengah pada luar, sejana pada duduk menunggu, duduk mikir dengan seorang diri. Kalulah taruh ni perbuat te negeri mah Raja Sekamu. Masa dulu niat hati aku nak kahwinlah dengan orang perempuan di bumi. Tapi rupa-rupanya tidak boleh. Tidak bolehlah aku nak kahwin dengan Tuan Cepaka Putih, isteri kepada Tuan Kecik Raden Lakcuno. Masa dulu yang digelarkan Dewa Sa'alan Tunggal, persedoh kepada diri aku. Hidup biarlah buat baik, jangan buat fitnah kepada siapa-siapa. Nampaknya tak jadilah aku. Kalau aku tak jadi nak ambil isteri Raden Lakcuno, satu hari lagi, hari yang lain, ada juga berlaku kepada negeri mah Raja Sekamu. Biarlah aku nak tengok perkara yang berlaku. Di depan hari lagi, ayok berdamai cara dengan ulama yang digelarkan Sang Senaruan Agung Dewa Bataguru menjadi yang digelarkan Prabu Anung Guru Pati Tomok Kincano. Alapak naik semula ke Pitunatan Jawa. Pitunatan Jabal Lewu. Di alih negara kayangin suruh lelayo. Lepak dengan sekali lepak. Haa.

0: sekali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
3: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapal lagi. Pakat bayarlah zakat kita komaik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua hadirin-hadirin, kepada semua pendengar setia Kelantan FM ya. Jadi kembali bersama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita pada hari ini di segmen Selekta, dan alhamdulillah telah pun kita menjengah ke hari Ahad ya. 26 Julai 2026 hari ini bersama dengan 11 Safar 1448 Hijriah. Dan seperti biasalah, kita kalau setiap hari Ahad kita akan sama-sama menimba ilmu akhirat bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud ya. Untuk pada hari ini adalah untuk slot akhlak ya, dan pada masa yang sama apa bakatlah ajak sayang sobat kita untuk sama-sama ikuti Facebook live kita dan juga TikTok live kita pada ketika ini, sambil kita dapat bonus dalam pahala kita, sambil kita memandu, sambil kita mengerjakan kerja-kerja kita, bolehlah kita sambil-sambil buka radio dengarlah orang mengajar pada ketika ini ya. Jadi untuk jam yang pertama ni, setiap hari pun akan ada program Rujuk Ustaz deh. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Jimmy?
0: Alhamdulillah, ginilah. Ustaz sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Terima kasih Ustaz kerana sudi datang untuk sekali lagi kita bersua dalam program kita pada hari ini. Ya, jadi minggu lepas tu memang betul-betul kiranya tak habis lagi cerita. Tiba je tarik handbrake dah kita. Yeah, jadi hari ini kita sambung semula untuk tajuk yang minggu lepas yang dikongsikan, iaitu Cinta Dunia Takut Mati. Jadi inilah yang memang kita kena kena dengar lah betul-betul, di mana yang selalu didengar kita di dunia sekarang ni, banyak terlalu ramai yang leka dengan dunia.
1: Betul-betul.
0: Cintakan dunia, tapi hak mati tu dia kalau boleh tak nak sebut Ustaz. Takut lah. Dia tak nak sebut ke takut tak tahulah. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul aqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wa ala ni'matil islam. Abang Jimmy dan sidang pendengar Radio Kelantan FM dalam rancangan Rujuk Ustaz pada petang ini. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan iman dan Islam, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala mendetikkan di dalam hati-hati kita semua pada petang ini untuk kita sama-sama mendengar majlis ilmu. Dan menariknya majlis ilmu ni kita boleh dengar dalam radio, bila-bila kita dalam perjalanan, mungkin ada yang nak sedang pulang ke rumah masing-masing selepas penat bekerja, dan mungkin ada yang nak ke mana-mana destinasi. Jadi bila-bila kita drive tu, dan kita dapat mendengar ilmu agama yang boleh menjadi panduan dalam kehidupan kita, dan kemudian kita sebarkan kepada sahabat, keluarga kita dan semualah rakan-rakan kita insya-Allah. Jadi masih lagi membicarakan tentang tajuk ataupun topik daripada sifat yang tercela, yang mana Allah Taala ni minta kita jauhkan daripada kehidupan kita, daripada diri kita, iaitu cinta dunia dan takut akan kematian. Hadirin dan hadirat sedang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo nak mulakan perkongsian pada petang ini dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hadid, satu surah daripada Al-Quran. Daripada ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita perumpamaan dunia. Ayat 20 ni satu ayat yang agak panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ketahuilah, kata Allah, i'lamu, ketahuilah bahawa annamal hayatud dunya, yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah yang pertama laibun. Laibun ni yang membawa maksud permainan. Permainan ataupun dia panggil tamemen ni, taman permainan. Walahun, yang keduanya Allah Ta'ala memberikan gambaran dunia ni seperti apa dia? Yang keduanya walahun, iaitu hiburan. Hiburan yang melalaikan. Yang ketiganya Allah Ta'ala menyatakan dunia ini wazinatun, iaitu perhiasan yang mengurang. Yang keempat, Allah Ta'ala juga menisbahkan dunia ini watafakhurum bainakum, dan juga bawaan hidup yang bertujuan untuk bermegah-megah di antara kamu. Bermegah-megah dengan kelebihan, bermegah-megah dengan kekuatan, dan bermegah-megah dengan bangsa dan keturunan. Watakathurum fil amwali wal aulan, dan dunia juga kata Allah Subhanahu wa taala tempat di mana manusia ini berlumba-lumba dalam membanyakkan harta benda, fil amwal wal aulan, dan juga berlumba-lumba dalam membanyakkan anak-anak, anak pinak. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala ni dia sebut, dan semua yang dinyatakan tadi tu, nah, dunia ini digambarkan seperti mana taman permainan, hiburan, perhiasan, manusia bermegah-megah dengan segala kelebihan mereka, dan juga tempat manusia berlumba-lumba untuk memperbanyakkan harta dan anak pinak. Maka semua itu kata Allah terhad waktunya. Dia tidak bila siapa selama-lamanya begini. Dia terhad waktunya. Maka Allah Ta'ala ni bui perumpamaan pula. Tuhai kata apa dia? Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Nah, seperti mana seumpama, kata Allah, seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau, serta menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh. Kemudian bila tanaman ni dihujani dengan hujan begini, maka tumbuhlah tanaman yang menghijau. Maka tanaman tu pun bergerak ke satu peringkat, satu bulan, satu tahun. Maka yang berwarna hijau tadi, kata Allah, thumma yahiju fatarahu musfarra. Maka kemudian menjadikan, kemudian menjadilah tanaman itu, bergerak ke suatu masa tertentu. Selepas itu, engkau melihatnya bertukar menjadi kekuning-kuningan. Hak hijau tadi, jadi kuning. Kemudian kata Allah kepada dia, thumma yakunu hutama, dan akhirnya tumbuhan yang hijau tadi kemudian jadi kuning, dan akhirnya tumbuhan itu pun berubah menjadi hancur bersepai. Thumma yakunu hutama, dan itulah nak sebut kepada kita bagaimana tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, dunia ini adalah fana. Dunia ini adalah fana. Dalam satu perumpamaan dia sebut apa dia? Semakin ditegok, semakin haus. Kusangkakan air, rupanya dunia. Boleh buat tagline lah, Jimmy, ni.
0: Boleh jadi.
1: Sekali lagi, semakin ditegok, semakin haus. Kusangkakan air, rupanya dunia. Dan dalam lagu Hijaz dia kata, dunia ini Fata Morgana. Fata Morgana. Supo kita duduk di padang pasir begini. Kita pun dalam keadaan haus. Kita pun tengok di tengah-tengah padang pasir tu, sebab ke panas telajak begini. Pantulan cahaya matahari capur dengan kita, penabuti mata main dengan dahaga ni. Baik ke kita duduk di padang pasir, kita tengok di tengah-tengah tu seolah-olah ada air takung. Betul tak?
0: Betul.
1: Kita pun hunga nak pergi ke air tu, tiba-tiba sapa-sapa tak ada air pun sebenarnya. Lalu kita pun tengok pulak depan tu, air dah tu. Tadi bukit tadi tu, tu macam air tu. Nampak lopo air petaku ni. Nak pergi serai ni, nak pergi hongga, nak pergi minum ni, nak pergi berenang dia tu. Siapa-siapa tak ada air juga. Begitulah dunia. Makin kita hambak, makin kita kejar, semakin haus. Sebab tu Abang Jimmy jari kita dengar ni. Ambo jumpa dengan ramai manusia, ramai orang. Jari kita dengar orang hok kaya ni dia ucap alhamdulillah. Jari ada ramai je, tapi ramai juga yang bila kaya kau hok tak cukup. Bila kita jumpa dengan dia kan, kita kata oh jadi bisnes demo, kaya demo lah ni. Jari dia mula dia balas balik, dia respon dengan alhamdulillah. Semua ni kurniaan daripada Allah jari. Biasanya bila kita sebut lagu tu, dia kata kau dia, eh tapi kahwin tak puas hati eh. Kahwin kalau boleh kan, kahwin nak 2 juta target. Tapi boleh 1 juta. Biasa kalau kita kecek dengan orang-orang kaya ni, dia akan jawab lagu tu. Tapi bila kita jumpa dengan orang yang lebih susah daripada kita, boleh kata gak fakir miskin lah. Nah, kita pergi ziarah rumah asnah dalam mukim. Ambil kerja di Masjid Tanah Merah, kita pergi rumah-rumah asnah ni. Kita masuk dalam rumah tu, kita tengok suasana rumah sewa hak 150. Dia duduk dengan 10 beranak. Anak lapar, tok laki bini. Tok laki kerja dekat kilang aiskrim. Bini pula jaga anak, tak boleh kerja, anak ramah. Ada pula anak OKU. Rumah 150 Abang Jimmy bayar eh. Rumah sewa 150 ni serba-serbi Allah super ibarat apa dia, hidup segan mati tak mahu. Rumah tu, keadaan rumah tu. Tapi bila kita tengok kak ni, kita titik air mata. Kita kata kak rasa guano kak. Allah kak rasa susah kau. Kak rasa lagu mana kak boleh share kita perasaan tu. Dia kata apa dia, alhamdulillah. Nah, jadinya nah, jadi nak sebut pada kita orang miskin pada pandangan kita, tapi sebenarnya dia merasa cukup dengan rezeki dan nikmat yang tu hebui kita. Mungkin bagi kita, kita nampak kurang kot harta, tapi bagi dia, dia nampak rezeki Allah Ta'ala wi kepada dia melalui bahagianya dia bersama dengan anak-anak dia. Ada orang kaya harta tapi masa dengan anak tak ada. Berjimi kadang-kadang seminggu sekali naik KL mesyuarat pas meta overseas. Nah, lepas overseas over ke apa pula? Nah, tak tahu over ke apa ni. Oh, pas bola ni mesyuarat, pas planet Pluto ni mesyuarat. Tak ada nak jumpa anak, tapi anak boleh sama pitih dia. Nah, dia sahu ayah aku hebat, ayah aku kaya, nak iPhone beli, tapi dia tak ada satu nikmat yang besar sebagaimana orang susah ni dapat apa dia, boleh bersama dengan anak-anak. Ni satu nikmat yang maha. Maka sebab itulah, nah tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah hakikatnya dunia. Anak ayat dunia ni tempat yang penuh dengan tipu daya. Betapa Allah Ta'ala hina dunia ni Abang Jimmy. Sehinggakan Allah Ta'ala ni, dia kata dunia ni tak ada gapo satu pun. Melainkan dunia ni hanyalah taman permainan je. Melainkan dunia ni hiburan semata je. Melainkan dunia ni perhiasan yang mengurang je. Nah, perhiasan mengurai ni maksudnya lagu mana Abang Jimmy? Kalau kita beli rumah, rumah dulu yang kita bangga kecomel, lah ni rumah tu di mamah usia jadi usia dah. Kalau kita beli kereta, kita sahur kereta Mercedes, lah ni kereta kita kalau jual semula RM9,000, RM8,000 dah laku. Hak RM100,000 lebih dulu tu. Nah, jadi kalau kita berbangga dengan bini kita hak comel, bini kita hak comel tu pun sudah di mamah usia tinggal gigi 40 ni Abang Jimmy. Nah, kalau kita berbangga dengan anak, bagaimana Allah Ta'ala telah pun mengambil beberapa orang anak kita mati terlebih dahulu berbanding kita. Jadi nak sebut kepada kita bagaimana sifat dunia tu lagu tu. Nah, jadi bila kita sedar bahawasanya sifat dunia lagu tu, maka kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nah, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sambung lagi dari ayat ni tu, he kata apa dia, dan di akhirat ada azab yang berat yang mana Allah Ta'ala sediakan bagi golongan yang hanya hidupnya atas dunia semata-mata mengutamakan dunia. Ni tinggal akhirat mengutamakan dunia, dan Allah Taala pula kata wa maufiratun minallahi wa ridwan, dan ada pula keampunan besar serta keredaan dari Allah disediakan bagi orang-orang yang hidupnya atas dunia mengutamakan akhirat. Macam apa sebut pada siri yang lepas, minggu lepas. Mm-hmm. Bukan tak boleh nak berhibur Abang Jimmy. Boleh. Nah, sebab dunia ni sendiri sifatnya untuk tempat manusia berhibur. Nah, cuma dalam kita berhibur saklala, orang Kelantan kata saklala. Nah, orang kata main-main juga semaya jangan tinggal. Ah betul lah tu. Nah, orang-orang tua kata ni, "Eh, kuat main dah semaya tu." Ah jalan lah tu. Mana kata nak main boleh, nak tengok bola boleh, nak main padel bola boleh, tapi sebelum pergi main solat asar dulu contohnya. Ha, dan Allah Taala kata kepada wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sekali lagi Allah Taala menegaskan di akhir ayat ni, dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Ha, jadi si dia pendengar belaka, kita boleh mikir daripada ayat ni, kita pakat-pakat muhasabah agak-agak kita ni golongan yang terpedaya dengan dunia, yang tertipu dengan dunia, ataupun dunia ni hanya sebagai tempat untuk kita guna dan cari bekal untuk kita bawa balik ke negeri akhirat. Mana kata kita ni dua keadaan. Pertama, golongan yang tertipu dengan dunia. Golongan ni dia akan kembali pada Allah dalam keadaan yang penuh dengan penyesalan. Ataupun kita golongan yang pertama. Yang kedua, iaitu golongan mana? Golongan yang bijak, al-kayis, yang cerdik pandai, yang mana dia guna dunia ni untuk dia dapatkan akhirat nanti dengan semaya, dengan puasa dan sebagainya. Dan kalau kita tengok Abang Jimmy, satu hadis yang sangat menakutkan ambo nak kongsikan kepada sidai pendengar, sidai penonton dan dalam TikTok, dalam radio dan sebagainya pada petang ni. Di akhir zaman ni Abang Jimmy, siapa perikat kerana dunia manusia sanggup menjual agama. Kerana dunia manusia sanggup menjual maruah diri, jual tubuh, jual anak, jual bini, jual kejujuran, jual amanah pun ada. Nah, jual bocor ke rahsia negara demi mendapatkan habue, jadi tali baru kepada pihak penjajah dan sebagainya, ne, semata-mata untuk habuai dunia. Nabi sebut dalam hadis ni, ne, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, apa sabda Nabi, badiru bil a'mali fitanan. Sabda Nabi, bersegeralah kamu beramal. Nah, sebelum datangnya satu fitnah, yakni apa dia fitnah ni? Ujian berat terhadap keimanan. Uji zaman tu Abang Jimmy, dahsyat tak dahsyat? Nabi sebut kaqita'il lailil muzlim. Seumpama masa tu, seumpama malam yang sangat gelap gelita. Umpama kita duduk dalam konten ni, tiba-tiba pah, mampu api. Gelap teruk. Tergagah-gagah, terkapar-kapar. Nah, nak ayatnya dunia di akhir zaman, keadaan kita akan berlaku lagu ni. Nah, maka sebab tu Nabi suruh bersegera dalam beramal. Apa yang berlaku di akhir zaman ni? Kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pada zaman tu, sabda Nabi, nah, seseorang yang pada waktu paginya dia beriman pada Allah, pada petang hari dia berubah menjadi kafir. Allah dahsyat. Pagi beriman, gorek karen nanti jadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan ada manusia pula, Nabi kata, pada petangnya beriman, pada petangnya semaya, pada petangnya dia baca Quran, esok bangun pagi, tukar jadi kafir. Ya, tukar-tukar gitu je. Mana kata, tanya dia nak maya, dia maya. Tanya nak pakai tuduh, pakai tuduh. Tanya dia nak sembah yang lain, dia sembah. Nah, nak ayat keadaan ni sangat berat. Kenapa jadi lagu ni? Apa yang mereka buat sampai jadi lagu ni? Umat akhir zaman ni, kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunia. Nah, manusia pada zaman tu, dia telah menjual agamanya kerana ingin mendapatkan sedikit daripada habuan dunia. Ha, ni yang berlaku di akhir zaman. Kalau sahabat zaman dulu, Abang Jimmy, jangan kata sahabat lah, Nabi ditawarkan oleh puak-puak kafir Quraisy dengan harta, wanita dan takhta, Nabi tolak. Sahabat ditawarkan, jangan ikut Muhammad, kami akan lantik kalian dengan takhta yang hebat, jawatan yang hebat, kami akan bui kepada kalian harta yang hebat. Tapi bagaimana kalau kita tengok salah seorang sahabat Nabi, kalau terkenal di Mekah, nama dia Abi Jimmy, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni Abi Jimmy, kalau di Mekah dia sangat terkenal dengan seorang pemuda yang sangat tampan. Dahlah tampan, dahlah semak. Lepas tu pula dia ni kaya. Dia panggil kaya, kaya keturunan. Mak dia ni antara orang yang terkaya di Mekah. Dia kekayaan mak dia diwarisi kepada anak dia. Dia turunkan anak dia. Dia kaya, dia jadikan anak dia juga kaya. Mana kata dia ada piti banyak, anak dia pun tak talah. We piti sama. Sehingga kan Nabi ni dia kenal Mus'ab bin Umair di Mekah. Bapa Nabi kenal? Kerana antaranya perfume yang dia pakai ni, kalau Mus'ab lalu, mesti kalau Nabi pun lalu, Nabi tanya, lepas Mus'ab lalu ke? Mus'ab pergi. Nabi pun mari. Mesti Nabi tanya, Mus'ab kau mari tadi? Nak oyaknya Nabi kenal melalui gadis.

Jimmy tidak dapat dipakai, tidak mampu dipakai oleh mana-mana orang Mekah. Paling mahal. Kalau kita pakai hok botol kecil 30 ya tu, nah dia ni pakai hok jenama polo set simen tu. Hok go 200 ya botol kecil tu. Ha. Apa Jimmy? Orang kenal dia. Jubah yang dia pakai, je hok dia pakai, selipar hok dia pakai, tak ada orang di Mekah boleh pakai. Tetapi bagaimana Mus'ab ni, kalau kita dengar cerita dia hebat. Mus'ab ni, bila Nabi bawa Islam, dia masuk agama Islam. Dan ketika mana dia masuk agama Islam, nah, maka ibunya menyekat semua duit-duit dia. Sekat belaka. Sekat semua daripada dalam duit dia dalam akaun Maybank, sekat. Akaun CMB, sekat. Akaun Berakyat, Holion Bank, sekat belaka. Nah, tapi dia tidak berganjak dengan keimanan hak dia yakini tu, dia tidak berganjak sehingga kemok dia ni mati akal. Sekak pitih tak degi lah kali mok dia mogok lapar. Apa jawab Mus'ab? Wahai ibu, sekiranya ibu mati disebabkan mogok lapar ni semata-mata nak suruh orang kembali kepada agama yang lama, orang tidak akan kembali. Sekiranya mok mati sekalipun, kemudian hidup balik, mati balik, hidup balik, orang tetap dengan agama Islam. Dan akhirnya, Benjimi, ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Mus'ab bin Umar ikut Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi kehidupannya sangat menyedihkan. Sehinggakan Nabi satu hari, bila Nabi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Mus'ab lalu depan Nabi, depan sahabat bersama dengan Nabi. Nah, bila Nabi tengok Mus'ab, Ali, hak cerita dalam hadis tu, Ali kata, Nabi menangis ketika mana melihat Mus'ab. Bapa Nabi menangis? Kerana Nabi mengenangkan bagaimana mewahnya, sedapnya hidup Mus'ab. Ketika dia hidup di Mekah, tapi bila dia mari di Madinah, dia tidak ada apa-apa pakaian mewah, melainkan sehelai pakaian yang dipenuhi dengan tampalan-tampalan. Dan akhirnya Mus'ab ni, Abang Jimmy, dia syahid dalam peperangan Uhud. Bila Nabi ni cari sahabat dia Mus'ab, bila Nabi jumpa Mus'ab, Nabi minta dua orang sahabat pergi ambil kain di rumah Mus'ab. Bukan rumah pun Abang Jimmy, dia duduk dalam pondok kecil. Tak ada pitih di Madinah. Tengok. Tapi Mus'ab tak nyesal pun. Walaupun dia tinggal ke kekayaan dia, dia miskin di Madinah. Tapi dia tak nyesal sebab dia ada satu benda yang lebih mahal daripada harta dunia dan seisinya. Apa dia? Iman. Iman. Orang kita hari ini jual iman, jual agama kerana dunia. Mus'ab dia sanggup tinggalkan segala kekayaan kerana iman dan agama ni. Bila sahabat dua orang ni pergi rumah Mus'ab nak cari kain, nak tutup jenazah Mus'ab ni, Benjamin, mereka tidak mendapati dalam rumah Mus'ab ni ada apa-apa harta dan juga kain, melainkan sehelai kain yang sangat pendek. Bila dibawa kain tu kepada Nabi, lalu ditutup jenazah Mus'ab, tutup di kaki, nampak di kepala, tutup erek peluk kepala, nampak kaki, nak ayak. Kain yang ada pun di rumah tak cukup untuk menutup jenazah Mus'ab. Tengok bagaimana pengorbanan sahabat meninggalkan dunia ni semata-mata untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi anak kita hari ni, anak tina kita, ambo berprogram dengan JKM. Ambo kena cerita ni. Ni ambo transfer, ambo cerita lalu. Ambo program dengan JKM. Nah, ambo ni dilantik juga Benjimi sebagai pelindung kepada kepada kek yang melibatkan kanak-kanak nah di bawah homo nah oleh JKM. Dia ambo dengar seorang pegawai tu dia kata kamu ustaz, lo ni ke anak-anak tina kita ni hok ngaji di universiti, ngaji di politeknik dan sebagainya, mereka nak cari duit ni. Nah, kalau kita cari duit kerja 7E ke part time ni. Tapi budak-budak tina ni di universiti, dia cari duit dengan menjual tubuh. Dia masuk dalam app-app yang ada dalam internet hari ni, dalam app-app. Lepas tu dia tak perlu melacurkan diri, dia tak perlu pergi zina, pergi serah badan dok. Dia hanya tayar tubuh. Orang langgar tekan dia ni. Maka dia tunjuk tubuh dia dengan bayaran serendah RM100. Dengan bayaran serendah RM50. Orang boleh tengok wak tubuh dia, telanjang bogel dan sebagainya. Dan dia sanggup dapat buat kerja lagu tu bila ditanya, "Bapa buat kerja lagu ni?" "Kerana nak beli iPhone.
kerana nak beli pakaian mewah, kerana nak beli alat-alat makeup dan sebagainya. Nak oyaknya betapa murahnya maruah anak-anak muda.

0: kita hari ini sehingga ke sanggup menjual maruah diri kerana beberapa harta dunia yang sedikit. Allah, inilah bila kita tengok hari ni suasana begini, kita kadang-kadang ada anak ni, kita berasa debar, kita berasa bimbang, lagu manalah anak kita. Jadi nak tak nak, anak-anak kita ni, anak Abang Jimmy, anak Ambo, kita tetap kena lepas anak kita satu hari. Tak kena duduk dalam rumah sokmo. Betul ke tak? Nah, dia kena pergi berdikari juga. Cuma sebelum kita lepas itulah, kita kena bui didikan agama yang terbaik. Kena tanik ke dalam diri dia ni, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya takut kita. Zamilah ni anak takut kepuk, takut komok, tapi tidak takut pada Allah. Jadi depan anak, depan pok, depan mok, depan cikgu, dia semaya. Dia juru pijak semut, tak mampu orang kata. Tapi belakang mopok, tak semaya. Dia berat lagi, bukan setakat tak semaya, bahkan menjual tubuh, menjual maruah diri ni kerana habuan dunia. Allah. Nah, tu hak berat lah. Tapi hak normal kita tengok ini. Kadang-kadang menjadi satu normalisasi dengan ada TikTok hari ini. Hak baik-baik lah supaya hari ini. Ada rancangnya rujuk ustaz ni siar di TikTok. Hak ni hak baik. Hak tak baik. Tengok anak-anak tina kita hari ini. Hak tak pakai tudung, cara tak pakai tudung. Hak pakai tudung, cara pakai tudung. Hak pakai pudah pun, cara pakai pudah. Apa dia? Duk joget dalam live TikTok. Duk buat live kudualah malam dan sebagainya. Nak mengharapkan gift daripada follower. Nak mengharapkan orang jantan tengok. Berbangga pula bila orang jantan ni duk puji. Cantiknya mata dia. Cantiknya pipi dia. Nak kenal boleh ke? Berasa bangga pula. Layar pula. Eh, biasa je. Biasa. Nih, orang kelantan kata biasa korok kering. Nih, malam esok siap pula. Buat ulok live. Sebab apa dia ni? Follower naik ni. Follower naik. Allahuakbar. Inilah kita tengok hari ni, Abang Jimmy. Tidak ada yang boleh menyelamatkan anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita, melainkan agama. Agama yang memang penuh dengan cabaran. Orang yang nak berpegang dengan agama akhir zaman ni, Abang Jimmy, kita berasa payuh sangat-sangat. Nih, kita tengok orang. Nih, kita tengok di masjid hari ni. Orang yang istiqamah mari masjid. Tak ramah. Tak ramah. Yang istiqamah mari mendengar kuliah agama, nak keluarkan diri daripada kejahilan, tak ramah. Orang ramahnya tak mari. Nah, boleh duduk rumah. Boleh duduk rumah. Tain garik, pok. Orang sepatutnya pergi masjid. Boleh duduk rumah. Luar rumah. Nah, bila-bila duduk isap okok, duduk isap vik kak. Sain jiran ni duduk lalu. Lalu nak pergi masjid, akak tangan. Masjid dia tu. Kerah hati ni, tak rasa gapo tu. Nah, dia respon, dia respon main. Selamat tu main balik tu. Dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa pun, "Eh, aku ni tak kena ni duduk rumah tanggorik. Jiran pergi masjid. Aku ni tua dah, anak aku tengok." Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan, kita kena kembali kepada agama Islam. Maka sebab itulah kalau kita lihat dalam perkara agama lah. Nih, kita diajarkan oleh ulama supaya kita melihat orang yang senantiasa lebih daripada kita, Abang Jimmy. Dalam bab agama. Contoh bab semaya, kita kena tengok orang yang lebih taat dalam bab semaya berbanding kita. Kita semaya dah berjemaah, tapi zuhur saja di masjid. Kita tengoklah orang yang berjemaah siang malam di masjid. Dalam bab agama kena tengok orang lebih. Kita ngaji dah Quran semuka surat sehari, tengok orang yang boleh habis ke satu juzuk sehari. Biar ada berasa, aku nak contohi dia. Dalam bab agama, kita kena tengok orang lebih pada kita. Tapi dalam bab dunia, supaya kita ni tidak jadi sombong, tidak jadi lalai, kita kena tengok orang yang senantiasa kurang berbanding kita. Diuji ni, ambo diuji baru ni. Bila ambo parking kereta ambo, Vio, di traffic light ni. Bila-bila duduk nunggu lapu isyarat merah, lama. Lapu isyarat merah, lama hari tu ni. Tiba-tiba mari satu kereta Audi di kanan ambo. Parking alik kanan. Dia pun duduk tunggu traffic light juga dia. Mata ambo ni keling tengok ke kereta Audi tu. Dalam hati ambo ni, gapo dia sete cocok. Nah, ni terimek pun lagu tu juga. Nah, kita tengok kereta Audi dia kan. Sina, kelak, comel. Kita bayar, mesti mahal ni. Ada dekat RM500,000 ni. Gapo hati kita kata? Memang satu, kita bisik. Bila lah aku nak boleh pakai setahun ni? Betul tak? Aku ni bekerja kerajaan ni, rasa pah pecik tak boleh nak pakai kereta ni. Mesti businessman ni. Hebatnya dia. Ruginya aku. ne biar tidak bertuahnya aku. Kita kata tiba-tiba Abang Jimmy tu nak sudi. Tu nak sudi bukan kebetulan ni. Hamba tak rasa benda ni kebetulan. Semua yang berlaku dalam hidup kita Jimmy bukan kebetulan, melainkan semuanya telah berada pada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba marilah semutu kiri hamba. Bunyi kata-kata bunyi pun nak mampu mutu. Hidup nak mampu sama banyak. Ni. Ada 5 beranak atas mutu tu. Sore ayah, sore mak, anak kecil kali duduk tengah antara mak dengan ayah. Lepas tu, hak besar kali duduk belakang, paut ke mak. Sikit lagi nak jatuh. Ne. Kemudian, hak nombor 2 ni duduk atas gagal. Kita tengok ke rupa mutu tu, kita tahu dah. Orang ni orang susah. Seluar pak dia pun cari dah. Seluar kerja pak dia tu, seluar jin tu, cari dah. Anak-anak duk pergi apa mau tengok pergi lollipop duk kosi mata hak tengah mata wi ke belakang. Kita kata wi lah apa bodohnya aku. Kita kata di kita tadi baru aku ni berasa tak bersyukur pada Allah. Lalu tu hayata lalu contoh kat aku nak ayat betapa banyak dah nikmat tu hewi. Tapi kita ni sentiasa melihat orang lebih pada kita. Sebab tu kita jadi lala semua tu. Sebab kita sentiasa melihat orang yang lebih pada kita. Kalau kita ada dah rumah, kita tengok orang yang ada rumah 5 nebutih butir. Padahal rumah 5 nebutih tu, dia tak ada cara pun. Betul ke tak?
1: Betul.
0: Kita ada sebutir ni, walaupun sebutir, ada orang hak masih hari ni mari mohon rumah maik dengan tu email nak sign kan. Siapakah hari ni? Omo dekat ni pula dah mari tadi. Ni pula ni dah omo. Pelbagai sakit dah tu email. Mari nak mohon batu rumah ni nak rumah sebuti. Kita siapakah hari ni nyewa. Kalau kira dengan omo dia tak lama dah nak mati. Tapi masih lagi berjuang nak dapat ke rumah. Kita hak ada dah rumah ni kenapa kita tidak bersyukur? Maka sebab itulah kita kena sentiasa ingat bagaimana hakikat dunia. Kalau dalam satu lagu tu nak nyanyi sikit ni. Dia kata apa dia? Benar kata Nabi bersabda dunia ini sementara, akhirat kekal selamanya. Allah benci ku sangka sayang, rasa diri baik saja, tapi langgar perintahnya. Kenang-kenang dosamu teman, taubatlah sebelum ajal menjemputmu. Tetapkan iman dan muhasabah diri, jauhkan mengejar dunia yang tiada pasti. Biar ujian datang berturun, takkan tawara salautan cinta. Ku ikhlaskan kasih, kan ku hidupkan jiwa. Iman di hatiku, ku harap berkekalan. Wallahualam.
1: Masya Allah. Itu dia untuk topik kita pada hari ini. Memang panaslah dan banyak teguran. Dan semoga apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, kita dapat amalkan, dapat membantu kita untuk pergi ke arah yang lebih baik. Ya. Dunia, cinta dunia, takut mati. Jadi kepada saya sobat kita, dua talian seperti biasalah, 7433858 dan 7488630 ya. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Kak Dah, silakan.
2: Ya, Ustaz, saya gini dia Ustaz.
1: Ya.
0: Ya, ya, ya.
2: Ustaz gini Ustaz. Ada yang anak sekolah keluar negara Ustaz ya.
0: Ha.
2: Pakai semua kata Ustaz kata tak ni pakai perendahlah.
0: Ha.
2: Kelik pakai berlemak tengok jauh lah ini. Gi. Dah tiap-tiap kelik dalam mesti kita setahun kali kata dua kali setahun kata dah puasa tu dibanding. Ha. Mak tak tahu. Dia pakai pada sama. Tak kira rumah mak pun tak tengok dia ni apa. Lama-lama Ustaz, Tuhan nak tunjuk. Dia pergi tu, kena kemalangan Ustaz.
0: Oh.
2: Apabila mak dia mati, orang buka dia pakai salib Ustaz.
0: Oh.
2: Dia benar-benar tu kat agama lah dia keluar negara. Sebab tu dia pakai pedoh. Oh. Pakai pedoh. Tak apa lah kita walaupun kita agama apa. Kan orang Kristian kan dia pakai lagu tu pun. Dia gitu lah nak tanya yang lagu mana tu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, inilah satu apa yang disabda Nabi tu benar-benar berlaku dah. Tengok-tengok deh. Ya, kadang-kadang sebab itulah kita ni sebagai ibu ayah. Ambo tak pastilah mak ayah orang lain tu lagu mana. Cuma kalau ambo sendiri, ambo dibesarkan oleh seorang ibu dan seorang ayah yang sentiasa tidak meletakkan kepercayaan 100% ke anak. Amba rasa itu dedikasi terbaik lah cara lagu tu. Dia tidak terlalu memuji, melangit anak. Ha, ambung dididik dengan cara lagu tu. Ni, ke ambung ni ngaji tahfiz. Adik wadah ambung semua tahfiz. Ni, setiap kali balik, kita jadi tu imej kapung. Jadi bila orang kapung mari jalan rumah, semua duk pujilah kita, puji adik-adik kita, hebatnya anak-anak dia boleh jadi tu imej. Setengah mak pok kalau zaman lo ni pula ni, dia bila orang puji anak dia berasa gebah lu beda macam ni. Dia berasa, oh gebah, hebat anak aku. Ya, ya, ya. Bila orang puji dia, ya, ya, ya, ya, ya. Ha, saya tu didik dia tu boleh jadi lagu tu. Tapi mak ayah hamba ke dia tak pernah puji anak-anak. Dia kalau orang puji anak depan dia pun, oh hebatnya anak dia jadi tu email klik cuti. Anak kita tak boleh nak jadi tu email sebab sekolah biasa. Ayah kita, mak kita kan dia balas gapo kalau orang kata kita. Kata, tak ada gapo pun. Maya pun kita suruh. Kalau tak suruh, tak maya. Dia pula panah naik. Masa tu kita tak peheh. Masa tu kan kita ni marah juga. Kita kata, ma ni, lepas kita balik lah. Ma ni, bekak kat sikit anak. Pujilah orang-orang puji ni. Janganlah merendahkan anak. Tapi sebenarnya, kita nampak lah. Bila kita besar, kita nampak. Rupanya mak ayah kita ni, dia ayat lagu tu supaya kita anak ni tidak merasa berada dalam keadaan selesa. Bila dia orang puji, tambah-tambah mak ayah puji. Hebat anak Abi, anak Umi hebat. Kita akan rasa macam kalau anak, kalau ambo duduk tempat anak, kita rasa, oh hebat aku ni, hebat. Tak ada cacat kita ni. Tak ada kurang kita ni. Jadi sebenarnya, mak pok ni, kena meletakkan kewaspadaan kepada anak-anak. Zon kepada anak tu kena ada. Dalam kita tarbiah anak. Contohnya anak klik sendiri. Jangan kata anak klik mesti. Anak duduk mesti pun, kita berhak telefon macam ni. Telefon. Mak ayah yang cakna pada anak, dia telefon anak ni. Mana kata, contoh kata Kak Dah, dia tu bermakna ambil rasa lah, mak ayah dia ni mungkin gagal dalam mentarbiah anak. Mana kata tak cara ke anak, lepas anak betul-betul. Sebab anak pakai pudoh ke, sebab anak pakai tudung ke, cara betul-betul ke anak. Sehingga ke anak ni siapa perikat, keluar Islam tu. Keluar Islam tu. Jadi sebab itulah mak ayah ni kena sentiasa cakna ke anak. Walaupun anak duduk di universiti jauh daripada kita pun, kena ke telefon seminggu sekali tu telefon. Soalan mula-mula bukan tanya makan dah ke dah. Makan ni ke? Tak payah tanya Abang Jimmy. Anak kita dia lapar ke dia pergi. Tak lapar pun dia gomong lagi. Lalu ni dengan festival makan lah macam-macam lah. Hak soalan mula-mula jangan tanya makan ke dah. Minum kedok-kedok, mandi dah kedok. Soalan pertama, memaya dah kedok. Memaya subuh dah kedok hari ni. Telepon tengah hari tanya, subuh lagu mana, memaya mana tadi? Memaya masjid ke, memaya sore dalam bilik? Tegur anak kita. Jadi kita dah hari ni. Caya ke anak, bila anak kelik universiti kan, duk kurung dalam bilik, tak tahu wak gapa, lima nejek tak terbiak macam ni. Kalau macam ni lah ada anak. Amba nak tanya ni, kalau macam ni ada anak, lima nejek duduk dalam bilik, tanpa bunyi gapo pun, kita ketuk dia kata, ngaji papa. Caya tak?
1: Tak caya.
0: Tak caya. Zamela ni, tak caya ke anak. Zamela ni tak caya. Kalau kita ketuk dia kata, abah duduk zikir ni abah, duduk zikir. Katok pintu, siapa pecah. Katok pintu, siapa pecah. Nak ayaknya hari ni, janganlah anak-anak tambah-tambah duduk sore dalam bilik, tak tahu buat gapo. Kita pula we internet, kita pula we dengan telefon, we pula dengan akses laptop dan sebagainya. Kena-kena anak kita ni, takut-takutnya duduk jual maruah diri dalam bilik tanpa pengetahuan kita. Maka sebab itulah, bagi ambo, macam soalan Kak Dah tadi, kalau betul dia sudah pakar lambai salik tu, kalau dia pakar tu saja-saja tanpa dia ni bermaksud nak keluar pada Islam, mana kata berdosa besar sebab kita pakai sembahan agama lain. Tapi kalau dia pakar tu dengan niat memang dia ni nak keluar daripada Islam, dia pun nyata kedah dia keluar Islam, maka secara akidahnya dia telah murtad. Wallahualam.
1: Okey, semoga terjawab soalan Kak Dah. Waktu sekarang 6.49 minit petang dah. Jadi kita pergi ke panggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa Italian?
3: Saya Kak Asa ataupun Kak Mah Pulau.
1: Kak Mah. Silakan Kak Mah.
3: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: biasa ceria sikit petang ni.
0: Kata
3: dengan ustaz nasi tak ni. Jadi saya pun kalau lah kita kata nak suruh raja sikit ngaji je. Okay. Saya nasi dulu ustaz.
0: Nasi dulu.
3: Nasi. Misalnya kalau nasi kat

0: Tu.
1: Oh, posoro Saloma.
0: Anak-anak lah.
1: Oh, dak soro ni.
0: Okay. Agak jadi ya. Kalau kita nasib gitu, air ngaji pun boleh banyak lah juga. Jadi naik angin.
1: Naik angin.
0: Naik angin gitu. Pasal lagi, Ustaz dah kata, ingatlah masa.

0: Okey.
1: Yang kena panggil kali ni.
2: Ha, dah panggil dah.
1: Panggil dah.
2: Panggil dah.
1: Ha, ya, ya. Rumah-rumah.
0: Ha, lagu mana Ustaz ha, kita jadi nasi ya, lagu ya, mana?
1: Ya. Okey, ya. Terima kasih banyak. Bertanya.
2: Ha, okay. Terima kasih, Kak.
0: Jadi naik angin tu jadi rajin ngaji.
1: Ya, ya, ya. Malik, malik.
0: Okey.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Dia, terima kasih lah. Ni Tik Imel sebab Tik Imel nyanyi. Pakai nak nyanyi belakang sudah. Ah, Imel.
2: Sudah.
1: Nah, jadi, terima kasih lah Kak Sir. Jadi, Kak Sir kata kena nasyik dulu lah baru kita naik syekh. Tak ada masalah. Nah, nasyik tidak haram. Nasyik harus. Nah, lagu-lagu sekalipun harus. Nah, hak tadi yang bernyanyi tadi tu bukan lagu nasyik tu. Asalnya lagu Benci Ku Sangka Sayang. Nah, cuma dia tukar lirik jadi lirik agama. Hmm. Ha, asalnya lagu Benci Ku Sangka Sayang Tera Benjamin Putar lagu tu deh. Jadi nak ayatnya kita boleh nasyik, boleh nyanyi, cuma pastikan nyanyian kita tu nyanyian yang bersifat membesarkan Allah, mendekatkan kita pada agama. Jadi macam kasah tadi tu bila dia nyanyi nasyik kena pula hak-hak kait dengan agama dan maka dia pun jadi kohos semangat. Bahkan sahabat Nabi dulu pun dan mereka sentiasa bersyair dan sebagainya. Jadi nak ayat tidak ada masalah lah untuk tu, tak ada masalah. Wallahu alam.
2: Tak ada masalah . Jadi semoga terjawab lah persoalan Kak tadi . Kak Mah tadi. Jadi kita masih lagi baki masa tak banyak lagi ni Ustaz. Jadi nak kata masa kita tak berapa nak mewah mana. Jadi dengan apapun terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat kita yang ada menghubungi kita tadi 6.53 minit petang dah sekarang ni . Jadi apapun kepada sahabat kita insyaAllah lah kita sambung pula lah minggu depan. Kita tahu ada yang cuba nak telefon lagi ni tapi sampai sini sahajalah . Jadi apapun pada Ustaz mungkin kita boleh memberi sedikit titipan terakhir lah sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Silakan.
1: Jadi untuk kita ni Amar ada satu tip lah untuk Amar tinggal kepada pendengar penonton rancangan Rujuk Ustaz pada hari ni. Untuk kita ni sentiasa berasa cukup dan bersyukur dengan segala nikmat tu hebui supaya kita ni terhindar dan terlindung daripada rasa nak gila ke dunia, nak kejar ke dunia. Maka Nabi ajar setiap kali lepas maya berjimi sebelum kita pergi salat tu, kita baca satu doa. Apa yang Nabi ajar? Antaranya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa yang Nabi sebut? Apa yang Nabi ajar kita? Ya Allah, gapo-gapo pun kita tak boleh lari daripada Allah. Kita ni yang bolak balik hati kita ni Allah Ta'ala. Yang pegang hati kita Allah. Maka kita tak boleh gagah sorang. Aku tak agak tu hidup. Kita kena mengharapkan Allah 100%. Jadi ini kita minta bantuan Allah. Kata dia, Allahumma a'inni. Ya Allah, bantulah aku. A'inni ala zikrika. Untuk sentiasa mengingatimu ya Allah. Kemudian yang kedua, wa syukrika. Dia bantulah aku juga ya Allah. Untuk sentiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Dan yang ketiganya, wa husni ibadati, dan bantulah aku juga ya Allah untuk sentiasa beribadah dengan baik kepadamu. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan kita beramal dengan doa ni, tak kira lah lepas sebelum bisalai ke dalam doa harian kita ke setiap masa ke, tak ada masalah doa ni boleh, tak ada imaya pun boleh. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala ni memberikan kepada kita rasa kecukupan dengan dunia hak tu hewi kita, dia rasa bersyukur supaya kita ni tidak mencintai dunia dengan lebih. Bimbang-bimbang takut kita ni mengutamakan dunia dalam masa yang sama kita meninggalkan akhirat. Wallahu'alam.
2: Masya Allah, terima kasih Ustaz . Satu tips yang sangat baik sekali dan kita patut amalkan . Bukan kita dengar saja tapi kita amalkan setiap kali dalam kita melakukan mengerjakan kerja-kerja kita . Tambahkan lagi untuk pahala kita. Jadi apapun sekali lagi saya ucapkan Ustaz, terima kasih banyak kerana sudi datang, sudi menemani kita. Setiap minggu kita berjumpa juga dan insyaAllah kita sambung minggu depan pula . Sambung lagi topik ni Ustaz.
1: InsyaAllah
2: sambung lagi. Tak habis lagi.
1: Moga orang nak dengar lagi tu.
2: Jadi kita tarik handbrake dulu. Dengan masa yang ada telah pun kita manfaatkan dengan sama-sama kita menimba ilmu akhirat. Jadi insyaAllah kita berjumpa semula. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum.
2: Okey, demikian tadi telah pun kita sama-sama mengikuti program Merujuk Ustaz bersama dengan Al-Fadil . Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud. InsyaAllah kita akan bersua semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya, Islam itu jalanku yang lurus. Maka jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, kerana ia akan memecah belahkan kamu dari jalan Allah. Surah Al-An'am ayat 153.
1: Bakat dengar Radio Kelantan tu.
2: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
0: Sedekahkanlah sebahagian dari hartamu yang elok-elok, dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk untuk disedekahkan, sedangkan kamu sendiri jelek terhadapnya. Surah Al-Baqarah ayat 267.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia memperluas kerjasama peralihan aset pertahanan secara kerajaan dengan kerajaan G2G apabila memeterai memorandum persefahaman dengan Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pendekatan G2G memberikan proses peralihan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah selain melibatkan negara yang bersedia memindahkan teknologi bagi membangunkan industri pertahanan tempatan. Diplomasi diraja yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim terus memperkukuh hubungan dua hala Malaysia dan Rusia. Duta Besar Rusia ke Malaysia Nail Latipov memaklumkan pendekatan Seri Paduka Baginda membuka dimensi baru dalam hubungan diplomatik kedua-dua negara menjelang ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik tahun depan. Seluruh pegawai dan anggota PDRM diingatkan agar tidak menyalahgunakan kuasa atau menggadaikan maruah pasukan demi kepentingan pribadi, sebaliknya terus menjunjung keadilan serta amanah yang dipikul. Demikian amanah terakhir Tan Sri Ayub Khan Maidin PJ selaku Timbalan Ketua Polis Negara pada majlis serah terima tugas di Pulapol, Kuala Lumpur hari ini. Majlis itu turut menyaksikan Datuk Sri Ibrahim Darus mengambil alih tugas sebagai pemangku Timbalan Ketua Polis Negara dan disaksikan Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Di Sabah, jumlah penduduk terjejas banjir di Tawau terus meningkat kepada 362 orang daripada 102 keluarga yang kini ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara setakat petang tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan semua yang terlibat ialah penduduk dari Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Authentic dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Seorang pelajar politeknik maut selepas motosikal ditunggangnya terlibat kemalangan dengan tiga lagi motosikal di Jalan Changlun, Kuala Perlis, Kampung Banat di Arau awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Arau, Superintendent Ahmad Musin Mat Rodi, mangsa disahkan meninggal dunia ketika dirawat di unit kecemasan Hospital Tuanku Fauziah Kangar, manakala tiga lagi penunggang motosikal mengalami kecederaan dan dirawat di hospital sama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, alhamdulillah Malaysia maju, rakyat selamat. Ya, jadi pakat ya kita doakan ya setiap hari setiap masa ya untuk kesejahteraan bukan setakat untuk negara kita tapi untuk keluarga kita. Jadi kembali bersama dengan saya Jimmy menyusi pertemuan kita di jam yang kedua segmen Selekta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya kepada semua sahabat kita ya. Jadi itulah pun kita masuki jam yang kedua dan untuk jam yang pertama tadi kita telah pun sama-sama sama-sama kita menimba ilmu akhirat ya untuk kita sama-sama membasahi mungkin kerohanian kita yang sudah lama sudah tidak basah ya kering ya dengan dunia lelah dunia kerjanya di dunia semua jadi kena basahilah jiwa kita ni dengan ilmu-ilmu akhirat juga insya-Allah daripada situ kita akan mendapat ketenangan juga daripada situ juga deh. Jadi untuk jam yang kedua ni seperti biasalah Jimmy akan sama-sama menghidangkan pendengaran anda dengan sajian-sajian lagu-lagu ketuhanan lagu-lagu nasyid lagu-lagu kerohanian lah. Sudah semestinya sambil-sambil kita sama-sama menantikan masuknya waktu solat fardu maghrib ya. Iaitu tepat pada jam 7.31 minit malam bagi zon 1 negeri Kelantan manakala untuk zon 2 7.32 minit malam ya. 7.31 dan 7.32 deh. Untuk awal-awal ni mungkin kita bolehlah membuka tirai ya dengan sama-sama lagu-lagu yang boleh memberikan kita kenal sampai-sampai kita driving tu pada sensor kita mana sedang memandu tu hati-hatilah ketika memandu. Ya, waktu sekarang 7.06 minit malam dah, masih lagi matahari belum terbenam sepenuhnya. Kita layan dulu keindahan alam.

dia keindahan alam ya, oleh Flybird. Dan waktu sekarang dah pun 7.9 minit malam, dan saya berharap semua sensor kita, mana yang sedang mandu, boleh pandulah dalam keadaan tenang-tenang ya. Elakkan mandu dalam keadaan emosi ya, takkan pergi ke mana pun kalau kita mandu dalam keadaan emosi deh. Dan kepada sensor kita, mungkin ada juga yang berada di tempat-tempat yang mungkin sebelum berlakunya hujan ya, baru-baru ni tempat tadi tengok-tengok jalan dah basah dah petang tadi, jadi pandulah dengan cermat, pandulah dengan hati-hati juga. Dan kepada yang semoga ada sampai ke destinasi dengan selamat, dan kepada yang sedang beristirahat, selamat beristirahat belaka deh. Semoga kita semua mendapat mendapat ketenangan, dapat rehat yang berkualiti juga ya. Jadi pada sebab kita, untuk sekali lagi untuk mengingatkan kita bersama, waktu solat fardu maghrib adalah jam 7.31 minit malam bagi zon 1 negeri Kelantan. Kita layan dulu sebuah lagi lagu daripada Iwan Syahman featuring Iwan Junior, Yang Maha Tinggi, tujukan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM.

ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi SAW pernah berpesan, nasihat-nasihatilah kamu kepada kaum wanita, dan berpesan itu dengan cara yang baik. Kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk itu tadi. Tetapi kalau kamu membiarkannya saja, maka sudah tentulah tulang rusuk itu tadi tetap sahaja menjadi bengkok. Maka berpesan-pesanlah dengan baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Di dalam surah An-Nazi'at, fa'amma man tagha wa asara al-hayati dunya fa innal jahim mahiyal ma'wa. Sesiapa yang melampaui hidup di dunia ni tak khabar. Dia rasa Tuhan tak tengok berkali. Sedangkan Allah sebut dah, ni keikanan ni, raqibun atid ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlepas satu kata pun, satu perkataan pun daripada mulut manusia ni kecuali keikanan kita tulis belakang. Fa'amma man tagha, makhluk Allah ni, hamba Allah yang semasa hidup dia di dunia ni, tagha, dia melampau. Wa asaral hayati dunia, dia merasakan kehidupan dia ni, dia utamakan sangat-sangat. Dia puja kehidupan dunia dia ni. Islam tak larang, eh? Cuma ada garis-garis panduan dia. Nak buat rumah besar, pastikan harta yang dicari itu halalan tayyibah. Jangan melampau. Innal jahima hiyal ma'wa. Bagi orang-orang yang melampaui batas, orang yang memberi keutamaan kepada dunia dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupakan hari akhir dia di hari akhirat. Mana tempat tinggal dia? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Dia duduk dalam neraka. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Sesiapa yang takut kepada Allah, dia mikir nak buat apa-apa dan dia menahan nafsu dia 60 tahun, 70 tahun yang hidup di dunia ni, tetapi di akhirat kekal abadi, tidak ada mati, tidak ada noktah perjalanan di sana. Duk mana orang lagu ni? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya baginya surga sebagai tempat tinggal.

0: Sesungguhnya, Islam itu jalanku yang lurus. Maka jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, kerana ia akan memecah belahkan kamu dari jalan Allah. Surah Al-An'am ayat 153.
1: Jadi waktu sekarang dah pun 7.25 minit malam ya. Jadi kurang pada 5 minit lagi kita akan sesama memberlaluan perseruan azan maghrib. Iaitu tepat pada jam 7.31 minit malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah orang yang hatinya sentiasa bergantung dengan masjid. Dia duduk fikir bila aku nak sembahyang. Dia menunggu-nunggu waktu. Sebab itu kalau kita nak berjaya, kita nak dapat sembahyang yang khusyuk, biar kita

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Ya, jadi kembali bersama-sama dengan saya, Jimmy. Ya, untuk jam yang ketiga dan yang terakhir dalam segmen Selekta edisi 26 Julai 2026. Ya, 8 malam dah sekarang ni. Teruskan berteman bersama dengan saya untuk hiburan sejam ya, yang seterusnya. Dan bagi membuka tirai jam yang terakhir kita pada malam ni, kita line dulu. Ya, lagu Era Fazira, pertemuan untuk anda. Layan ya, Kelantan FM, ada seumur.

Ya, itu dia lagu pertemuan daripada Zena Zen. Memang tak pernah menghampakan vokal dia. Oh ya, Halalang edisi malam 26 Julai ini secara globalnya kita menyambut Hari Mangrove Sedunia ya. Satu peringatan ringkas untuk kita semua di mana kita kenalah sama-sama menghargai alam sekitar sumber air yang menjadi nadi kehidupan deh. Ha, bila sebut pasal air memang sesuai sangatlah dengan lagu seterusnya di pada ketika ini di mana kolaborasi Sulong Biduwanita Negara iaitu Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama dengan Firdaus menerusi lagu Mandarin pertama Tok T Be Light Water ataupun Seperti Air ya. Ha, mesejnya cukup mendalam ya. Mengambil falsafah air yang sentiasa tenang dan fleksibel tetapi mempunyai kekuatan tersendiri untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai cabaran. Layan ya.

0: suspek pun sedih. Kepada mangsa hok kena dera pun sedih juga. Kita ni jenis si tambah lagi hok membuli dia juga dibuli tu. Baru budak-budak ni. Tapi lagu mana ni? Lagu mana nak selesaikan benda-benda lagu ni? Inilah yang mana ibu ayah kena mainkan peran ni. Janganlah kita ni duduk buat lalai. Lagu tu tak cara ke anak. Anak nak buli anak orang pun tak apa. Anak nak buatkan pada dia pun tak apa. Boleh berlaku muka anak kita. Lah kita kata anak kita baik. Tak boleh lagu tu. Kita kena didik molek dengan cara hak betul-betul terbaik. Sebab kita pun hak terbaik juga untuk anak kita. Okay, kita tak say ni. Orang duduk label-label anak kita ni pembuli. Kau siapa kena ingat polis. Siapa masuk jaga ke kapo. Nanti nama kita juga. Utuh ni. Apa tu gak? Apa masa depan anak-anak sendiri pun nanti tak nampak dah lagu mana tu. Muka ada kis-kis jenayah lagu ni. Lepas tu pula hak jadi mangsa kena bully pusing. Sangat-sangat trauma. Takut tak usah pergi sekolah. Padahal budak tu baik. Nak pergi sekolah ni nak timbul ilmu. Nak jadi budak pandai. Tapi kena bully ke demo ni. Aduh lah. Mek bunga pun kadang-kadang gerai tau. Gerai mek bunga. Baca kiki bully lagu ni. Mari ikut warna jadi gangster. Kita mau bebe sangat teh berasa. Kita tu baru je. Masuk sekolah menengah. Nak jadi gangster dah. Mainkan lah peran ibu ayah semua tu. Tak reti dah mek bunga nak kecek pun. Tak tahu nak buat apa. Nasihat apa lagi yang perlu mek bunga bui. Kadang-kadang mek bunga stres ti. Aduh lah. Mikir ke masalah orang okay, dia. Tapi nak buat lagu mana pun. Kita kena banteras bully. Jangan bui. Ada bully ni. Biarlah siapa situ je. Bo nak bully ni bo. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak je.
1: Eju mega. Orang ada panggil.
2: Ya, sekarang ni dah tahun 2026 dah. Jangan biarkan buli tu ada di dalam komuniti kita. Tak kisahlah buli di sekolah ke, buli tempat kerja ke. Yang tu kita sama-sama lah kita banteraskan juga. Lah tak apa, boleh je lapor deh. Tapi kadang dia juga biasanya takut nak melapor. Tu je lah pasalnya. Tapi tak apa, boleh beranikan diri juga deh. Jadi waktu sekarang pun dah masuki 8.17 minit malam dah. Jadi memang dengar Mek Bunga tadi, memang saya tak dare lah. Kalau dia ada depan saya pun memang saya tak dare nak pergi sampuk dia. Tak boleh nak kerak dah. Dia cakap apa dah bila cakap tanpa henti. Tapi dari situ kita akan terfikir macam mana kalau kita dalam dunia yang penuh dengan hiruk pikuk ni dan juga pelbagai suara, ada keindahannya pada saat-saat yang tenang juga bila kita dengar cakap jenis. Jadi ada satu kajian yang saya baca berkaitan dengan psikologi komunikasi di mana lebih 60 hingga 70% mesej yang kita sampaikan kepada saya sobat, kepada sesiapa ya di depan kita ni, adalah bukannya daripada apa yang kita perkatakan, tetapi daripada body language kita, daripada bahasa tubuh kita deh. Kita tangan kita, mata kita, senyuman kita, semacam-macam lah. Daripada situ sebenarnya cara komunikasi yang biasanya terus sampai, terus ketu. Biasanya contohnya senyuman dan pandangan mata daripada insan tersayang selalunya lebih jauh, lebih mendalam maknanya juga deh. Jadi kenalah dengan sebuah lagu yang saya nak tunjukkan khas kepada semua pendengar setia Kelantan FM ya. Memang cukup tenang. When you say nothing at all ya. Dia tak kecek ke apa. Dia hanya senyum je.

Ya, itu dia sebuah lagu pada Ronan Keating ya, When You Said Nothing At All ya. Jadi memang indah sungguh keindahan saat hening yang kita bawakan tadi, di mana tanpa sebarang bait kata, kasih sayang itu tetap utuh dan hangat terasa deh. Dan bila malam semakin larut, kita sentiasa memerlukan satu sinar petunjuk jalan untuk terus melangkah ya. Untuk kita menggamit memori di ruangan selekta kita pada ketika ini. Jadi sebuah lagu Bintang Kehidupan ditujukan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM yang 8.23 minit malam tersekarang ini. Kelantan FM, ada sama.

0: tu tepi tu. Lampu kuning nak merah lah tu. Selulah selur-selur buat kata berhenti.
1: Aloh, nyodek.
0: Hei, tak dek. Tak dek apa muih, tak dek. Berhenti.
2: Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

0: Jauhilah dadah, jangan biarkan dadah menguasai hidup anda. Hidup sihat tanpa dadah. Pesanan ikhlas dari saya, Rosalinda.
1: Jadi sebuah lagi lagu ya. Ku petik bintang-bintang, 8:31 minit malam dah sekarang ni.

Baiklah, muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan berseruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 8.41 minit malam.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan, tepat pada jam 8.41 minit malam. Kami warga Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak pada semua muslim-musliman, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Pendengar yang ustazah kasihi sekalian, hari ini kita bercakap tentang masa, tuan-tuan. Ya, di mana Hasan Basri mengatakan, ma min yaumin yanshaq fajrahu illa wa yunadi ya bna adam ana khalqun jadid wa ala amalika shahid fatazawwad minni fa inni idza maditu la a'uda ila yaumil qiyamah. Ini kata-kata Hasan Basri, tuan-tuan. Dikata tidak ada hari yang terbit fajar kecuali hari itu berkata, ya bani Adam, wahai anak Adam, ana khalqun jadid, aku adalah ciptaan yang baru, hari yang baru. Wa ala amalika syahid, dan aku menjadi saksi atas amal-amal kamu. Fatazawwad minni, maka sediakanlah bekal kamu dengan hari yang datang ini. Fa inni idza maditu, sesungguhnya aku apabila telah berlalu, la a'uda ila yaumil qiyamah, aku tidak akan kembali lagi sehingga hari kiamat. Wa subhanallah, rupa-rupanya masa dan hari bercakap dengan kita setiap pagi supaya kita menjadikan, mengambil peluang masa dan hari untuk menambahkan bekal yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Ibnu Mas'ud, tuan-tuan? Mana dimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuh naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Aku tak pernah menyesal seperti mana aku menyesal apabila satu hari yang terbit matahari yang berkurangnya umurku tetapi tidak bertambahnya amalku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah dia umur dan masa yang merupakan modal yang sangat besar, di mana umur dan masa sering mengingatkan kita bahawa setiap kali berlalunya umur dan masa itu, ia tidak akan kembali lagi sehingga hari kiamat. Maka orang-orang yang bijak di kalangan kita semua, termasuk ustazah yang bercakap dan pendengar yang sedang mendengar, ialah orang yang gunakan peluang masa dan hari untuk menambah sebanyak bekal. Ia sebagai persediaan kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian tuan-tuan, mari kita beramal sebagai bekal. Berjumpa lagi pada masa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang berbahagia, Ustazah Dato' Dr. Nur Hafizah Musa. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
1: Jadi itu dia, kita baru saja mengikuti Nidaul Islam tadi ya. Jadi 8.48 minit malam sekarang ni, membaki 12 minit lagi untuk Jimmy menemani anda. Selepas ni Azidi pula akan temani anda insyaAllah menerusi segmen Cekok Cerita Kita oleh Kelateh. Sebelum tu, tepat pada jam 9 malam akan kita sama-sama ikuti berita utama 9 malam ya. Jadi boleh kita layan dulu doa buat kekasih.

0: Ya, itu dia sebuah lagu pada Ramli Sarip, Khadijah Ibrahim ya. Jadi perbanyakkanlah doa-doa deh. Doa-doa tu masa kita majlis ataupun kata-kata kita bersama dengan mungkin kita tengah berkomunikasi ataupun bercakap dengan kawan-kawan kita pun, katalah perkara-perkara yang baik lah. Sebab itu pun adalah satu doa deh. Apapun kita doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan ya. Untuk semoga hari ini kita berakhirkan akhirnya dengan perkara-perkara yang baik juga deh.
1: Ceriakan hari anda 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
0: 8.53 minit malam dah sekarang ni. Nampak gayanya kena tarik slow-slow, tarik break lah kita ni. Dah tutup tirai dah. Tapi sebuah lagi lagu, Peter Pan, Menghapus Jejakmu, Kelantan FM.

itu dia nampak gayanya. Sampai sini sajalah pertemuan kita ya. Untuk edisi pertemuan kita 26 Julai 2026 11 ataupun 12 Safar 1448 Hijriah hari Ahad ni dah. Jadi insyaAllah kita akan bersua semula minggu depan pula. Itu Assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi.

kerjasama G2G Perkukuh Perolehan Pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali kita malam ini menerusi segmen Cekok Cerita Kita ke Kelantan di hari Ahad 26 Julai 2026 bersama dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Bertemu dengan Azidi yang temani anda malam ini 9 hingga 12 malam menerusi segmen Cekok Cerita Kita ke Kelantan. Dan malam ini seperti biasalah di ruangan Hit 10, yang mana 10 lagu yang dipertandingkan ada naik ada turun, dan yang pastinya 2 minggu lepas sudah pun tersingkir. Minggu harapan ada penyingkiran. Malam ini tiada penyingkiran, okey? Baiklah, terima kasih kepada pengundi yang sudah pun selesai undi lagu-lagu kesukaan anda semua. Jadi kita nak teruskanlah keputusannya untuk malam ini. Okey, jadi sebelum tu kita nak mulakan, kita nak tanyakan khabar dulu rakan-rakan kita, sahabat kita macam mana, okey ke? Sihat ke? Alhamdulillah, yang sihat alhamdulillah lah, eh? Ataupun yang mungkin diuji dengan masalah kesihatan, macam biasa kita doakan yang baik-baik. Kita doakan semoga dipermudahkan urusan dan juga semoga cepat-cepat sembuh dari segala penyakit yang kita alami. Dan juga sahabat-sahabat yang mungkin dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin banyak lagi urusan yang perlu diselesaikan, dan kita harapkan segala urusan anda dapat diselesaikan dengan baik. Ada mungkin urusan yang boleh mendatangkan kemarahan. Cuba tenang-tenangkan diri dahulu. Mungkin ada pergaduhan kecil-kecilan, ataupun ada masalah dengan kawan-kawan. Ada tak puas hati itu ini. Cuba kita tenang-tenangkan diri dulu dan bersudi lemah memaafkan. Kerana memaafkan itu adalah cara ataupun jalan yang terbaik untuk menjaga hubungan silaturahim antara kita semua. Baiklah, kita teruskan di tangga ke-10 untuk Hit 10 malam ini. Jom kita dengarkan di tangga ke-10 persembahan daripada Amira Osman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir. Kekal lagu kedudukannya. Dan seterusnya di tangga ke-9, Nabila Razali, Balas Baik.
0: Tangga ke-10. Bagaimana

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.
2: Tangga ke 9.

Kita ada Nabila Razali, balas baik. Turun satu anak tangga minggu lepas di tangga ke-8. Okay, tapi tak apa. Masih lagi berada di top 10 untuk hit 10. Minggu ini 9.26 minit malam. Juga untuk sahabat-sahabat kita, mungkin tanya-tanya apa rancangan malam ni. Rancangannya adalah carta ataupun hit 10. 10 lagu yang dipertandingkan, lagu top 10, lagu yang terbaik dari ladang. Lagu baru-baru, lagu yang popular di tanah air kita. Baik, kita nak teruskan lagi. Tadi lagu daripada Nabila Razali, balas baik. Minggu lepas berada tangga ke-8 dan minggu ini berada tangga ke-9. Kita teruskan di tangga yang ke-8. Persembahan daripada Heidi Govinda dan juga Bella Astilah, Lebih Indah Berpisah. Minggu lepas berada di tangga ke-6, turun 2 anak tangga. Dan seterusnya Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Minggu lepas berada di tangga ke-9, naik 2 anak tangga di tangga yang ke-7. Terus kekal bersama dengan kami di Hit 10 Kelate FM. Tangga ke-8.

Demikian persembahan daripada Adira Suhaimi. Sayang orang sama. 9.35 minit malam. Cerita kita ke Kelantan. Masih lagi di Hit 10 Kelantan FM. Ya, baik-baik. Terima kasih yang mana sudi dengarkan kami di Kelantan FM. Ada yang sedang bekerja, selamat berkhidmatlah untuk anda semua. Ada yang berniaga, sedang mencari rezeki, itu biasa. Okay, semoga dilimpahkan rezeki anda masing-masing. Saya faham, nak keluarkan modal untuk berniaga bukannya mudah sini. Ada yang sanggup bergadai demi mencari mata pencarian, ada yang sanggup jual itu, jual ini, jual motor, jual kereta untuk tambahkan modal perniagaan. Dan kita doakanlah semoga abang-abang, kakak-kakak kita yang berusaha, sedang berikhtiar untuk mencari rezeki. Jadi kita faham sekarang ni ekonomi, ada yang stabil, ada yang tak stabil. Kita kena faham dua situasinya berbeza. Yang stabil alhamdulillah, tapi kalau situasi yang tak stabil, ekonominya, pendapatannya kurang, perbelanjaannya banyak tapi pendapatannya kurang, itu yang menyebabkan ada yang sanggup berhutang sana sini. Tapi itu cubaan ataupun ujian untuk kita supaya kita tabah menghadapi ujian tersebut dan kita ikhtiar lebih lagi lah, usaha supaya dapat rezeki yang halal, insyaAllah. Dan terima kasih juga untuk akak-akak ataupun isteri yang tersayang yang sanggup membantu ketua keluarga masing-masing dengan susah payahnya demi mencari rezeki. Alhamdulillah. Baiklah, kita teruskan lagi di tangga ke-6. Persembahan daripada Afiq Sazwan, Mendayung Rindu. Lagu ini juga pernah menjadi juara sebelum ini, tapi banyak turun. Ini dia lagu di tangga ke-6. Dan seterusnya di tangga ke-5, lagu duet antara Dato' Fazli Yaakob dan juga Ilana Wila, 3 kali di tangga ke-5. Terus layan bersama dengan kami di Cerita Kita, okay? Kelantan Hit 10.

0: Buat gitu, orang kata salah. Buat gini, orang kata tak kena. Kalau kecek, kata kita riak. Kalau tak kecek, kata kita sombong. Kalau kita kata sedap, dia mau kata kita pelawak. Kalau kata tak sedap, kata kita tak sokong sain-sain nego. Payuh deh, nak puas hati orang. Tapi kok mana-mana pun, saya, Hafiz, tetap puas menyatakan bahawa Radio Kelantan FM memang sedap. Pakat dengarlah belakang deh.
1: Sedap nikmatnya cinta.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
3: Tangga kelima.

0: Baik, itu dia 3 kali sahaja. Persembahan daripada Fazli Yaakob dan juga Ilana Bila. Terima kasih yang sedang menonton di Facebook Live Kelantan FM. Sekarang ni saya dah buat live . Mungkin ada yang nak kenal-kenal ke. Silakan boleh buka Facebook. Ada yang tanya, ni DJ baru ke? Ya, baru lagi. Okey, lalu pukul 9.44 minit malam. Cerita kita di Kelantan masih lagi di ruangan Hit 10. 10 lagu yang dipertandingkan. Dah pun 5 lagu. 5 ke 6 . 5 lagu. 6 lagu yang sudah pun saya putarkan ataupun dah bagi keputusan. Ada 4 lagi lagu yang akan saya umumkan. Dan sebelum itu, semalam, hari Sabtu, berlangsungnya uji bakat bintang kecil RTM 2026. 8 orang terpilih untuk uji bakat semalam. Jadi ada satu sahaja peserta yang akan dibawa mewakili negeri Kelantan ke peringkat Semenanjung nanti. Tahniah kita ucapkan adik Nur Azwin. Naufa Azwin. Tengok nama dah. Jadi apa-apa kita ucapkan tahniah dan kita doakan semoga baik-baik dan juga buat yang terbaik lah untuk wakil negeri Kelantan nanti. Dan juga 2 peserta untuk bintang Piramli pun sama juga, iaitu Alif Azim dan juga Hasnul Hassan, yang mewakili negeri Kelantan ke peringkat Zon Timur pada Ogos nanti. Jadi sama-samalah kita berikan sokongan yang terbaik untuk mereka supaya menaikkan nama ataupun mengharumkan nama negeri Kelantan yang mewakili negeri. Baiklah, kita teruskan lagi di tangga keempat, persembahan daripada Flow 88 dengan tajuk lagunya F. Dan seterusnya lagu Syamil, Beribu Tanda Tanya, berada di tangga yang ketiga. Kelantan FM Hit 10.
1: Tangga keempat.

0: Itu dia beribu tanda tanya Syamil di tangga yang ketiga untuk malam ini. Tanya kita ucapkan Syamil dulu berada tangga teratas ataupun pernah ada tangga terbawah, dan malam ini dah pun berada tangga yang teratas. Dan kita harapkan lagunya masih lagi kekal kedudukannya pada minggu hadapan. Baiklah, kita nak teruskan lagi di tangga yang kedua. Lagu ini juga antara yang hot lah ya. Yang selalu ramai peminatnya. Lagu yang dinyanyikan oleh Dato' Sri Siti Nurhaliza, namun ditewaskan oleh Wani Hasrita untuk minggu ini. Okey, lagunya, lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza berada tangga kedua, dan juga juaranya untuk minggu ini, Wani Hasrita, Lembayung Tari di Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga kedua.

0: Baik, terima bersembah daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza menamakanmu cinta. Terima kasih juga yang sedang menonton di Facebook. Ramai juga yang komen-komen ni. Terima kasih Kak Ayah. Katanya assalamualaikum Zidi, selamat malam. Kak Ayah ada di Kak Ayah Jabi ni, ada di Kuala Lumpur ni. Nyambut cicik, selamat bertugas Zidi. Alhamdulillah boleh cicik lagi Kak Ayah eh. Daripada Nur Alfangoh dan juga daripada Miku Sinar. Okey, terima kasih. Dan juga Rosidah Safil, terima kasih yang tengah layak Kelantan FM dengan lagu dalam live FB je. Kelantan FM terbaik ada semua. Terima kasih Nurai Fangoh. Baik, kejap lagi untuk jam yang kedua nanti kita nak belanja lagu-lagu best-best lagi. Antaranya lagu ini. Kini kau yang sama bercinta si emale. Lagu bersama daripada Wawa Serimas dan juga Jago Anak Limbak, Mabuk Bercinta. Izinkan aku dekat Dato' Awi, Mata Hati Jiwa. Juga ada lagu ini. Ape, oh ape, bapa sungguh gitulah. Persembahan Dek Manja dan juga Kak Alun Derza, Ape, oh ape. Saya nak belanja anda malam ini eh, dengan lagu best-best. Nantikan di jam yang kedua. Tapi sebelum tu saya nak umumkan untuk tangga yang pertama. Persembahan daripada Wani Hasrita, Lembayung Cari di Hit 10.
1: Juara Hit 10.

0: Dari kecil lagi mok kita besar. Jangan tu siapa kok si. Kalau jumpa siapa kutip, buat dalam tu siapa. Benda tu tahu belakang tu sebenarnya. Tapi gak tak tahulah antara tabiat kita ataupun perangai kita. Bukan sekadar buat tapi tu siapa. Kadang-kadang siapa terbaik dari kereta, lori. Tu belum lagi hok dari langit. Ambo ke channel nak besar. Jangan sebab kita bumi merana angkara sampah. Dan juga jangan pula wisapa orang menyampah dengan api perangai kita. Ingat tu minasan. Arigato gozaimashita.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kelantan FM.

Itu dia lagu persembahan pada Jago Anak Limbak dan juga Wawa Serimas, Mabuk Bercinta. Lagu itulah kadang-kadang ni manusia, okay? Apabila dah mabuk bercinta, macam-macam yang dilakukan. Jangan fikir benda bukan-bukan lah. Maksudnya pengorbanan yang dilakukan demi memastikan cinta hatinya selesa, dan juga sentiasa saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Dan kalau boleh lah, cuba percepatkan akad nikahnya itu. Jangan lambat-lambatkan, okay? Kalau dah ada yang pasangan masing-masing dalam perancangan, alhamdulillah. Kalau yang belum lagi ada rancang apa-apa tapi dah ada hubungan pertalian mereka, tolonglah cubalah untuk ikhtiar supaya hubungan menjadi halal. Baiklah, ada komen-komen daripada rakan kita di Facebook ini. Saya buka Facebook je, TikTok tak buka sini. Daripada Naifa katanya, terima kasihlah kerana buka Facebook malam ini. Dan juga daripada siapa nama, Cah Adami Zidi, terbaik, terima kasih. Okay, lagi Rosidah Safi, selamat hari lahir kepada Bonda Zidi, semoga sihat selalu, amin, terima kasih banyak-banyak ya. Baik, ini sambil-sambil lah Amor nak cerita sikit berkenaan dengan kehilangan misteri Mokni, yang mana di Wakafstan baru-baru ni, bermula pada 10 Julai hari tu, sehingga kini masih lagi misteri, belum dijumpai. Dan keluarganya memintalah kepada orang ramai supaya tidak ada yang mengambil kesempatan atas apa-apa yang berlaku, okay? Dan yang mana kehilangan wanita warga emas ini, Rosnani Mahmud, tidak wajar diambil kesempatan oleh orang ramai, termasuklah meminta sumbangan keuangan. Ini permintaan daripada keluarga sendiri. Okay, itulah rayuan yang anak sedara wanita berusia 62 tahun tu, katanya yang memaklumkan sejak seminggu lalu ramai individu dari dalam dan juga luar Kelantan hadir di lokasi kehilangan Rosnani ni yang kali terakhir dilihat di Wakafstan Kubekhie. Jadi menjelang petang hingga malam, katanya kelompok individu mula memenuhi kawasan sekitar sungai di Wakafstan untuk mencari Rosnani ataupun mesra dipanggil Mokni oleh keluarga. Ini individu pertama yang menghubungi saya dan meminta izin untuk membantu Mokni adalah dari Perak, dan kami sekeluarga memberikan keizinan. Okey, ada juga yang ambil kesempatan ni, ada yang sanggup datang jauh. Kalau datang jauh membantu tak ada masalah untuk mencari. Kita alu-alukan sebenarnya, tapi ada yang mengambil kesempatan yang meminta sumbangan. Itulah yang patut dielakkan. Okey, jadi apapun kita harapkan, kita doakanlah semoga Mokni dapat dipertemukan. Tadi saya tengok dekat TikTok tadi, adalah yang mana dekat TikTok tadi saya tengok satu video, ada yang ternampak mungkin iras-iras Mokni ataupun tak kira lah. Hanya Allah yang tahu, yang katanya Mokni berada di jetih, di padai luar. Saya tengok video tu lah. Tapi tak tahu lagi kepastiannya macam mana. Diharapkan kita doakan yang baik-baik lah. Okey, mungkin akak tu tersalah tengok ke, mana tahulah. Jadi kita berikan kepada pihak berkuasa untuk melakukan siasatan. Pihak polis pun dah mencari, dan juga pihak bomba pun sedang ikhtiar juga untuk mencari Mokni ini. Masih lagi misteri sebenarnya. Jadi kita doakanlah yang baik-baik, insyaAllah. Semoga Mokni dapat dipertemukan dengan selamat, insyaAllah, okay? Baik, jom kita nak layan lagu persembahan daripada Fauzia Latif, lagu yang diminta oleh rakan kita tadi, Teratai Layu di Tasik Madu. Dan selepas ini ada lagu daripada, ini apa pasal lagu lama-lama lah, tadi pukul 9.10 lagu baru dah. Kita pasang lagu tahun 2000, tahun 2010, tahun 80-an. Kita layan je lagu apa yang saya siap malam ini. Jom kita layan dulu Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Dan selepas ini lagu daripada Ellie Cat, Seribu Bintang, untuk anda di Cerita Kita Kelate FM, anda semua.

0: Kualiti bukan letak pada gogo. Kualiti bukan letak pada jenama. Kualiti juga bukan letak pada barang tu asal dari mana. Tapi kualiti tu letak pada usaha, kesabaran, keikhlasan, sabarlah ke kejayaan kita. Saya Afi Solah nak ayak, cuba untuk tidak menjadi seorang yang berjaya, tetapi cuba untuk menjadi seorang yang bernilai. Pesanan ikhlas untuk semua pendengar Radio Klate FM. Sobat, oh bere bere bere bere, kamu malah layan.
1: Bere bere bere bere, basah pengadabe. Penuhi cita rasa anda.

Baik. Aku mari mentah. Aku mari mentah. Kenapa dia memang kalau tak panggil sungguh gini? Siap kereta api laju ni kat saya. Pagi, makan nasi pelauk kau lupa. Tengah hari, makan kota baru. Buat kenapa dia lagi saya? Bila gagal memang? Koko siap lah saya. Jadi piti tu. Hak dia panggil memang mana raya. Laluan Rin Patah Timur. Muat beli lidah saya. Orang panggil saya mendengar. Isi RF. Kaya cepat kata hilir kata. Mu tanya aku tadi. Sabilo. Sabilo saya. Ni kita tahu.

0: pun tahu lah saya. Woyo, dengar molek woyo saya aku nak woyo. Projek CRA ni woyo. Sepanjang 965 kilometer. Aku lalu Pak Boh Negeri. Kelantan, Terengganu, Pahang. Ngelah dia saya. Di Selangor lah saya. Mujulah. Dah bermak berdia Pahang belakang hari ni. Mujur tak mujur bu. Kini tekok ni. Waktu obo batu ya bodoh.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Ya, demikian persembahan daripada Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku. 10.38 minit malam. Cerita kita oleh Kelantan masih lagi bersama dengan Zidi malam ini, edisi hari Ahad. Dah pun 26 Julai, dah pun menghampiri ke penghujung bulan 7. Dan tak lama lagi kita masuk ke bulan Ogos, yang pastinya banyak kenangan-kenangan yang perlu kita ingati ataupun kenangan yang kita cipta. Setiap hari ada, pasti ada sahaja kenangan yang kita telah pun lalui. Okay, jadi kenangan itu dijadikan sebagai memori yang terindah lah untuk kita. Ada biasalah kan. Tambah-tambah lagi buat mereka yang sedang hangat bercinta ataupun yang banyak momen-momen yang menarik ataupun momen yang manis yang boleh dikenang sampai bila-bila. Mungkin hari ini hari special ataupun hari istimewa untuk mereka yang sambut hari lahir. Kita ucapkan selamat ulang tahun kelahiran. Semoga panjang umur, dilimpahkan rezeki selalu. Ataupun ulang tahun perkahwinan yang ke-10 tahun, yang ke-20 tahun. Tahniah kita ucapkan kerana anda setia bersama dengan pasangan yang lama. Gitu. Okey, baik. Jom kita nak terus sekali lagi di segmen cekok cerita kita Kelantan di jam yang kedua ini. Kita layan lagu persembahan daripada Demanja dan juga Kak Lun Derza, Abe Uh Abe. Dan selepas ni ada lagu 80-an. Abang nak bagi lagu jiwang sikit. Aku Yang Kau Panggil Sayang untuk anda semua di cerita kita oleh Kelantan.

Itu dia aku yang kau panggil sayang daripada Khairul Idlan. Dah pun 10.49 minit malam. Cerita kita okay, Kelate. Masih lagi bersama dengan Zidi malam ni dah. Okay, alhamdulillah, terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang sedang dengarkan menerusi frekuensi kami 102.9 MHz ataupun yang berada di luar Kelate. Jangan lupalah untuk buat turun aplikasi RTM Click. Okay, yang pastinya semua ada, dah ada ya. Saya rasa sebabnya baru ni tengok Piala Dunia pun masih lagi ada RTM Click di telefon bimbit masing-masing. Jangan delete lagi. Banyak lagi pengisian ataupun rancangan yang menarik yang pastinya menyajikan pelbagai siaran untuk anda semua. Siaran RTM semuanya ada dalam itu. Jangan delete dah. Semuanya betul-betul percuma sahaja. Tak perlu bayar apa-apa. Muat turun secara percuma di App Store ataupun Google Play Store. Okay. Baiklah, sekejap lagi pukul 11 kita ikuti berita utama. Dan selepas itu kembali semula bersama dengan Zidi. Kita layan lagu-lagu Jiwang lagi untuk malam ini penutup tirai nanti. Ini dah lagu yang saya nak belanja sekejap lagi. Saya tengok Anwar Zain. Ini dia Laksmana, gugunya bunga cinta. EYE, namamu jadi sebutanku. Juga Data Permaisuri. Semuanya hanya untuk anda di jam yang terakhir nanti. Terus layan bersama dengan kami di Cerita Kita Orang Kelate. Aduh, semua.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Rasa tenang je kalau boleh hirup udara segar sambil menikmati flora dan fauna hok comel deh. Rasa puas hati kalau boleh meneroka alam semula jadi, boleh pergi mandi-mandi di air terjun, sungai dan jeram. Tapi akhirnya jadi tak puas hati kalau tempat kita pergi tu penuh dengan sampah, prasarana tak terjaga dan bau busuk pula. Ambo faedah kat semua pendengar Kelantan FM di macam nak pesan, kalau kita tak jaga tempat-tempat ni, siapa lagi nak jaga? Menjaga keindahan alam semula jadi dan tempat-tempat pelancongan ni adalah hak kita bersama.

banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat, emas pertama di Glasgow. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Lantar FM penuhi cita rasa anda kembali bersama di segmen cekok cerita kita ke Kelantan hari Ahad 26 Julai 2026 bersama dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, kita dah pun berada di di jam yang ketiga untuk malam ini. Dan berpun terima kasihlah untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Ada yang dengan kami dari frekuensi kami 102.9 yang berada di Kota Baru, ataupun sahabat-sahabat yang berada di di Jeli, ataupun di mana-mana saja, di di Macang, di Gua Musang, dan juga di Paloh, menerusi frekuensi-frekuensi yang telah pun ditetapkan. Terima kasih. Ataupun ada juga yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih juga yang sudi layan malam anda bertemankan Radio Kelantan FM. Ada yang dah terlena di buah mimpi, selamat malam saya ucapkan. Semoga mimpi indah-indah, mimpi dengan seseorang, seseorang yang kita sayang. Alhamdulillah juga. Okey. Dan mimpi apa saja yang boleh mendatangkan memori yang terindah untuk kita semua. Okey. Dan untuk sahabat-sahabat yang mungkin dalam kesunyian ataupun yang masih lagi mencari sinar, mencari sinar kehidupan, yang belum bertemu lagi dengan jodohnya, kita doakan semoga dipermudahkan urusan kita semua. Okey. Baik, untuk jam yang terakhir ni kita layan lagu-lagu 90-an, ada lagu 80-an, juga ada lagu jiwang-jiwang sikit untuk penutup tirai. Sambil-sambil saya nak bukakan talian seketika nanti. Seperti biasalah, nombor taliannya 09743-3858 dan juga 7488630. Ini dia lagu persembahan daripada EYE, Namamu Jadi Sebutanku. Dan selepas ini Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta, untuk hiburan bersama di ruangan retak kenangan Kelantan FM.

Dalam dunia hari ni lah, habis duk perhati, ramai orang suka bui pertolongnya dan dia bui sumbangnya tanpa mengira bangsa, agama, para rupa. Cuma berlaku dah tu, dia mahu buat molek berlaku. Cuma kadang-kadang kita kena fikir juga, siapa bila kita nak mengharapkan sumbangnya daripada orang ramai tanpa diri kita ni perlu untuk berusaha nak mengubah hidup kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi akal dan fikiran kita untuk kita berusaha nak ubah hidup kita. Pesan daripada Abel, kehidupan kita di dunia ini tidak menjanjikan jaminan, adik. Jaminan yang berkekalan tak ada. Apa yang ada hanyalah percubaan, cabaran dan macam-macam peluang. Jaminan yang kekal abadi hanya dapat kita temui apabila kita kembali ke alam ilahi. Itu saja pesanan ringkas dari Abel. Assalamualaikum.

0: Lagu semana gugurnya bunga cinta 11.28 minit malam di Ruangan Rentak Kenangan Kelantan FM. Terima kasih yang masih lagi setia menanti, yang setia mendengarkan kami. Okay? Baik, mungkin ada yang sedang termenung memikirkan sesuatu, memikirkan sesuatu yang mungkin besar bagi dirinya, ataupun apa-apa sahaja dalam fikiran, masalah yang datang, ataupun tengah fikir macam mana nak selesaikan masalah. Itulah masalah yang kita hadapi sebenarnya, tak akan habis. Setiap hari pasti ada sahaja masalah yang datang, kan? Cuba kita lah, cuba cari jalan untuk penyelesaian yang terbaik. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil di talian. Boleh tembusi ke talian mesra kita 0974333858 dan juga 7488630. Ataupun juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp kiriman anda, kata-kata yang boleh kita kongsikan bersama ke 0149740154. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Halo.
1: Hello.
0: Ya, siapa tu? Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Saya.
0: Ya?
1: Abis dari atas panggil kata.
0: Okey, abis saya. Apa khabar? Sihat?
1: Apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat.
1: Allah, cucuk ni mana dapat saya.
0: Ya, rezekilah ni.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, salam malam.
1: Ya, betul. Ya. Nak ucapkan kepada tuan nak duduk Kedah ni, apa khabar Pak Yung, kamu tak ingat khabar. Pasti kat Syah Kiamat ko, habis Mak, Luteh, habis Juh Tanah Meloh, habis Juh Rory Adi, Rok, habis Padi. Pasti pula semua karya.
0: Baik.
1: Bina-bina radio kata, habis Adi ni karya nak untuk lagu je.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu siapa dia sebelum aku.
0: Okey, kalau ada saya siar eh. Baik, terima kasih.
1: Okey, ada putar pemot ya.
0: Okey.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hai dulu korban cinta. Persembahan daripada Ziana Zain. 11.30 minit malam. Kelantan FM, ada sokmo.

0: Demikian persembahan daripada Roy dan juga Fran. Siapa dia sebelum daku? 11.39 minit malam. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami. Jangan lupa untuk follow TikTok kami, Kelantan FM. Facebook pun sama, Instagram pun sama, untuk anda tengok-tengok juga antara aktiviti-aktiviti yang kami laksanakan. Okay, dan yang dah follow, terima kasih banyak-banyak ya. Ada kiriman daripada Kak Sah ni. Selamat malam Zidi, Kak Sah nak buat ucapan selamat malam lah kepada Mak Pertam, Abis Sing, Pak Long, Johan, semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum katanya. Okay, dan juga daripada Kak Ejabi, assalamualaikum, selamat malam Zidi, selamat bertugas. Katanya ucapan selamat malam kepada semua pendengar dan juga Sain Sabak, pendengar Kelantan FM. Ada semua Kak Ayah duk Kuala Lumpur ni, pergi rumah cicit pula, lahir pada hari yang sama. Alhamdulillah, semoga dipanjangkan umur, insyaAllah. Okay, baik, di talian sekarang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Didi.
0: Baik Kak Su, apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah. Hujan lebat lah tadi Cik Didi.
0: Ya, lani hujan lagi ke?
1: Lani, ada berhenti dah.
0: Oh, masa mana hujan tu?
1: Pukat-pukat
0: tadi. Oh, betul tadi.
1: Tapi lama juga lah hujan lebat lah.
0: Okey, baik. Ucapan selamat malam untuk siapa Kak Su, silakan.
1: Selamat malam untuk DJ ADD, selamat malam, selamat bertugas. Dan kepada Cik Enah di Besuk tu, selamat malam Cik Enah, Syah di Pati Putih, Habib Mekesah di Kapur Kursia, Ajah Kak Ejabi, dan akhir sekali Kak Mahbedin mula, Kak Simah Macan dan semualah pendengar Kerata FM. Kak Su dah ambil baju dah DJ ADD.
0: Ya, ya.
1: Kami dah buat juga hadiah dia kasi. Terima kasih banyaklah, boleh hadiah kasihnya.
0: Alhamdulillah.
1: Itu sahaja di sini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan daripada UK, pahit akan manis akhirnya. Dan selepas ini persembahan daripada Data Permaisuri untuk hiburan malam anda di ruangan rentak kenangan Kelantan FM. Ada semua.

0: kalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ini dari duduk merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Bersuara daripada data Permai Zuri, 11.50 minit malam. Ada pun menghampiri ke pukul 12. Terima kasih yang masih lagi setia menanti, yang setia mendengarkan kami. Dan dah ada yang terbuai mimpi. Selamat malam saya ucapkan. Semoga mimpi indah-indah belaka. Okey, dan mungkin ada yang termenung lagi. Sambil-sambil layan perasaan. Lagu best-best je malam ni, eh. Terima kasih. Okey, ada lagi pemanggil untuk yang terakhir lah malam ni. Hello, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam je.
0: Ya, baju dari Tanah Merah, eh.
1: Ya, Demeh je.
0: Demeh.
1: Oh, tapi Demeh pun tak boleh main duduk Kelantan ni, tak boleh dengar kat selalu aura dia.
0: Okey. Baik, salam malam untuk sahabat baju, silakan.
1: Ya, selamat malam untuk emak tadi. Apa ni emak pun ada. Apa abis dia kata panjang tadi. Emak, Kak Juli. Anda semua sekali lah pendengar-pendengar radio Kelantan ni.
0: Ya, tapi baik.
1: Kalau anda berada di mana, eh.
0: Okey. Terima kasih
1: baju. Jaga kau semua. Sekali belakang-belakang tu. Selamat tugas je. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, cukup dah. Ada soal lagi-lagi ni.
1: Lagu kau tu tak ada je.
0: Tak ada, minta maaf baju.
1: Oh, bumbang tanjur tu. Adik seluruh tonggak tu. Aduh.
0: Semula baju dah, eh.
1: Tak apa lagi baju.
0: Okey. Baik, itu dia baju. Dan lagu penutupnya malam ini, saya nak belanja anda sebuah lagu daripada Rahim Ma'ruf. Lagi Istana Menanti. Dan seperti biasa lah, kejap lagi ada ruangan Santapan Jiwa bersama dengan Ustaz Amir Azizi, Tuan Abdullah. Dan apa-apa minta maaf, eh. Salam kasih, salam sayang untuk anda semua. Terima kasih saya ucapkan yang setia menemani kami di Kelantan FM. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa pada pukul 6 petang di segmen Selekta 6 hingga 9 malam, dan juga hari Jumaat pagi seperti biasa 6 hingga 10 pagi. Itulah jadual hariannya. Apapun, terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nanti, eh. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi, bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم ما لا نعلم وما نعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا الله يا تهن كمي كمي برمهن أجر لتقهكن هدي كمي dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberianmu dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepadamu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala, dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi shay'un fil ard ولا في السماء تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuanmu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuanmu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirahmu, keampunan dan keridhaanmu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami, dan seandainya kami tidak beroleh keampunanmu dan rahmat daripada sisimu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hambanya yang meminta. حسبي الله ونعم الوكيل ولا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. يا الله, jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai olehmu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepadamu lah kami bergantung mengharapkan keampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.

Persembahan Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Dan juga salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 27 Julai 2026 12 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, Kelantan, Timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, ucap syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Semoga rakyat Malaysia, pendengar Nasional FM berada terus dalam keadaan yang sihat ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun hanya sekadar demam biasa. Kadang-kadang demam biasa itu boleh melarat menjadi demam yang lebih teruk ya. Anda boleh dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Anda akan terus berteman sampai pukul 6 pagi dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi termasuklah di Astro 869, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Mereka di negara jiran juga dapat mendengarkan Nasional FM, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Terima kasih banyak-banyak ya memilih Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, anda nak dapatkan hiburan yang terbaik? Ya, betul di RTM. Ya, betul di RTM. Dan hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dan untuk Nasional Game Berhantu, sudah tentunya lagu-lagu terbaik saja yang saya akan siarkan sepanjang 6 jam ke udara bersama dengan anda. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, di manakah anda, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, meriahkan live TikTok, meriahkan Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Jangan lupa ya, lapor diri bersama dengan saya. Yang sedang memandu, teruskan pemanduan anda, fokus pada pemanduan. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Mantap. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk KTL.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita tentunya. Jadi kalau ada yang nak berjaya tu, jangan pedulikan apa orang nak kata, ya. Jadi kalau nak berjaya dalam dunia ni, hidup kita kena jadi buta dan juga pekak. Buta dengan halangan di hadapan, pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Jadi fikir-fikirkanlah, ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan semangat kepada anda. Saya tahu ramai yang tengah termenung jauh je tu, memikirkan nasib. Jangan difikirkan nasib itu. Jangan difikirkan. Lalui saja perjalanan hidup kita. Hidup kita bukan berlari. Hidup kita sebuah perjalanan. Jadi tenang-tenang, relax-relax. Anda ditemani dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Mana dia geng-geng berhantu? Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik setakat ini, ya. Di tempat anda macam mana? Ada yang kata hujan tempat saya ni, bang. Kalau hujan, tarik selimut sejuk-sejuk. Kalau tak boleh nak tidur, pergi ke dapur, buat kopi O kau-kau. Keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu yang terbaik. Okay, terima kasih untuk Asmadi Madi. Terima kasih juga untuk Ida Khairi. Ida Khairi bagi saya kek tau. Dia kata semalam birthday saya. Yalah, betul. Terima kasih banyak-banyak, ya. Aizah Sori Maci, ada Bangga, ada Syazila Ila, ada Nasir dari Sabah. Lah, Datu Sabah. Zagetin, Pat Kiodiola. Kita ada Muhammad Fikri, kasut dah buruk, luncur ke JB katanya. Abang Lori, pan-pan-pan. Lisa Jerantut, Nick Dye, Adi, Andi 83, dah reput, pan-pan-pan. Ada Nora, Cik Pari-Pari, Abang Kosmik juga. Oh, mantap, Abang Abang Bas. Kasih horn terus. Hafizah dari Tapah, Lady Heda, Mutiara Delima, ada Asang, Lisa Manaf, Nur Safa Marwah. Ada Kucai juga, pan-pan-pan, Kucai. Saidatina Ajira, Ali Muhammad, Aini 67, Cik Dah, Lina Marina, Adin Taiping. Lagi siapa, lagi siapa yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini? Mantap semua. Saya seronok tau dengan anda semua. Kalau saya tak ke udara sehari, rasa macam sebulan tak ke udara. Putri Farisha, Hati Azuriati, hadir GBH. Yang hadir, tolong tepi-tepi like, kasih turbo. Sempena birthday saya, kasih turbo. Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang. Kabidah Jahir, Mak Beda, Karamel Lati, Adnan Daud, Zaini Omar. Antara yang hadir meresi live kita pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak tau. Jadi terus layan lagi. Saya nak ajak anda bertukar. Bertukar diri. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini daripada Akira Kushida, Uchu Kiiji Kaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

Ikrar Perwira, semangat perjuangan. Kita doakan semoga atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 akan menyinar, membawa nama negara di pesada antarabangsa, ya. Dan alhamdulillah, kita nak ucapkan tahniah sebenarnya kepada badang negara kita, Muhammad Andi Kasdan, yang mempertahankan pingat emas, yang juga menghadiahkan emas pertama buat Malaysia pada Sukan Commonwealth kali ini. Perdana Menteri juga ucap tahniah, tahu. Dia kata seluruh negara berbangga dengan kejayaan atlet berusia 24 tahun itu yang mengharumkan nama Malaysia di pentasan antarabangsa. Jadi semoga detik ini, sebenarnya detik yang bermakna ini, akan terus membakar semangat atlet negara kita yang bertanding di sana untuk terus memburu kejayaan dan juga membawa pulang lebih banyak pingat lagi. Jadi doa seluruh rakyat Malaysia mengiringi perjuangan atlet-atlet negara kita. Dat Reid, terima kasih Dat Reid. Ada Muhammad Mat dari Langkawi, Princess Sue, Abiyana Yana, Belajalita Hita Rosaya, Virginia Vanessa, Janet Zai, Cik Burger dari Kelapa Sawit dengan rakan-rakannya, Sari Joa Ajib, Muhammad Ramli Jafar, Razak Balangi, Dayang Heda. Ada siapa lagi? Nordiana Nordin Udin Din, Muhammad Yusof, Muhammad Mahfuz Raslan. Kita ada Bidadari Salju, Syaputra Mesin Johor, Marsa Saleh, Mazli Zawati Misran, ataupun dari Akak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dan rakan-rakan di Facebook rata-rata mengucapkan selamat hari lahir ataupun ulang tahun kelahiran untuk Abang Manis. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Termasuklah Juaz Mizi Abdullah, Zainal Marwina, Salwati Ibrahim, Nida Wahida. Kita ada Bangsam, Muhammad Noor dari Perlis. Ada anak Anton, Ida Comel, Fear of Invisible, Mrs. Lollipop, Norjani 9, Kio Kusan lagi. Ada G-Lock juga, Faizal dari JB, Abang Joe Driver, anak jantan Abah pun hadir, Emma, Evrina, Sania Muhammad. Ada Yus, ada Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang. Kita ada siapa lagi? Ada Rusli 07, Malina Yatim, Sang Ruminan Empire, Mio Halu dari Sabah, Ferus Ahmad, ada Queen of Smoking, Boy Tobing. Mantap semua. Seronok saya dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, dia orang semua sangat-sangat sporting, tau. Ellie dari Semenyih juga turut hadir. Sporting. Kalau dekat live TikTok ni, dia punya layar, tepi-tepi like-nya kan, tepi layarnya tu memang cukup-cukup laju. Mantap. 1 juta like hari ni untuk Abang Manis, boleh tak? Hadiah birthday. Mana tahu boleh ke tak boleh. Dah lama tak dapat 1 juta like ni. Jom terus beribut lagi. Ini dia kumpulan Search, sebuah lagu yang diberi judul Panggung Hayalan. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif di sini untuk Nasional Game Berhantu.

semua lagu kumpulan ekspedisi Hairan bin Ajaib. Lagu ini membawa kita tepat jam 1 pagi. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat hari lahir untuk anda yang menyambutnya pada hari ini. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa kepada anda 1000 keceriaan, 1000 kemanisan dan perkara-perkara yang baik, yang positif saja yang datang pada anda. Ada yang bertanya dengan saya juga, bang, saya nak ke Melaka ni, Melaka banjir lagi tak? Tak ada dah. Banjir di dua daerah di Melaka telah pun pulih sepenuhnya, alhamdulillah, selepas kesemua tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka dari sejak semalam lagi telah pun ditutup sepenuhnya 8 malam tadi. Dan di PPS Sekolah Kebangsaan Sekam Darat dan juga PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau di Jasin ditutup pada pukul 6 petang, manakala di PPS Japerun Pantai Kundo di daerah Melaka Tengah pula ditutup pada pukul 8 malam tadi. Jadi seramai 123 penduduk daripada 36 keluarga ditempatkan di ketiga-tiga PPS berkenaan selepas kediaman mereka dinaiki air akibat hujan lebat berterusan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu sejak awal pagi semalam lagi. Alhamdulillah, bagi mereka yang terkena musibah banjir itu, terus diberikan kesihatan, terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam menghadapi ujian, kan? Kadang-kadang kita tak minta pun banjir kita menjadi salah seorang yang terjejas dengan banjir, tetapi itu adalah ujian yang datang kepada kita. Jadi setiap ujian saya percaya ada hikmahnya yang berlaku. Pasti ada hikmahnya, jangan risau. Hikmah yang baik bukan hikmah yang tak baik, tau. Abdul Muiz, selamat pagi untuk anda. Ada Adi, ada Esting, Memories 88, ada Fendi, ada Mizi 85, Rina, Wan Afif, Desi Manis. Dia tulis nama dia Daisy Manis. Saya ingatkan margarin, tau. Rupanya bunga Daisy. Oh, yelah. Saya kalau nama Daisy je, saya selalu teringatkan margarin. Farhan, ada Nuri, ada Lavender Girl, Nur Cahaya Perlis, Faizul Muhammad, Yusran Zainal, Noraini, Nur Jis, Azlan Abdul Wahid, Lin 79, Zulaika Azuri, Nur Syafi, Ikan KK pun bersama-sama dengan saya. Ikan KK Mak Iloi, ada Zu, ada Mirza, Asam Pedas Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Ui, jangan sebut asam pedas waktu begini, tau. Nanti boleh jadi lapar. Abdul Razak Ramli, Farah Manis. Saya kalau sebut pasal asam pedas, terutamanya asam pedas ikan kembung, boleh jadi lapar. Tapi itulah negeri Melaka, ya, terkenal dengan asam pedas. Juga negeri Johor, asam pedas muah. Rahatun juga, selamat pagi untuk anda. Sabri Rashman juga menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Zalina Zek, terima kasih tiap-tiap like-nya. Luncur 1 juta like boleh tak? Sempena birthday Abang Manis, kan? Jadi bolehlah bagi 1 juta like. Putri Lilin juga selamat pagi, memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu lagu kenangan, lagu menangis di tepi bujuk katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga. Layan terus sampai pagi. Berling.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Saya nampak dalam mangkuk ajaib ramai yang sedang bergoyang. Bergoyang bahu, yang sedang memandu bersama. Bergoyang je, tapi fokus pada pemanduannya. Apakah anak didakan, didakan baru saja menghiburkan kita. 1.25 minit pagi. Layan Hindustan, layan dandut. Kaki bergoyang je. Dia auto bergoyang sebenarnya. Kadang-kadang layan Hindustan ni boleh teringat kenangan-kenangan lama kan. Tapi tak apa, sekejap lagi kita nak layan lagu-lagu kenangan pula. Sementara itu kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia yang baru saja dikeluarkan. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat dan juga Kudat, Kota Merudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Mukah, Darul, Matu, Dalat dan juga Bintulu dalam tempoh 2 pagi sehingga 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang kat tempat kerja tu janganlah menguap-muap je. Nampak menguap saja. Yalah, tidur tak cukup ya. Tapi walaupun walaupun macam mana pun tanggungjawab kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya tau. Jangan pula tidur di celah-celah kotak tu. Ya, saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya bukan saya tak pernah kerja kilang tau. Saya pernah kerja kilang dulu. Tahun-tahun pada tahun 90-an dulu saya kerja kilang. Saya juga pernah bergelar mat kilang. Lepas tu mengulah tidur celah kotak. Saya pernah buat tau. Tapi jangan ikut perangai macam saya. Bahari Ghazali, siapa lagi yang ada? Mesara, Cikgu Ayu, Zaila Rose, Rinova, Pokeri, Daun Nipa, Azwana, Azrina, Ahmad, Suzana Ahmad, Azman Hashim, Maisara, Mat Yusri, Daiman 85, Lina Marina, Miss Kayoi, JNJ Karuki, Syahdatu Syahrul, Yati, Dek Wan, ada H, Nizam Karkun. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya nampak ramai tu. Ramai yang menghadirkan diri bersama-sama dengan saya. Ya, kupu-kupu peracun Mac Klateh hadir. Mac Klateh, Abang Farm Fresh pun juga turut bersama-sama. Rasara Rais yang hadir melalui live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, saya kasih laju 1 juta like. Sempena birthday Abang Manis kan, 1 juta like. Ya, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentas dari 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi. Dan apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lagu-lagu kenangan anda. Dan semestinya kenangan terindah itu amat sukar untuk kita nak lupakan tau. Apatah lagi kenangan itu diberikan oleh seseorang yang banyak memberikan kenangan, dan juga kenangan itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita. Tapi itulah kenangan. Tapi itulah lumrah kehidupan. Semua yang hadir pasti berubah. Mahu tidak mahu, semuanya akan pasti berpisah. Ingin ke tak ingin ke, semuanya pasti berakhir. Siap ke tak siap ke, perpisahan tetap menanti kita. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Dia ada dua kemungkinan dekat situ. Tapi perpisahan tetap akan berlaku. Yang tinggal hanyalah kenangan yang kita simpan sebagai harta yang mungkin mampu membuatkan kita tersenyum apabila kita terkenang ya. Tapi kenangan juga memberikan satu pengalaman pada kita. Pengalaman yang mendewasakan kita. Pengalaman yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Amy Search dan juga Inka Christie dengan Cinta Kita. Luncur sampai pukul 6 pagi.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi.

0: Sorotan Harian 2 Petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kini tiba masanya Zone

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Jika masih ada di ruang di hatimu, sambutlah kasihku. Begitulah cerita dia kan. Tapi kadang-kadang bahagia itu sebenarnya pada saya subjektif tau. Tak semestinya kita bersama dengan orang yang kita sayang, orang yang kita suka kan. Yang paling penting kita rasa bahagia melihatkan orang yang kita cintai tersenyum walaupun hanya melihatnya dari jauh je. Itu yang kita rasa bahagia je. Dan cinta sejati itu sebenarnya bukan hanya mencari seseorang untuk hidup bersamanya, tetapi untuk bersama membuatkan hidup itu lebih bererti tau. Okey, 1:55 minit pagi. Jangan lupa terus tonton RTM ya, untuk kita ketahui perkembangan. Kalau sebelum ini kita nak ketahui perkembangan ataupun menonton Piala Dunia FIFA 2026 kan, dan untuk perkembangan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, terus tonton RTM. Kami bawakan kepada anda kerana kami adalah penyiar rasmi untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Baik, kita dah memasuki bulan penghujung bulan Julai. Tak lama lagi kita nak masuk bulan Ogos kan, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang menandakan, kata orang tu, semangat patriotik kita. Semangat cintakan tanah air kita, Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, tak kisah dekat mana pun, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pun boleh, dekat bas pun boleh, dekat kereta pun boleh. Kita kibarkan terus jalur gemilang, menandakan kita sayang negara kita, kita cintakan negara kita, kita mahu mempertahankan kemerdekaan, kita tidak mahu anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Jadi kalau ada anasir-anasir luar yang cuba mengganggu gugat negara kita, kita halau mereka. Kerana Malaysia ada caranya tersendiri. Kita tidak mahu perpaduan yang kita bina selama ini dari pelbagai kaum, berbilang bangsa, agama, terlebur dengan hanya kata-kata ataupun hasutan daripada anasir-anasir luar kan. Sang Buana, saya Bang On masuk, mantap. Fiza Riza, ada siapa lagi, Nuras, Mama Siti Aminah, Mama Nurul Azan, Azila MTJ, Kamaria, Nur Pineng, Mar Pineng, Wawa Daifullah pun turut hadir, Mama Azman Boy, siapa lagi, Madam Rose, Manja Itu Setia, Rosli Headbang, pom pom pom, ini Abang Lori ni, Zajak Fah Kuala Terengganu, Nora Zila, Mo Iti, Hayati Majid, ada Abang 66, ada Izan juga, Kak G, Anissa Muhammad, Mai Raihan, Creation, Ruby 78, Goten Stan, Santalia Beruas juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uda api saya masuk, mantap. Jangan masuk je tau, tepi-tepi lightnya kasih luncur laju sikit. Sebelum pukul 4 pagi dapat 1 juta. Saya percaya geng-geng buruhan tu dah boleh dapatkan. Sebelum ni bukan 1 juta, 3 juta pun dia bagi dekat Abang Manis. Okay, jom terus beribur lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ziana Zain, Kak G, menerusin lagunya, lagu ciptaan Sari Amri, Lukman S, lyrics Kemalut di Morokasi. Lagu ini pada tahun 1997. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu.

Ini lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Jadi terserah pada anda untuk terus layan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya tidak memaksa, tapi saya percaya Nasional Game Buruhantu tetap akan didengar oleh rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, tapi negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia yang memang tak boleh nak tidur malam. Ada yang tak boleh nak tidur langsung tau. Nak tidur je lagu best. Nak tidur lagu best. Macam mana nak tidur ni bang? Manalah saya tahu. Tugas saya hanya adalah untuk menghiburkan anda. Keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baik, di kala ini pun kita tahu ramai ibu bapa telah pun membuat persiapan baru untuk sisi persekolahan tahun depan kan. Ada yang dah mula dah buat baju sekolah baru untuk tahun depan. Dia kata buat awal-awal bang supaya di awal tahun depan tidak kalut kan. Alhamdulillah. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga sedang giat membuat persiapan juga bagi kurikulum persekolahan 2027 yang akan dilaksanakan dengan melibatkan murid tahun 1 dan juga tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan persediaan bagi kemasukan awal murid tahun 1 turut dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan usaha reformasi pendidikan negara yang berpandukan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Dan RPM 2026-2035 menjadi kompas hala tuju sebenarnya. Hala tuju yang strategik lah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Dan program tekad KPM juga di peringkat daerah Seberang Perai Selatan yang berlangsung semalam menjadi jambatan menghubungkan kementerian dengan warga pendidikan serta masyarakat. Ya. Terima kasih Kementerian Pendidikan kerana memberikan yang terbaik. Cuba memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita untuk berjaya dalam bidang akademi. Mudah-mudahan anak kita juga menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, ibu bapa. Menjadi insan yang juga berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Kak Ngaji 79 melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Farid Abdullah juga, Mak Ndak Izzat. Mak Ndak Izzat. Ada siapa lagi? Niza Wani, Linda Rizkullah, ada Askid Ajacun, Nagin Norma Dayana, Hayati Ahmad, Dios Roger 07, Nakuidin, Kak Rus Jali. Kita ada Gelpet Abau, Joe, teknisi dari Riau, Sungai Guntung, Riau katanya. Terima kasih mendengar kita di Riau. Mutu Sami. Kita ada Icang juga, terima kasih. My Raihan Creation, Simon Jaunis yang turut menghadirkan diri, Zaijev Mastura. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sambung lagi Menangis Tepi Bujukatil. Ramai yang tak sabar nak Menangis Tepi Bujukatil. Kita layan lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu daripada kebosannya Sari Amri, persembahan daripada UKIS, Di Luar Kemampuanku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amiro dan juga Roshi Somantri. Iklim Bukan Aku Tak Cinta. Yalah, kadang-kadang dalam perhubungan, restu orang tua juga penting. Perpisahan yang dipaksa sangat-sangat menyakitkan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang katanya, bang, lagu ni banyak kenangan dekat saya. Kadang-kadang hidup dalam kenangan itu lebih indah sebenarnya daripada kita hidup dalam hakikat yang sebenarnya. Dan kerana itulah kenangan lalu terlalu sukar untuk kita lupakan. Tetap kita rindu sampai bila-bila. Baik, 3:01 minit pagi, kita melangkah di jam yang keempat. Di jam yang keempat sebenarnya Nasional Gang Buruh Hantu, pertemuan hari ini Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dan ini berita baik bagi mereka yang tinggal di negeri Sabah, terutamanya di pedalaman, kerana program jualan madani Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan juga Koperasi Guskop juga akan diperluaskan ke beberapa kawasan pinggir pekan dan juga kampung di Sabah bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan dan keperluan asas pada harga tempatan. Dan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin menyatakan langkah itu bertujuan mendekati masyarakat di kawasan berkenaan dan juga memastikan mereka turut berpeluang sebenarnya menikmati tawaran istimewa, termasuklah segmen AP Hour yang menawarkan diskaun hingga 30%. Dan ini melibatkan jumlah subsidi yang agak besar. Setakat ini lebih kurang RM241,000 Malaysia subsidi yang telah pun disalurkan ke Sabah menerusi program ini, dan insyaAllah ianya turut akan diperluaskan di semua kawasan, hampir di semua kawasan masyarakat luar bandar, supaya mereka juga turut merasai keistimewaan potongan harga sehingga 30% dalam kata orang tu mengurangkan kos sara hidup pada ketika ini. Azhar, selamat pagi Azhar. Azhar melaporkan diri bersama dengan saya. Anita dari Cabang 3 Terengganu. Liza, kita ada Bud SB. Pan-pan-pan. Mantap. Bud SB kalau masuk bagi horn dekat saya. Ada juga Brother S. Dari Gelang Batah. Nazri Salimi. Dia kata, bang, tolonglah wish untuk Plus Ronda. Ya, untuk Plus Ronda, ronda dengan sebaik-baiknya. Selamat meronda, pastikan lebuh raya berjalan dengan lancar, insyaAllah, ya. Kita ada Syirah GBH, kita ada Mazlina Idris, Zack City, Pak Dik Ye, By Yourself, Dapur Cik Na, Siri dari Gua Musek katanya, Aini Ahmad, Taiga Aini, Kai Azhar sedang bertugas pada waktu pada waktu ini, dan 6979. Kita ada One Laser, Lutz Corner, Zuaida, Anisha Wangsa Maju, Puteri Delisha, Hamba Abadi, Izan, Siti Fatimah. Kita ada Joe juga. Hafiza Riza katanya kepada Mikael yang sedang sakit pada waktu ini, semoga cepat-cepat sembuh. Didoakan kepada beliau, ya. Itulah, maka seringnya saya mendoakanlah kepada pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu saya yang mana ada sakit, makan ubat dengan nasihat doktor, didoakan semoga cepat sembuh, insyaAllah, diberi kesihatan yang baik, dapat memulakan tugas, dapat bekerja, dapat mencari rezeki dengan lebih baik, dapat beribadah dengan lebih sempurna, mudah-mudahan, ya. Ahnaf Irfan, Ahnaf Irfan, peronda LLB, Azfar Ceras juga hadir. Linda Kitchen, dia kata hadir sambil masak inti karipau. Oh, sedap karipau, ya. Zainuddin Saad 719, Zaila Rose, kepada yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya 1 juta tau hari ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu pada tahun 1989. Tajuk lagu ini adalah Pengemis Cinta.

Samudra dengan Titi Nasrat membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasrat yang buruh hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Duna Alif Zain Alif. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan kini kita berada pada fasa lagu-lagu menangis tepi bujuk hati. Ada yang kata, bang, saya dah menangis dah ni. Tisu dah habis 3 kotak. Kalau gitu, jangan pakai tisu. Pakai tuala saja. Kalau tuala tu basah, boleh kita perah. Kita lap air mata kita. Nama pun menangis tepi bujuk katil kan. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Kadang-kadang kenangan tu bukan saja kita kenangkan pada kenangan cinta sejati kan, cinta hati ataupun cinta pertama, tidak. Kadang-kadang kita teringat juga kenangan bersama dengan kawan-kawan kita yang seangkatan dengan kita, yang sama-sama bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sama-sama remaja, sama-sama membesar. Masih ingat lagi kan sama-sama kawan-kawan kita yang sama-sama kita main cepe dulu, main congkak, main apa lagi? Apa lagi permainan-permainan tu? Main zero point. Apa lagi permainan tu? Apa lagi permainan? Siapa masih ingat lagi permainan-permainan lama? Dulu kita tak ada gadget. Kita tak ada macam sekarang kan. PUBG, apa benda. Tarik upi. Apa lagi? Encik Azmi, waalaikumsalam. Memberikan salam. Sam DZ juga selamat pagi untuk anda, Sam. Galah panjang kata Zala Rose. Bola kopi Supian Island. Kita ada Ina 1705, Maksud Nazam 67, Jamilah Ahmad, Cik Lan kita dari Pasir Gudang, Zulah Kimi, Kemboja Putih, Muhammad Syarul, Ismi Pal, Adik Ita, Adik Lakusti, Abdul Rahman, Yarab Boy, Iris Chome, siapa lagi, Zumi, Kudin Manja, Cik Puan, Cik Ayu Chomel, Matahari juga bersama-sama, Farhan Nadia. Mandi laut, mandi sungai, terkejun, parit. Ya, betul-betul kita teringat. Panjat pokok, jangan lupa panjat pokok. Budak-budak sekarang tak percaya tau kalau kita cerita. Dulu mak awak ataupun ibu awak, umi awak ni, masa dia kecil-kecil dulu, masa dia zaman-zaman ni membesar, zaman-zaman remaja, dia panjat pokok tau. Kadang-kadang budak-budak tak percaya, anak-anak kita sekarang, ya ke mak? Mak dulu panjat pokok. Ya, mak dulu memang kaki panjat pokok. Cari ikan laga kata Siti kali ijak ya. Bagi mereka yang berada di negeri Terengganu ataupun yang mungkin nak ke negeri Terengganu kan, jangan lupa singgah untuk kita ke Karnival Buku dan juga Semarak Jawi 2026 yang berlangsung di Perbadanan Pustakaan Awam Terengganu, yang sebenarnya dijangka menarik kehadiran kira-kira 50,000 pengunjung sepanjang penganjurannya bermula. Sudah pun

kita. Budaya dan warisan kita perlu kita kekalkan. Kita angkat martabatnya. Kita tunjuk dunia luar, inilah budaya kita, inilah warisan yang kita waris dari insan-insan yang terdahulu. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti. Saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bucu katil. Boleh kan kita nak layan lagu-lagu kenangan pula. Lagu-lagu kenangan yang lebih lama sebenarnya, koleksi 80-an. Tetapi sedap didengar. Masih malas segar lagi kita dengarkan pada ketika ini. Meskipun lagu itu lagu lama, kerana kita nak kembalikan nostalgia itu. Dan koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui. Norsila Amin, aku sudah jatuh hati. Jatuh hati dengan siapa? Jatuh hati di National FM. Sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Cerdas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Allahyarham Ibnu Riza dengan lagunya Mereka Dalam Kesamaran. Cukup untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Jadi untuk anda, rakamlah seberapa banyak kenangan yang kita ada bersama dengan insan yang kita sayang. Zaman sekarang sangat-sangat senang untuk kita rakamkan. Kita ada telefon bimbit yang kita boleh rakamkan gambar, bukan saja gambar, video, video yang kita bergurau, video yang kelakar, walaupun video apa sekalipun dengan orang yang kita sayangkan. Sebab satu masa nanti kita akan rasa kerinduan yang tidak terkata bila semua itu dah tiada. Benda itulah yang kita akan tengok balik. Video lama itulah yang kita tengok balik sebagai pengubat rindu, rindu yang tidak berpenghujung. 4.2 minit pagi, kita berada di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Sam Dizzy, terima kasih Sam, hadir dengan kereta api tanah Melayunya. Dia kata ini ETS bang, ETS pergi Padang Besar punya, ataupun kereta api tanah Melayu pergi ke Thailand ya. Mantap. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi belum? Kalau belum sampai, fokus pada pemanduan. Tapi ada yang juga tengah mengantuk dah tu. Kalau tengok dekat Mangkuk Ajaib ni, ada yang dah ke tengah, ke tepi, ke tengah, ke tepi dah tu. Cari kawasan rehat dan rawat. Berehat seketika, tidur seketika. Bila dah segar mata, barulah sambung pemanduan. Ketika ini, kempen pilihan raya negeri, Negeri Sembilan masih lagi berlangsung. Dan kita mengharapkan satu kempen yang sangat-sangat bersih lah ke semua parti ya, ke semua mereka yang terlibat dalam berkempen, supaya kempen itu bersih, tidak menyentuh isu agama, isu institusi raja ataupun kaum. Tapi sekarang kalau saya lihat lah, rakyat Malaysia dah sangat-sangat bijak. Rakyat Malaysia dah kebanyakannya dah tolak dah kata orang tu politik perkauman terutamanya. Seperti di negeri Sarawak, ini dinyatakan oleh sendiri, dinyatakan sendiri oleh Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu ataupun PBB, Tan Sri Abang Johari Tun Oping, yang menyatakan rakyat Sarawak kini semakin menolak politik berkauman, sebaliknya mahukan kerajaan yang mampu membawa pembangunan serta meningkatkan taraf hidup mereka. Dan politik yang bersandarkan kaum dan juga agama tidak lagi sesuai dalam era baharu dipacu teknologi digital terutamanya kan. Sebaliknya kepimpinan perlu berteraskan ilmu, apa lagi, keupayaan dan juga keadilan kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Dan majoriti rakyat mahukan pembangunan sebenarnya dan kehidupan lebih baik, bukan lagi politik perkauman. Dalam era digital hari ini, yang penting ialah kebijaksanaan, ilmu dan juga kemampuan, bukannya kaum ataupun agama. Ya, saya setuju. Saya setuju. Saya sangat setuju. Rakyat mahukan pembangunan. Rakyat mahukan apa yang mereka akan dapat di masa akan datang. Alung Cah, selamat pagi Alung Cah. Randuk Caster juga. Kita ada Wafi, Alice, Hana, ada Pak Alang, ada Jeffrey, Ayame, Miana. Dan kita ada Aino Raini, Irza, Azlina Mansur, Bunga Larangan, ada Kira, ada Rashid melaporkan diri bersama dengan saya, Junaidah Kamarin, Normala Hamid juga memberikan salam. Terlambat bangun, kata Junaidah Kamarin. Terlambat bangun ya. Tapi yang penting bangun, terus cari Nasional Game Berhantu. Terus cari Nasional FM. Terbaiklah. Itu yang saya mahukan. Tidur tak apa, tidur. Badan kita penat, kita tidur. Tapi bila terjaga tu, terus cari Nasional FM. Untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mainkan benar saja. Serta hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Wan Laila hadir dari Penang. Sambung lagi menangis tepi bucu katil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dengan lagunya Dilkia Kari. Jadi terus layan, terus dengarkan Geng Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Bumi Putra Rokas. Dari sinar mata, dari mata turun ke hati. Betulkah begitu? Saya nak tanya geng buruh hantu lah, ya. Betul ke dari mata turun ke hati? Dan turun ke hati terbitlah sebuah kasih sayang, sebuah cinta yang tak pernah diduga selama ini. Betul ke tidak? Okey, 4:32 minit pagi. Mungkin ada yang bersetuju lah dengan pernyataan itu. Mungkin ada juga katanya tidak bersetuju, kan? Terpulang kepada pandangan masing-masing. Ada yang baru bangun tidur ni. Ramai yang baru bangun tidur ni. Bangun tidur bang, tengah gosok baju sekolah ni. Malam tadi tak sempat, penat sangat kan. Gosok baju anak, anak nak pergi sekolah, nak buat sarapan pagi. Ada yang duduk termenung, bangun duduk termenung. Sarapan apa pagi ni nak buat kan. Semalam dah buat limping, kemarin dah buat cucur. Hari tu dah buat mi siam kan, mi goreng, mi hun goreng, macam-macam lagi lah. Kadang-kadang pening juga kan jadi tu, jadi suri rumah ni kan. Dia pening apa tu, nak masak apa sebenarnya? Bukannya bahan-bahan kat, kat rumah tu tak ada, tapi pening nak masak apa. Ada yang kata yang dah bangun nak buat karipap. Alhamdulillah ramai yang tengah buat kuih. Sebenarnya dah, hampir dah siap dah kuih tu pun. Tinggal nak dijual di awal pagi nanti nak buka gerai. Ada juga yang dah sampai gerai, ada sampai warung. Ada juga yang dah sampai pasar borong tau. Dekat pasar-pasar borong tu. Yang tengah bekerja pada waktu ini. Yang tengah kerja kilang pun mata dah layu sangat dah tu. Nampak, nampak, saya nampak. Tak apalah, bertabahlah. Tahan, tahan mata tu, tahan. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Baik, dikala kita nak memasuki bulan kebangsaan, bulan Ogos nanti, jangan lupa kita terus semarakkan semangat kebangsaan kita. Dan kalau bolehlah, kalau bolehlah kita tanamkanlah sifat, kata orang tu, patriotik kepada anak-anak kita, kan? Golongan belia khususnya, kan? Pelajar sekolah menengah tentunya perlu dipupuk dengan semangat patriotik. Serta dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan juga etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Bukan saja membantu memajukan negara, tapi bagi saya, semangat patriotik itu adalah membantu memperkukuhkan semangat perpaduan yang ada. Membantu memperkukuhkan semangat kemerdekaan yang ada. Itu yang paling penting, kan? Ina Anja, selamat pagi, Ina Anja. Syahriman tengah setting-setting Arezek ni bang, sambil layan Nasional FM. Ui, mantap Arezek. Ada lebih tak bagi saya satu?

kita ada Syafiq, Jana, Sofia, Zara. Ui, ramai. Keluar dulu nak bersiap ke airport, kata Nur Cahaya. Okey. Ada lagi siapa lagi yang nak yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Cik Dah Fiona, lama tak dengar lagu Fiona, eh, lama tak dengar lagu Fiona. Fiona tengah tidur. Fiona tengah tidur. Jadi kita jangan putarkan lagu Fiona sebab Fiona tengah tidur. Jangan kita ganggu tidur Fiona tu, eh. Biarkan Fiona bermimpi sampai ke London. Puteri Nora Khaliza. Bang, kasih buruk katanya baru sampai Bukit Gambir, bang. Ha, kalau dah sampai Bukit Gambir, terus balik kampung je lah. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu daripada persembahan Wawa Shazwa, Undur Diri. Tapi percayalah, saya bukan nak undur diri, ya. Cuma tajuk lagu ini saja undur diri. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia. Stay tune. Nasional Gemburuan tu sampai pukul 6 pagi. Luncur.

kumpulan EYE dengan lagunya Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Jadi izinkanlah pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan izinkanlah nama-nama anda semua saya sematkan dalam hati saya sebagai kenangan dalam geng buruh hantu. Lagu itu menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hati. Waktu sekarang sudah pun 5.08 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bangun pagi tentunya dengan semangat yang baru. Bangun pagi kita niatkan pagi ini untuk kita lakukan kebaikan. Seberapa banyak kebaikan yang kita boleh lakukan. Kerana ramai yang berkata, bukan ramai yang berkata, ini hakikatnya, dunia ini hanya persinggahan. Dan jika dunia ini adalah tempat persinggahan, mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu saja persinggahan tau. Jadi terus beramal, lakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu dapat memberikan rahmat dari Allah SWT, insyaAllah ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban 9, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Manakala Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Penang 6.2 minit pagi, Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti, Kangar Polis pula 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa, Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat, bahagian yang keempat. Jadi Raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Waidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Syamsul Debat ya. Jadi jom kita berhibur untuk jam yang terakhir. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sedikit ketenangan. Mungkin ada yang hatinya tak senang, resah. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikitlah menghilangkan keresahan di hati anda di jam yang terakhir. Dan di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Asami Syahab. Kita fahamkan betul-betul apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya, Asami Syahab, menerusi lagu daripada kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Terus layan, terus dengarkan Aswangga Buruhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Saya pergi pesantren dekat Jawa Barat tu, cantik dia punya design bangunan-bangunan dia. Kita ingat pesantren pondok buruk, rupanya cantik. Rupa-rupanya designer yang design rumah-rumah pusat dia ni semua, semua orang Malaysia design. Dan ada ramai orang Malaysia menyumbang kat sana. Alhamdulillah. Saya seronok kat sana, betul. Tak sangka saya membayangkan, sebab jalan nak masuk dekat Jawa Barat tu teruk. Tapi memang sudah cantik betul, macam pusat peranginan. Memang selesa. Jadi macam tu, jangan mengungut, komplain aja. Suami balik awal, komplain. Suami balik lewat, komplain. Suami tak balik, lagi komplain. Jangan komplain, orang perempuan. Syukur. Faham tak? Biarlah suami kita tidur berdengkur, jangan komplain. Dia cakap betul tu, dah teruk kena komplain tu. Jangan komplain. Suami tidur berdengkur kerana sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Biarlah abang berdengkur sayang, sekurang-kurangnya abang tidur di sebelah kau, bukan di sebelah orang lain. Tapi ustaz tak dengar ustaz, dia punya berdengkur campur dengan bercakap. Ya ilaha illallah. Tu yang susah orang perempuan tu. Okay. Dan yang kesepuluhnya, yang kesepuluhnya, lebihkan dunia melupakan akhirat. Itulah yang menyebabkan keberkatan rezekinya hilang. Jadi kalau kita tengok nak dapat keberkatan, nombor satu sekali, jangan lupa niatkan apa yang kita kerjakan sebagai satu ibadah. Yang kedua, amalkan bangun awal pagi. Nabi pernah tegur puterinya Sayyidatina Fatimah. Wahai puteriku Fatimah, dia kata, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Dia sebut tu, bangunlah, bangunlah kamu. Sebab dia tengok pada pagi subuh ada sekali itu, dia nampak Fatimah masih baring. Nabi tegur, bangunlah, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang yang bangunnya lewat. Kerana sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbit matahari. Itu sebab bangun awal murah rezeki. Orang tua-tua dulu-dulu, apa ni kau bangun menjelang tengah hari bangun? Ya Allah, boreklah rezeki kau. Berat rezeki, orang tua-tua cakap sebut dulu. Sebab ni lah, sebab kena bangun awal. Kekayaan tidak membawa erti keberkatan. Dengan adanya keberkatan, harta rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah-olah banyak dan mencukupi. Tanpa ada keberkatan, maka rezeki akan dirasakan sempit dan dia akan rasa susah walaupun hakikat hartanya banyak. Kereta banyak, rotek mati serentak, pening bila. Kereta dua, motosikal tiga, contohlah. Tapi ada je benda yang masalah. Contohlah, dia rasa sempit. Cara untuk mendapatkan keberkatan, yang pertama, bersyukur atas apa yang Allah kurniakan kepada kita. Syukur. Yang kedua, belanjakanlah harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita belanja untuk benda yang bukan-bukan. Jangan kita ingat, alah duit aku, sekata aku lah. Kita tak boleh tengah pula orang tegur kita. Orang tegur kita pasal harta, kita tak boleh tegur. Apa lah duit aku? Kau sebut sal, aku dah kacau duit kau. Tu isu dia, kena faham. Duit ini Allah Ta'ala akan tanya dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan, Allah akan tanya. Ketiga, berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Yang ini saya dah sentuh tadi. Keempat, keluarkan sedekah wajib yakni zakat jika sampai nisab, dan berikanlah sedekah sunat kepada miskin dan anak yatim. Kelima, bersedekah kepada anak yatim atau orang miskin kalau boleh setiap hari. Senang aja tuan-tuan dan puan sekalian. Kita bawa duit pergi ke kedai, belilah barang-barang mentah, nasi, apa, beli beras, beli mihun, beli mi kuning, beli garam, gula, tepung, belilah apa yang patut. kemudian standby. Setiap hari masak, buat berapa packing, dapat 20-30 pack hantar kat tadika tu contoh. Kemudian esok tu hantar kat rumah anak yatim, lusa hantar kat pusat tahfiz, kemudian hantar dekat balai polis, hantar dekat mana-mana tempat. Itu salah satu bentuk yang kita boleh buat. Kemudian ikhlaskan pemberian kepada Allah bukan sebab pujian dan bukan sebab konten. Kadang nak buat konten media sosial, ada orang macam tu. Hulurkan pemberian sunat secara rahsia, tetapi pemberian wajib dan zakat perlu diberi secara terang-terangan sebagai menegakkan syiar Islam. Konsep sedekah, berikan sesuatu yang kita sayangi. Surah Ali Imran ayat ke-92, Allah Ta'ala sebut belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Bagi-bagi yang kita gamar, bagi yang kita sayang. Kita tiba-tiba lalu tabung, tengok dalam beg tangan kita yang ada RM50 sekeping, sekeping lagi RM5. Mana yang paling kita sayang? Yang tu kita bagi. Saya dah bagi dah Ustaz, saya paling sayang RM5. Tu sebab saya bagi RM5 tu. RM50 tu saya tak sayangkan sangat. Tengoklah aku belanjakan dia kejap lagi. Taulah aku cara kata tu kan. Tu tak tahulah nak tipu siapa kan. Bagi yang paling kita sayang. Kemudian cari harta dunia untuk dicarikan bekalan akhirat. Dunia untuk akhirat, bukannya dunia untuk dunia. Beli kereta lawa-lawa sebab nak mudahkan pergerakan pergi ke masjid contoh. Beli motosikal supaya senang pagi-pagi blok di belakang jauh sikit nak pergi surau dekat contoh. Mudah kan? Jadi beli kereta ni, berbelanja cari harta dunia untuk akhirat, bukannya untuk dunia. Menurut Nabi kan, 90% daripada sumber rezeki berpunca daripada perniagaan dengan makan gaji, mungkin 1/10 sahaja. Tapi Nabi Muhammad sendiri sebelum diutus menjadi rasul dan seorang ahli perniagaan yang jujur, cekap dan amanah. Tapi tak ada masalah pun kita kalau tak berniaga, kita kerja kerajaan, yang penting ikut SOP-nya, ikut the do and the don'ts-nya, ikut peraturan pekeliling tata tertibnya, ikut semua, jangan kita langgar ya. Sebab itu samalah ingkarnya kita kepada peraturan. Menyalahi peraturan boleh mengakibatkan kepada hilangnya keberkatan dalam rezeki kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 7 tanda rezeki diberkati oleh Allah. Apa 7 tanda? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sekali lagi, kongsi juga sebut. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang rezeki ni tak berkat, sikit rasa tak cukup, banyak rasa tak puas. Ibarat meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Ada je, inilah, itulah. Orang tu boleh karuh kepala tu, pening kepala aku, kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta je, kau tak rasa nak bunuh orang? Dia cakap sebab dia dah terbiasa dalam bank dia ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta dia rasa susah sangat. Sedangkan kalau orang macam kita dapat 10 juta tu, aku rasa tak kerja dah, cukuplah, saya dah tak nak kerja dah, saya nak, I want to pursue my ambition, kata saya nak kejar cita-cita saya kan. Selamat tinggal sektor kerajaan, Aceh contohlah, jadi kita rasa tu banyak kat kita. Tapi sampai satu tahap sebenarnya manusia, Nabi dah sebut dah, sebenarnya tak ada jumlah yang cukup sebenarnya untuk kita kalau kita mengejar kepada kekayaan. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kesatu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep ke tak deep? Macam
1: Allah.

XBC ringan sudah sampai sini. Tugasan saya sampai sudah hampir sampai ke penghujungnya. Waktu sekarang sudah pun 5.39 minit pagi. Kurang lebih 21 minit saja saya ada masa bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Dan pukul 6 pagi hari ini seperti biasa, hari Isnin, hari Minggu yang baharu, pastinya tiga suara akan bersama dengan anda. Tiga suara rakan-rakan saya pastinya akan berkongsi dengan anda tentang banyak perkara, perkara yang menarik tentunya ya, serta menghiburkan anda di pagi anda dengan lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik 6 pagi hingga 10 pagi Nasional Pagi. Tapi lepas tu jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Banyak kata orang tu perkongsian-perkongsian yang menarik kami bawakan di Nasional Aspirasi. Nasional Relax menemui anda selepas itu. Dan kemudian geng Kakak Petang juga akan bersama-sama dengan anda. Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian kita berpatah balik tepat jam 12 malam, bertemu di Nasional Game Buruh Hantu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya sepanjang tahun itu, sepanjang tahun kami bawakan kepada anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, anda boleh dengarkan radio RTM, RTM Negeri, kawan-kawan saya di Johor FM, di Perlis FM, di Terengganu FM, Kelantan, Sabah, Sarawak FM, di mana lagi, Sibu FM juga, stesen daerah, termasuklah di Langkawi FM, termasuklah di Labuan, dan di mana-mana saja anda berada, jangan lupa dengarkan RTM terus ya. Kena dengar, kena dengar RTM. Dan saya sebenarnya tu sangat-sangat terharu tau ya, kerana semakin hari semakin ramai pendengar-pendengar RTM. Dan kini menjadikan kami terus kekal relevan untuk bersama-sama dengan anda. 80 tahun kami bersama, dan kami memahami sebenarnya, memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Jangan lupa tepat jam 6 pagi, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita perkukuhkan perpaduan mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, saya nak kongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Mudah-mudahan kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita selalu bersyukur, tetapi bukanlah bermakna kita menerima perkara itu bulat-bulat . Jadi kita selalu bersabar, bukanlah ertinya mendiamkan diri dipijak-pijak. Jadi dalam syukur kita, kita mengatur gerak, dalam sabar kita, kita bertindak. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk semua gugu pagi Kelantan FM. Aduh, semua pagi ni seperti biasalah. Pagi edisi hari Isnin 27 Julai 2026 bersamaan juga kita dengan 12 Safar 1448 Hijri. Bertemankan bersama dengan Liz untuk 4 jam ini 6 hingga pukul 10 pagi. Dan untuk panduan kita bersama juga telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan 5.53 minit pagi, Zon 2 5.57 minit pagi dan untuk Gogo Pagi di Zon Besut 5.53 minit pagi. Seperti biasa, Liz akan kembali temankan semua Gogo Pagi 6.30 minit pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Pastinya di Gogo Pagi, Gogo Kita Belakang.

0: Alamak,
1: kau dah kenapa?
0: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

0: Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, dah banyak hari dah kita bersama Ustaz Rahmat. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slander. Slander tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak bawa satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik, yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud Ustaz apa? Perasan tak kita sekarang, kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ni mesti tak laku, ni mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu yang hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasihkan Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah. Dia orang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia, dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool, dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahualam.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakin.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: hari Isnin, hari senang lah deh. 27 Julai 2026 bersama air juga kita dengan 12 Safar 1448 Hijri. Harapnya pagi ni sihat-sihatlah semua. Gugur pagi yang mana sedang dengarkan Liz untuk ketika ini. Dan pagi ni Liz akan ke seorangan sebabnya Is dia ada kursus lain pula. Dia kena ginyo dia. Kena pergi alah ke mana dah? Rasanya alah ke Ipoh, Perak. Okey, selama 3 hari lah. Jadi minggu ni Liz akan berseorangan. Pastikan anda teruslah setia bersama dengan Liz untuk Gu Pagi, Isnin dan juga Rabu. Okey, dan super sekalau lah pagi-pagi ni. Untuk yang mana nak bagi ucapan pagi, boleh telefon Liz sekarang. Nombornya masih lagi sama, 7488630 ataupun 7433858. Nak WhatsApp pun boleh juga. Nanti Liz akan bacakan kiriman WhatsApp anda di nombornya 0497401154. Okey, jom kita ambil dulu pemanggil pertama pagi ni. Yang mana nak bagi ucapan pagi? Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Ya, Pak Teh Jabi.
1: Ya, Pak Teh Jabi.
0: Lama lah rasanya tak kecek dengan Pak Teh ni.
1: Oh, lama. Kita pun jaga telefon. Mari telefon ke. Kecah dengan si Rama ni.
0: Oh, okey. Buat apa tak telefonnya, Pak Teh? Oh, ya.
1: Ada dalam kereta ni. On the way nak tumpik.
0: Oh, awak nak pergi mana tu?
1: Lagi, kita nak pergi minum air. Lepas tu nak pergi Kuala Terengganu lah.
0: Oh, nak pergi bandar lah sikitnya pagi ni tu?
1: Oh, okay. Ada kereta wesi lah.
0: Kita
1: naik lah.
0: Okey, baik. Pak Teh, ucapannya.
1: Ya.
0: Silakan ucapannya.
1: Okey, terima kasih kepada Lee yang tegak pagi ni. Sama kepada Lee lah.
0: Okey.
1: Kepada dia tak apalah kalau kereta macam dia juga kan.
0: Ya, insyaAllah.
1: Lepas tu kepada Pak Mak tu. Kepada Pak Ia Kapurus tu. Kepada Kak Zah tu dalam Nako. Kepada Pak Izzul datang panjang. Kak Ia Dapi. Dan kepada semua-semua lah. Mana mendengar ni. Mana mengenali reporting ni. Dengan ucapan melalui radio ataupun WhatsApp SN. Ataupun ke mana-mana saja. Dan kepada lihat tugas pagi ni.
0: Okey, baik. Terima kasih Pak Teh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu bersama dengan pemanggil pertama untuk pagi ini. Ini pemanggil kita seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cik Liz. Apa khabar, Cik Liz?
0: Kabar baik, alhamdulillah sihat. Pak Usman, sihat ke?
2: Sihat, alhamdulillah juga. Sopan ni lah sihat. Macam kemarin juga lah sihat.
0: Ya, betul. Okey, baik Pak Usman. Pagi-pagi ni ucapannya untuk siapa?
2: Untuk. Ya, kalau kita dah balik hati-hati di dalam raya nanti ya.
0: InsyaAllah.
2: Okey, tampak orang dulu, Haji Alijah, Abang Fadil Kamasul, Pak Hizul dan temannya, Pak Suli, Kak Subacu, Kak Yah Jabi juga, Kak Mamlu, Pak Yah, Pak Lang, Pak Mat Bisut, Pak Jab Kokyo, juga Haji Meh Suri Bung, Pak Lang, Kak Tigur Alna, Sima, Amin Harun juga, Umi Haji Bagunu, Kak Ani, Kak Min. Zul Alif dan Kak Mama macam itu sajalah ni. Ni apa nama Alif ya?
0: Iya, baik. Terima kasih.
2: Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Goodbye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Untuk Pak Usman kita yang berada di Penang. Ini pemanggil kita seterusnya. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Okey, ada Pok Mat dari Besut.
3: Ya,
0: Pok
3: Mat.
0: Okey.
3: Pagi ni.
0: Kabar baik, alhamdulillah sihat.
3: Alhamdulillah.
0: Lagu mana cuaca?
3: Cuaca pagi ni dia redup ni.
0: Redup lah. Kau hujan semalam tu?
3: Malam hujan malam.
0: Oh, okey. Sejaklah menegur lah dia.
3: Oh, jadi kau malam.
0: Okey. Baik, Pok Mat. Azila ucap apa pagi?
3: Okey, terima kasih yang pernah sekali buat list dan dikontis pagi dan selamat bertugas. Buat Pak Teh Jabi. Selamat pergi ke Kuala Terengganu lah, Pak Teh. Lepas tu buat Pak Ya Uso. Pak Sudli dengan Pak Sudli baca. Kak Ni Kuala Kerai. Ipah Tanjung Kalo, Mokta Kusia, Pojak Kok Kiyok, Kama Abedim Lo, Kama Macem, Pak Sumi Pasir Putih, apa nama ni, Abed Mat Dusun Ija, Pak Men Seribung ataupun Haji Men Seribung, Pak Awen Jelo,

0: apa nama ni, Kak Ayah Wakah Baru, Kak Ayah Jabi, Kak Asah Pulau Melaka, Kak Asah Pasir Putih, Kak Asah Bukit Panah. Dan yang terakhir sekali buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia Kelantan FM, terutama sekali buat warga penokok Fidah Selassie. Kami ucapkan semoga happy. Sama, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar dari Besut. Ini Liz nak baca, ada kirimel lah di nombor WhatsApp Kelantan FM daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapan selamat pagi buat Abang Osman, goodbye Abang Hamid dan Pak Lang Kota Baru, Pak Aweh, Abah Hentu, Pak Ipah Tanjung Kala, Pak Teh Jabi, Pak Mes Gibung, Kak Tis Lising, Pak Mat, Pak Nikmat Tawe, Abah Pa Begek 12. Baik, terima kasih. Ini pula kita ada kirim daripada Kak T. Kak T Kot Lanas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk Kak T nak buat ucapan pagi kepada Rasman Pendek, Abah Mi Gemang, Kak Soh Bukit Panau, Kak Su Bacok, Kak Nun Nipah, Kak Sah Pulau Melaka, Kak Shima, Kak Pah Kemahang, Opah Tawang dan semua sahabat Radio Kelantan FM. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih. Yang mana nak hantarkan kirimek pun boleh lagi eh. Lepas ni Liza akan bacakan. Tapi jom kita layan dulu ini lagu daripada Liza Hanim, Jangan Tinggal Daku. Untuk anda, Digu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Liza Hanim, jangan tinggal jaku. Baru saja hiburkan anda membawa kita ke pukul 6.47 minit pagi untuk Gu pagi-pagi ni. Masih ada lagi lah bertemankan bersama dengan Liz untuk waktu ini. Seperti biasa, kita nak ambil lagi pemanggil-pemanggil yang nak bagi ucapan pagi hari ini. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello, siapa tu?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Kak Ayah. Apa Kak Ayah senyap tu?
1: Oh, Kak Ani.
0: Ha.
1: Oh, gana Kak Ani jadi senyap. Tahulah.
0: Oh, lambat masuk pun kali.
1: Kak Ayah dengar kot ni. Kok
0: radio lah tu.
1: Ha, kok main apa?
0: RTM Klik ni ke? Oh, yo RTM Klik dia memang dia delay lah 2-3 saatnya.
1: Ali sehat tu, sehat.
0: Alhamdulillah. Kak Ayah duduk mana tu?
1: Kak Ayah duduk Kuala Lumpur dah, Liz.
0: Kalau lupa area mana tu?
1: Syah Alam.
0: Okey. Seti Alam. Ha. Okey, baiklah. Kak Ayah.
1: Main nombor cucu lah puloknya. Cicik.
0: Oh, cicik perempuan ke lelaki?
1: Puan. Kak Ayah. Cucu Kak Ayah tu lelaki.
0: Okey. Baik. Okeylah. Kak Ayah ucapannya untuk siapa?
1: Apa Pak Teja habis ni lama lah Kak Ayah tak jumpa dengan dia. Kak Ayah jadi jumpa dengan dia tu lama menat. Terima kasih dia ingat lama Kak Ayah. Itu semua-semua lah. Nak sore-sore ke ramai lah nak pulak.
0: Okey.
1: Tak apalah Lih deh.
0: Okey baik. Terima kasih Kak Ayah.
1: Terima kasih Lih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Ayah. Syah Siti Alam. Bukan Kak Ayah Jabi dah ni. Kak Ayah Siti Alam. Okey, seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Anda putihlah pula. Tak apa, sila cuba lagi. Yang mana nak bagi ucapan pagi. Elis ambil pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello. Terputus juga. Sudah adalah dia. Yang ini yang terakhir lah. Kalau terputus juga, Liz pun tak tahulah . Harap-harapnya berkecek lah. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello.
0: Yeah, hello.
2: Assalamualaikum, Liz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teranjak, Liz.
0: Terkejut . Abang Fadil kita dari Fedor Kemasu.
2: Ya, betul.
0: Okey, baik. Muncul Abang Fadil kita kecek. Sebabnya sebelum Abang Fadil tu dua orang semua letak telefon. Okey, baik. Abang Fadil, ucapan pagi untuk siapa hari ni?
2: Okey, terima kasih Lina. Sama sekali buat Lina DJ Abang Tegah pada pagi ni.
0: Okey.
2: Semoga saya dah selalu enaknya dengan Abang Bincang 10 pagi ni.
0: InsyaAllah.
2: Dan sebenarnya terima kasih Abang Gubay Rai. Terima kasih pada Abang Fadil ni. Dan Kak Su dia batuk. Kak Mo ada Madin dia melor. Omi Gebuah Gunung, Mas Puluh Kek Payung, Abahim di Tumpat, Pak Suli di Batuk, dan wah ni Pak Lam di Kota Baharu, dan juga pada Pak Mat Besut, dan juga kepada Akar Rahman, dan juga ni Pak Hajah Lidah di Selatan, juga Alif di Sungai Kedah, Pak Jau di Kampung Besar, dan Pak Jat di Kampung Kocak, dan Umi Johor, dan jalur pada Akar Rahman. Pada semua lah, Abang Fadil ucapkan selamat pagi.
0: Okey, baik. Terima kasih.
2: Okey, balik sama tugas dia.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Fadil. Kita dari Felda Kemasu, Pahang. Ini Liz nak bacakan ada kirimel lah di nombor WhatsApp Kelantan FM. Assalamualaikum, selamat pagi. DJ Liz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ida Kampung Raja. Nak ucapkan selamat pagi kepada Kak Supacok, Kak Ayah Jabi, Pok Suli, Kak Shima, Zul Alif, Tim CKT, Tanah Merah. Semoga semua dalam rahmat Allah selalu. Amin. Amin. Baik. Terima kasih. Ini pula kita ada kiriman daripada Cikgu Don, Cikgu Dua. Assalamualaikum dan good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning to you too. Ucapan selamat pagi kepada Opah Tawang, Kak Subaca, Teacher Lina, SK Tanjung Jenera. Teacher Nida SK Sokor, Teacher Mira SK Cikgu 3, DJ yang bertugas dan semualah pendengar Kelantan FM yang comel sokmo. Terima kasih Cikgu Donna, Cikgu 2 untuk ucapan itu. Okey, yang ini pula kiriman daripada Kak Sah Pulau Melaka. Katanya selamat pagi Li, selamat pagi. Nak ucapkan selamat pagi kepada Mak Pertam, Kak Fi, kau Kak T ni, Kak T Kot Lanas, Kak Pah dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk yang mana hantarkan kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM itu tadilah. Itu antara kiriman-kirimannya. Terima kasih juga untuk anda yang mana telefon list untuk ucapan pagi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, hak mana apa panggilan terputus ke gapo tu tak tahulah kenapa ya. Dan Liz harapkan lepas ini anda semua akan teruslah bersama dengan Liz. Sebabnya seperti biasa, untuk jam yang kedua nanti kita akan ke utama 7 pagi dahulu. Lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz untuk yang seterusnya lah. Macam-macam lagi perkongsiannya Liz nak kongsikan untuk pendengar-pendengar kita. Dan hari ini memang Liz akan berseorangan lah sampai pukul 10 pagi. Jadi kena teruskanlah kesihatan anda bersama dengan Liz di sini. Dan lepas ini juga ada macam-macam ni lagi lagu yang mana Liz akan putarkan, yang mana Liz akan mainkan untuk hiburkan anda pagi-pagi ini. Dan yang mana sedang mandu, selamat memandu. Berhati-hati di mana sahaja anda berada. Okey. Gelak lagi luar tu deh. Adakah tempat yang mana menerima hujan pagi ni? Jadi kena lebihkan berhati-hatilah. Dan sebelum kita ke utama 7 pagi, sama-sama kita dengarkan dulu ini lagu daripada Megat Nordin, Joget Mek Kelate. Untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya, Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, Puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni, Puan. Jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Acik buka kat radio tu, abang. Senyap sunyi je ni.
4: Ya, radio mana tu? Gapo? Ya, Glebota. My basic-basic pula dah. Tak jadi orang tidur lah kali ni. Acu kecek dengah gak sikit.
3: Kelantan FM lah, Abah Muih.
4: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.
5: Kelantan.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Selamat pagi! Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bertemankan bersama dengan Liz untuk pagi ini. 7.15 minit pagi. Kembali bertemankan untuk Go Pagi. Pagi edisi hari Isnin 27 Julai 2026. Bersama air jugalah dengan 12 Safar 1448 Hijri. Adapun masuk di jam yang keduanya. Kalau tadi bersama dengan Liz untuk ucapan-ucapan pagi. Tapi yang ini dah pun di jam yang kedua. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mana masih lagi setia bersama. Dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Yang sedang memandu, selamat mandu, berhati-hati. Mungkin ada yang ketika ini dengarkan Liz di dalam kenderaan masing-masing dalam perjalanan menuju ke destinasi ataupun nak masuk pejabat lah pagi-pagi ni, ataupun ada di antara kita yang ada urusan lah pagi-pagi ni, moga banyak kijo nak kena settle jadinya semoga dipermudahkanlah segala urusan anda, dan kalau perlu sila berhati-hatilah di jalan raya, sebabnya kita tahu keselamatan di atas jalan raya adalah keselamatan kita bersama. Jadilah pemandu yang berhemah di kawasan sekolah pagi-pagi ni, kena slow, ikutlah aturan-aturan yang telah pun ditetapkan, okey? Dan untuk anda semua, lepas ini kita nak layankan lagu daripada kumpulan Feminin hanya sekali. Tapi layankan dulu lagu daripada Cikgu Sulizi, Tok Guna Hidup. Janganlah lagu tu, eh? Terus layan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Alisata and the Locos. Anugerah terindah baru saja hiburkan anda bahawa kita ke pukul 7.30 minit pagi. Pagi-pagi ni seperti biasalah Liz nak kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca negeri. Lagu mana agaknya untuk hari Isnin hari ini? Kena tengok jugalah ya. Baguslah kita boleh buat perancangan yang sebaik mungkin. Dan kalau untuk di Kelantannya 10 pagi ni katanya tiada hujan. Tapi lagu mana tu? Yang berada jauh sikit mungkin pendengar-pendengar kita di Gua Musang ataupun di Jeli. Cuacanya lagu mana tu? Hujan ke tidak? Tapi begitulah ramalannya, tiada hujan. Cumanya untuk di belah petai dia juga malai ni, ribut petai di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi kena ambil maklum lah. Okey, kena sentiasa kata bersiap sedia. Sebabnya kalau di macam maring pun, petai maring, hujan jugalah. Walaupun tak kuat sangat, tapi hujan lah. Mungkin di tempat-tempat lain juga ada yang mengalami hujan. Jadi kena standby lah ya, payung ke, baju hujan ke, yang mana baju-baju duduk tengah sidar tu lah ke tengah hari tu standby. Nak akak lah, nampak macam langit tu gelap aja deh, mendung aja tu. Tiba-tiba dia turun, takutnya basah pula baju hok kita sidar, hok kering-kering molek dah tu deh. Jadinya untuk anda yang mana ada urusan pagi ni, semoga dipermudahkanlah segala urusannya. Yang mana dah pun sampai di tempat kerja, tengah duk fikirlah nak breakfast apa pagi ni, makan apa pagi ni. Yang mana mungkin dah pun berada di kedai makan awal ya, pagi-pagi ni mencari kedai makan, dah pun selamat tiba, duk tengah memilih lah tu deh. Nak nasi kabu ke, nak nasi pelauk pagi ni, kau nak nasi air pedas ke, ikutlah. Yang penting kita ambil lah sarapan pagi, walaupun sedikit tak apa. Ini adalah untuk bagi tenaga lah pagi-pagi ni deh. Kalau super dengan list pagi kena makan dulu. Kalau tidak makan pagi, dia tidaklah bersungguh lagu ni nak catch up deh pagi-pagi ni. Dan untuk anda semua yang mana sedang dengarkan Liz mungkin di kedai makan, terima kasih lah abang kita, kak kita tu, hak mana buka siaran pagi ni. Dengarkan kami 24 jam tak kira di mana sahaja anda berada. Yang dengarkan kami menerusi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Super dengan siapa tadi tu? Pendengar kita Kak Ayah. Kak Ayah katanya berada di Setia Alam, tidak berada di Jabi. Melawat cucu dan juga cicit. Jadi dengarkan kami menerusi RTM Klik walau di mana sahaja anda berada. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Lepas ini kita nak layankan lagu daripada Amir Masdi, Asmara. Tapi dengarkan dulu Wani dan juga Waris, Pendusta Cinta. Untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Nampak gaduh gini biar. Amo mai mari ngai. Ngai duan noh musim ni. Amo ngai dapat air ni. Itulah biar.
1: Aku ke.

0: Sikir pun tak setiap duduk payah.
1: Aku setuju ni Om kata tu betul Saim. Betul anak dapat 17 melekah nak rabi.
0: Kamu ingat kau 100 payah?
1: 100 tu kalau mu tu boleh koyak berapa dia kepentingan sungai tak tambah pula 60.
0: Jadi
1: 400.
0: Setuju. Kepentingan sungai ni abiyah kalau abiyah nak tahu tak? Kalau sungai kita tu bersih cuci molek biyo, boleh jadi pusat pelacur ni biyo. Kepentingan sungai untuk kita ni juga biyo. Orang nak nanai padi, nanai terbakar tu biyo. Dia nak lah biyo hai sungai, barulah benda tu subuh biyo. Lepas tu sungai ni juga biyo. Jadi penjanaan kuasa hidro elektrik biyo. Ada apa biyo?
1: Aku mau jatuh teh kaku hi, aku nak tengok hi.
0: Jatuh dia ke biyo, tiduklah ke pokito biyo. Tapi empangam cenderung diperuk biyo. So lagi biyo, apangam pelagu di Sarawak biyo.
1: Tu bagai kupah saya canggih sangat saya ni.
0: Hok kita rumah-rumah kita dekat jalan raya ni boleh naik kereta naik motor biyo. Kalau orang jenis rumah alah kau tepi sungai tapi biyo. Sungai ni juga menjadi jalan pengangkutan utama orang yang duduk-duduk dalam pedalaman, duduk dalam hutan. Ni mestilah dalam hutan pendalaman. Banyak lagi kalau kira amu nak rakyat kapiyo, amu tak ada pergi ke mana lah. Amu takut dia mampu iketan ni nak gula apa bayar dia.
1: Menggula ikat hidup ke saya?
0: Hidup ketika amu bawa ni dekat amu nak masuk kamu mampu lah mesia dia kan.
1: Aku kamar kau makan hidup-hidup gini.
0: Saya mana saya ni hidup lah. Jaga kebersihan lah saya ni. Jaga kesihatan juga biar.
1: Mu cedik saya setahun tu. Tak sekolah mu kuruh gitu pun cedik.
0: Tak kira gemuk, tak kira kuruh cedik.
2: Sketch Sawok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
3: Kelantan FM, penyuhi citarasa anda.

Okey, baik, itu tadi lagu nyanyian daripada Muan Khan dan juga Aris Kapila, Turun Pagi Klik Malik, gitulah deh. Yang mana sedang berusaha. Yang ini khusus untuk peniaga-peniaga kita lah. Hari ini mencari rezeki, semoga rezekinya melimpah luah untuk anda. Dan moga dipermudahkanlah urusan perniagaan hari ini, insyaAllah deh. Rezeki ini adalah yang mana telah pun ditetapkan. Kita cuma perlu usaha sahaja. Kalau tidak berusaha, tiada usahanya, lagu mana nak mari ni? Dia tak mari dengan bergolek lagu tu je. Menerak kau, berguling kau, tidak. Kena cari juga. Dan sampai-sampai itu sebenarnya, Liz nak berkongsi. Ini berkenaan dengan, kalau tadinya berkecek berkenaan dengan makan-makan pagi, kena ambil maklum lah. Sebabnya, kalau diikutkan peredaran zaman, perubahan dari tahun ke tahun, daripada segi pemakanan pula, kita boleh tengoklah revolusinya lagu mana. Deh, daripada makan ni, hok lagu tu jadi lagu ni. Hok mana dulu tak ada cheese, tiba-tiba tahun ni dia jadi ada cheese, dia jadi ada caramel, dia jadi ada macam-macam jenis lah. Ini makanan-makanan manis ni. Memang sedap. Sedap dimakan, tapi belum lagi sedap untuk masa depannya. Lagu mana deh, tubuh, penerimaan tubuh kita tu lagu mana. Inilah kawalan pemakanan yang perlu ada dalam diri masing-masing. Tambuh-tambuh untuk kanak-kanak lah ni lah deh. Kita dapat tengok jugalah apa yang diberitahu kanak-kanak law ni pun ada juga hok mano telah pun adalah penyakit-penyakit seperti kencing manis ataupun diabetes ini dah pun kenalah dengan kanak-kanak disebabkan oleh faktor pemakanan yang tidak terkawal. Kadang-kadang terlalu memberikan makanan manis setiap hari, inilah yang lama-lama dia akan menyebabkan kerosakan lah dalam tubuh badan kita sendiri. So, okay, dewasa, kanak-kanak pun boleh terkena ataupun golongan belia sekalipun bawah usia 30 tahun pun boleh sahaja dapatlah penyakit tidak berjangkit seperti ini. Ini kita panggil penyakit tidak berjangkit lah. Dia tidak berjangkit sepunggir demai kau, semua kau, batuk kau, tidak adik. Dan juga kalau dapat ditengok ataupun dilihat dengan lebih lagi sebenarnya, trend penyakit tidak berjangkit ni dia semakin meningkat lah, khususnya dalam kalangan belia. Dan inisiatif Saringan Kesihatan Kebangsaan NHSI 2025 ini terhadap 347,813 individu yang mana berusia 18 hingga 30 tahun mendapati 11,751 ataupun 3.4% mempunyai paras glukosa darah yang tinggi. Lepas tu pula 8.8% ataupun 30,170 pula mempunyai bacaan tekanan darah yang tinggi. Deh, umur 30 tahun ke bawah tu. Liz ni atas 30 tahun. jadinya kena berjaga-jagalah untuk yang mana dalam usia-usia lagu ni deh. Kena mainkan peranan lah kita sendiri, kena jaga badan kita. Tidak ada orang kena jaga badan kita. Moga kita umur 30 tahun dahnya, heh. Deh, kawal pemakanan kita, kurangkan makanan manis. Janganlah kalau boleh tinggal keteguh pun tak apa lagi molek deh. Ada adalah kalau tengok dalam di bilik rancangan kita tu pun ada. Dua tiga orang hok mana minum air apa ni, air masuk aja. Jaga kesihatan katanya. Baguslah tu. Kalau boleh amalkan lagi seperti bersenam, itu yang dapat membantulah untuk kurangkan rasa craving kita tu lah. Serupa nak makan manis jadi. Gitulah. Jagalah pemakanan anda semua, okey. Dan selepas ini seperti biasa, kita akan ke perkembangan berita Kelantan sana sini. Lepas tu juga kita akan masuk untuk kelas peribahasa pagi. Seperti biasalah, yang mana nak bersama dengan Liz untuk peribahasa pagi nanti boleh telefon nombornya 7433858 ataupun 7488630. Tapi jom kita layan dulu. Ini lagu daripada kumpulan Sting, Usah Dengar Kata Orang. Tapi jaga manis kena dengar deh untuk anda. Di ke pagi, Gukito belakang.

0: Sila ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.